0: memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA.
1: Menteri Sosial menindaklanjuti berbagai masukan terkait dengan pelaksanaan program sekolah rakyat. Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah dititipkan di rutan KPK. Negara-negara ASEAN memperkuat ketahanan sistem kesehatan regional. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya Zaini. Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan akan menindaklanjuti berbagai masukan dari Indonesia Corruption Watch atau ICW terkait dengan pelaksanaan program sekolah rakyat. Berikut laporan selengkapnya, Alfred Uder.
2: Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf bersama Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mendatangi kantor Indonesia Corruption Watch atau ICW untuk berdiskusi mengenai tata kelola program sekolah rakyat. Fokus pembahasan meliputi transparansi, akuntabilitas, hingga pengadaan barang dan jasa sebagai langkah mencegah potensi korupsi dalam program strategis pemerintah. Mensos mengatakan, masukan ICW menjadi bahan penting bagi Kemensos untuk memperbaiki sistem pengawasan. Ia menegaskan program sekolah rakyat harus berjalan sesuai dengan tujuan tanpa dikotori praktek korupsi.
3: Kita bisa silaturahmi langsung ke kantor ICW. Diterima Mbak Almas dan teman-teman. Saya ucapkan terima kasih. Pertama, saya mendapatkan banyak masukan kaitannya dengan pengadaan yang ada di Kementerian Sosial, khususnya pengadaan yang terkait dengan sekolah rakyat.
2: Sementara itu, Direktur Eksekutif ICW, Almas Safrina, mengatakan lembaganya tengah mengkaji pelaksanaan program sekolah rakyat. Kajian dilakukan mulai dari konsep program hingga pengelolaan anggaran untuk memastikan penggunaan dana publik berjalan transparan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
4: Yang sudah mendatangi kantor ICW, ya, memang ICW saat ini sedang mengkaji sekolah rakyat. Ada beberapa hal yang menjadi sorotan kami, mulai dari konsep, karena kami berpandangan bahwa pendidikan itu mestinya berkeadilan dan inklusif begitu. Dan hal lain yang kami soroti adalah terkait dengan pengelolaan anggaran, mulai dari transparansi dan akuntabilitasnya. Memang ICW sedang mendalami beberapa data. Sejauh ini kami ada beberapa catatan yang tadi juga sudah disampaikan.
2: Menurut Amas, ICW juga tengah mendalami sejumlah data terkait dengan metode pengadaan, dugaan kemahalan harga, dan penyedia yang berulang. Untuk melengkapi kajian tersebut, ICW telah meminta data kepada Kemensos dan Kementerian Keuangan. Sementara itu, Kemensos menyatakan akan mendalami seluruh masukan ICW dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat tata kelola sekaligus mencegah korupsi pada program sekolah rakyat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah dititipkan di rumah tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang tiba di rutan KPK tanpa menggunakan borgol dan rompi tahanan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
0: KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menerima penitipan penahanan terhadap mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah. Penitipan dilakukan dalam rangka penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang yang tengah ditangani oleh Kejaksaan Agung. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penitipan penahanan dilakukan berdasarkan surat permohonan dari Kejaksaan Agung yang diterima KPK pada Jumat pagi. Budi menjelaskan Febri akan menjalani masa penahanan selama 20 hari ke depan di rumah tahanan Gedung Merah Putih KPK. Budi menegaskan keputusan penahanan sepenuhnya menjadi kewenangan penyidik Kejaksaan Agung sesuai kebutuhan proses penyidikan.
0: Pada kerangka koordinasi dan supervisi hari ini Jumat 24 Juli 2026, KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA terkait dengan tindak pidana pencucian uang yang penyidikannya dilakukan di Kejaksaan Agung. Adapun perbantuan penitipan penahanan ini berdasarkan dari surat Kejaksaan Agung yang kemudian diterima oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Sehingga terhadap tersangka saudara FA dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan di rutan Gedung Merah Putih KPK.
5: Sementara itu, mantan Jampitsus Febri Adriansah memilih bungkam ketika turun dari mobil tahanan Kejaksaan Agung dan menjalani penahanan di rumah tahanan KPK. Budi mengatakan sebelum penitipan penahanan dilakukan, KPK telah menjalin koordinasi intensif dengan Kejaksaan Agung melalui fungsi koordinasi dan supervisi. Koordinasi tersebut mencakup pemantauan serta penukaran informasi mengenai perkembangan penanganan perkara. Menurut Budi, dukungan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tugas KPK sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 mengenai koordinasi dan supervisi terhadap instansi yang berwenang menangani tindak pidana korupsi. Dari Jakarta, Herul Mampro Tigereri terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Agam tengah fokus untuk memperbaiki sejumlah infrastruktur yang rusak akibat bencana alam. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
6: Salah satu kabupaten yang terdampak cukup parah di Sumatera Barat. Dan tentu kita bersyukur pada bencana kemarin banyak bantuan dari pemerintah pusat maupun dari pemda-pemda kabupaten kota lainnya di Indonesia, kemudian dari pihak swasta dan dari tokoh-tokoh masyarakat perantau bahu-membahu untuk membangun kembali Kabupaten Agam.
7: Pemerintah daerah atau Pemda Kabupaten Agam saat ini fokus memperbaiki infrastruktur yang rusak akibat bencana. Adapun infrastruktur yang dimaksud antara lain jalan dan juga jembatan. Wakil Bupati Kabupaten Agam Muhammad Iqbal menjelaskan usai bencana banyak jalan rusak dan jembatan putus. Oleh karena itu, Pemda Kabupaten Agam saat ini tengah fokus untuk melakukan perbaikan. Ia juga menjelaskan selain jalan dan jembatan, Pemda Kabupaten Agam juga fokus memperbaiki ladang pertanian yang terkena lumpur akibat banjir serta fokus memperbaiki gedung sekolah dan rumah-rumah warga yang juga mengalami kerusakan.
6: Bencana Pemda Agam fokus untuk memperbaiki sarana prasarana yang rusak di Kabupaten Agam seperti infrastruktur, kemudian sekolah-sekolah yang rusak, kemudian sawah-sawah yang hancur, kemudian tempat ibadah dan lain sebagainya. Kita fokus untuk memperbaiki itu. Silakan saja. Semoga dalam tidak begitu lama jangka waktunya perbaikan yang kita lakukan ini insya Allah bisa berjalan dengan baik dan Agam kembali pulih dan kemudian masyarakat bisa kembali normal menjalani kehidupannya.
8: Apa sih Pak yang perlu diperbaiki Pak untuk wilayah di Agam sendiri?
6: Diperbaiki pasca bencana.
8: Iya, prioritas yang paling prioritas.
6: Kita tadi yang pertama infrastruktur jalan-jalan. Karena banyak jalan yang hancur, jembatan yang putus, itu kita prioritaskan. Kemudian memperbaiki sawah-sawah yang terkena lumpur, kemudian sarana pendidikan seperti sekolah-sekolah yang rusak itu kita perbaiki. Kemudian memperbaiki rumah-rumah yang hancur tadi.
8: Apakah ada evaluasi Pak ke depannya?
6: Evaluasi untuk?
8: Untuk infrastruktur, kemudian juga untuk pasca bencana kemarin.
6: Kita fokus untuk memperbaiki dulu.
8: Memperbaiki ya Pak, ya. Dalam waktu dekat apa memang sudah berjalan Pak?
6: Anggaran sudah ada, dan saat ini kita lagi berproses. Doakan saja dalam tidak waktu begitu lama, infrastruktur yang rusak tadi bisa kita perbaiki.
8: Jumlah anggarannya berapa sih Pak nilainya Pak?
6: Ya?
8: Untuk memperbaiki tersebut, membutuhkan anggaran berapa?
6: Anggarannya untuk semua itu sekitar 10
8: triliun ya Pak?
6: Ya, 10 T.
8: Oke.
7: Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Agam Yopi Eka Androni menilai penanganan bencana di Kabupaten Agam sudah berjalan dengan baik, baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah.
9: Saya menambahkan dari anggota DPRD terkait pasca bencana di Sumatera seperti apa nih?
10: Tentu kita sebagai didampingi Deputan Kala di Kabupaten Agam melihat adalah masalah Pemda, baik Agam, Pemda Pusat, maupun Pemda Pusat ini sudah sangat baik dalam pengelolaan pasca bencana, sehingga bagi bagaimana

0: Dari Jakarta, Leni Kurniawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi lainnya, tim Badan Anggaran DPRD Sragen bersama dengan tim anggaran pemerintah daerah Kabupaten Sragen akan melakukan penyesuaian belanja pegawai agar sesuai dengan ketentuan maksimal 30% dengan memperkirakan target tersebut tercapai pada awal 2029. Mulato melaporkan selengkapnya.
2: Pokoknya mau dihitung kembali aja. Ya banyak sih, banyak karena kepentingannya juga banyak. Mana yang secara prioritas dulu.
3: Tim Badan Anggaran Banggar DPRD Sragen bersama tim anggaran pemerintah daerah TAPD Kabupaten Sragen membahas kebijakan anggaran untuk penyesuaian belanja pegawai agar sesuai ketentuan maksimal 30%. Pembahasan menyusul ketentuan batas maksimal belanja sebesar 30% yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berdasarkan pemetaan Pemkab Sragen, target tersebut belum memungkinkan dicapai pada 2027. Berdasarkan penghitungan, porsi belanja pegawai pada tahun depan masih berada di angka 33,30%, turun dari sekitar 41%. Ketua Banggar DPRD Sragen Suparno mengatakan waktu pencapaian target belanja pegawai 30% masih akan dihitung lebih lanjut dengan mempertimbangkan kondisi anggaran daerah, termasuk potensi sisa lebih pembiayaan anggaran Silpa 2026.
2: DPP memang bisa ya kita naikkan. Nundaknya saya ketahui sebelum pengen. Makanya dihitung dulu postur anggarannya seperti apa. Ini dirasakan masih ada beberapa yang harus diperbaiki dan kebijakan-kebijakan belanja.
4: Belanja
2: dan kemarin teman-teman pokirnya yang terkait dengan arahan dari tim pencegah KPK kan banyak yang tidak tercairkan dalam itu. Karena tiba-tiba sistemnya memang kita sudah mengikuti, tapi dilihat dari paparannya kan, ya kayak gitu.
3: Suparno menegaskan tambahan penghasilan pegawai TPP tidak akan dikurangi. Bahkan DPRD berharap kesejahteraan aparatur tetap dapat ditingkatkan meski pemerintah harus menyesuaikan komposisi belanja pegawai. Ia juga menyebut masih banyak program prioritas termasuk pokok-pokok pikiran DPRD yang belum dapat direalisasikan secara optimal karena mempertimbangkan arahan tim pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Selain itu menurut Suparno keberadaan tenaga honorer juga tetap dipertahankan mengingat penghasilan mereka masih relatif rendah. Sedangkan Sekda Sragen Hargianto menjelaskan strategi minus growth dilakukan dengan tidak mengganti pegawai yang pensiun dengan pegawai baru sehingga jumlah aparatur secara bertahap akan berkurang.
5: Kita memang nanti minus growth, pertumbuhan minus. Yeah. Jadi yang pensiun nggak akan diisi. Kalau dulu kan zero growth, berarti kan
6: ada hijaunya.
5: Ada hijaunya, ini enggak.
7: Kalau kecukupan pegawai kan gini, yang namanya kecukupan pegawai, kalau dituruti kecukupan pegawai sesuai dengan anjap APK kurang, tapi kita kan sekarang ada bagaimana kita efisiensi pegawai, bagaimana ada aplikasi, bagaimana ada organisasi yang...
3: Selain mengandalkan pengurangan jumlah pegawai karena pensiun, Pemkab Sragen juga akan mengevaluasi efektivitas sejumlah sekolah dasar yang memiliki jumlah siswa sangat sedikit. Menurut Hargianto, terdapat 51 SD yang jumlah siswanya di bawah 51 orang. Pemerintah Kabupaten Sragen akan melakukan regrouping dan sebelumnya akan dilakukan workshop bagi guru-guru sebelum menentukan kebijakan lanjutan. RRI Surakarta Melati Saan melaporkan.
1: Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Palangkaraya mendorong segera disahkannya peraturan daerah kepramukaan yang tengah dilakukan penyempurnaan draft peraturan daerah bersama dengan pemerintah kota. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
8: Bagaimana menggerakkan kembali kegiatan kepramukaan.
9: Badan Pembentukan Peraturan Daerah Bapemperda DPRD Kota Palangkaraya mendorong pembentukan peraturan daerah Perda tentang kepramukaan sebagai landasan hukum untuk memperkuat pembinaan generasi muda. Menurut Ketua Bapemperda Kemal Naseri, regulasi tersebut diharapkan mampu mendukung penyelenggaraan pendidikan kepramukaan secara lebih terarah, meningkatkan sinergi antar pemangku kepentingan serta memperkuat peran gerakan pramuka dalam membentuk karakter, kedisiplinan, dan jiwa kepemimpinan di kalangan pelajar maupun masyarakat. Saat ini Kemal mengakui draft atau naskah rancangan peraturan daerah atau raperda kepramukaan sedang dilakukan perbaikan agar pasal dan poin tidak bertentangan dengan kehidupan bermasyarakat dan selanjutnya akan siap disahkan melalui rapat paripurna.
8: Bagaimana menggerakkan kembali kegiatan kepramukaan untuk generasi muda yang ada di Kota Palangkaraya.
6: Oke, Pak, nanti ini mengatur tentang apa sih, Pak?

0: mengatur regulasi bagaimana teknis pelaksanaan. Supaya kita ingin, tujuan kita adalah apa? Dengan perda ini kita tetapkan, kita ingin membumikan ke permukaannya di Kota Palangkaraya, yang mana tujuan utama daripada permukaan.
1: Sementara itu di tempat terpisah, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo menegaskan bahwa gerakan pramuka menjadi pembentuk karakter generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, melalui peraturan perundang-undangan serta turunannya di daerah terkait kepramukaan juga diharapkan terus mengalami perbaikan serta penyempurnaan mengikuti perkembangan zaman.
2: Gerakan pramuka ini kan tidak mudah lagi, tapi kita berharap gerakan pramuka ini terus menjadi pembentuk karakter ya generasi. Nah, undang-undang kepramukaan juga kita harapkan terus mengalami perbaikan, penyempurnaan. Saya kira gerakan pramuka seyogianya mengikuti perkembangan zaman.
1: Regulasi ini diharapkan dapat meningkatkan pembinaan kepramukaan secara berkelanjutan, memperjelas peran pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan, serta mendukung pembentukan karakter, kepemimpinan, dan semangat kebangsaan bagi generasi muda di Kota Palangkaraya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Peringatan Hari Kebaya Nasional 2026 menjadi momentum untuk mengajak masyarakat, khususnya perempuan, melestarikan kebaya sebagai warisan budaya yang syarat nilai dan identitas bangsa. Farida Usnia melaporkan selengkapnya.
4: Kebaya merupakan salah satu simbol budaya Indonesia. Dengan menggunakan kebaya, mencerminkan keanggunan, kesopanan, dan kekuatan perempuan wanita Indonesia. Saat menanggapi kebaya di Hari Kebaya Nasional tahun 2026, Kepala HRD Mirota Surabaya, Haina Honori, mengatakan, dengan mengenakan kebaya, kita bisa mengenalkan keindahan budaya Indonesia.
5: Saya berpesan kepada perempuan-perempuan yang ada di seluruh Indonesia, cintailah dengan budaya, cintailah budaya dengan berkebaya, di mana dalam berkebaya tersebut kita bisa mengenalkan keindahan budaya kita dari Indonesia dan tertuang di dalam motif-motif yang ada di setiap kebaya. Dan kami berpesan dari Mirota Batik Surabaya ini, dengan berkebaya kita bisa selalu menampilkan keanggunan, keluwesan yang menjadi ciri khas dari wanita Indonesia.
4: Sementara itu, pengunjung Mirota Surabaya sekaligus anggota komunitas Cinta Berkain Surabaya periode 2010 hingga 2021, Happy Yuliati, mengatakan pentingnya melestarikan budaya berkebaya.
6: KCP yang pernah saya ikuti beberapa waktu yang lalu, itu salah satunya untuk bertujuan melestarikan budaya berkebaya. Dari anak-anak muda yang kita menginspirasi anak-anak muda untuk mengingat kembali budaya kita yang sesungguhnya zaman dulu itu berkebaya, Pak. Dan itu kami lakukan pada waktu itu, dimanapun kami berada selalu berkebaya, Mbak. Di mall juga kami berkebaya. Kita pernah lawatan ke luar negeri juga, kita selalu berkebaya. Setiap harinya, setiap saatnya berkebaya. Yang mencerminkan budaya kita ya, Mbak, ya. Tempo yang lalu yang kita berusaha untuk melestarikan budaya berkain itu, Mbak.
4: Aneka kebaya warna-warni di Mirota Surabaya bisa menjadi alternatif pilihan perempuan dan wanita masa kini. Harga kebaya yang ditawarkan juga terjangkau hingga Rp300.000. Farida Husnia melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Indonesia mendorong pembentukan Forum Kepala Divisi Urusan Konsuler ASEAN sebagai langkah memperkuat koordinasi perlindungan warga negara di kawasan. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
7: Laporan khusus.
8: Diharapkan bahwa koordinasi dalam isu-isu konsuleran bisa memperkuat kolaborasi ASEAN secara kolektif dalam mengatasi isu-isu ini.
9: Meningkatnya mobilitas masyarakat di kawasan Asia Tenggara membawa tantangan baru dalam upaya perlindungan warga negara. Menjawab kondisi tersebut, Indonesia mendorong pembentukan Forum Kepala Divisi Urusan Konsuler ASEAN sebagai wadah untuk memperkuat koordinasi antar negara anggota dalam menangani berbagai persoalan kekonsuleran. Usulan ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dalam pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59 di Filipina pada 21 Juli lalu. Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri, Nabil Mulacela, pembentukan forum tersebut didorong oleh meningkatnya mobilitas warga negara ASEAN yang beriringan dengan semakin kompleksnya persoalan kekonsuleran di kawasan.
8: Sehingga respons krisis dari masing-masing negara ASEAN ini berbeda-beda. Nah, melalui mekanisme khusus ini yang diusulkan, diharapkan bahwa koordinasi dalam isu-isu konsuleran bisa memperkuat kolaborasi ASEAN secara kolektif dalam mengatasi isu-isu ini. Dan harapannya ini bisa menjadi forum pada tingkat direktur dan kepala divisi dari masing-masing kementerian luar negeri yang terutama yang menangani isu konsuler dan perlindungan warga negara Indonesia, warga negara masing-masing negara ASEAN untuk memberikan dukungan bersama dalam isu-isu kasus-kasus tersebut.
9: Sementara itu, dalam pertemuan para Menlu ASEAN, Menlu Sugiono menyebut bahwa negara-negara ASEAN memiliki mekanisme koordinasi yang lebih terstruktur ketika menghadapi situasi darurat, mulai dari konflik bersenjata, bencana, hingga kasus perlindungan warga negara yang melibatkan lebih dari satu negara di kawasan. Dalam berbagai forum ASEAN, Indonesia juga menekankan bahwa kerjasama kawasan perlu terus beradaptasi terhadap tantangan yang semakin dinamis.
7: Strategic competition is sharpening. Energy and food systems are under strain.
10: Persaingan strategi semakin meningkat. Sistem energi dan pangan berada di bawah tekanan. Ancaman digital juga tidak mengenal batas negara. Tugas kita adalah memastikan kerjasama yang telah terjalin mampu mengikuti perkembangan berbagai tantangan tersebut.
7: Marks 50 years of Treaty of Amity and Cooperation.
9: Dalam kesempatan yang sama, Ketua Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN sekaligus Menteri Luar Negeri Filipina, Teresa Lazaro, mengatakan rangkaian pertemuan ini menghasilkan sejumlah komitmen untuk memperkuat kerjasama kawasan. Menurutnya, solidaritas dan kerjasama yang bersifat praktis menjadi kunci dalam membangun ketahanan ASEAN menghadapi berbagai tantangan lintas negara.
11: During the meeting, we adopted important documents, including.
12: Kami membahas berbagai inisiatif untuk memperkuat ketahanan kawasan, ketahanan pangan serta energi, rantai pasok, serta kerja sama yang berpusat pada masyarakat di Asia Timur.
11: Series of negotiations among the 11 ASEAN member states, and I assume it's already in our ASEAN website.
9: Selain memperkuat koordinasi saat terjadi krisis, forum ini diharapkan dapat menjadi wadah berbagi pengalaman, penguatan kapasitas, hingga penyusunan prosedur bersama dalam penanganan persoalan kekonsuleran. Dengan begitu, perlindungan warga negara ASEAN di tengah meningkatnya mobilitas masyarakat dan dinamika geopolitik kawasan dapat dilakukan secara efektif dan terkoordinasi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia dan urgensitas Forum Konsuler ASEAN. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia menilai perlindungan konsuler harus diperkuat melalui mekanisme regional yang lebih terstruktur. Persoalan kekonsuleran berkembang cepat dan semakin kompleks di berbagai negara kawasan ASEAN. Kasus kecelakaan, perdagangan orang, tindak pidana, hingga evakuasi konflik terus meningkat. Situasi tersebut menuntut koordinasi lebih erat antar negara ASEAN untuk memastikan perlindungan warganya. Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Sugiono mengusulkan pembentukan Forum Kepala Divisi Urusan Konsuler ASEAN. Forum ini dirancang sebagai wadah koordinasi strategis antar otoritas konsuler kawasan ASEAN. Tujuannya mempercepat komunikasi dan penyelesaian persoalan yang melibatkan warga ASEAN. Kebutuhan forum semakin relevan karena mobilitas masyarakat kawasan ASEAN meningkat pesat setiap tahun. Aktivitas pendidikan, pekerjaan, investasi, dan pariwisata antar negara tumbuh tanpa jeda. Pergerakan besar ini menuntut sistem perlindungan yang lebih responsif dan terintegrasi. Di sisi lain, konflik global turut memengaruhi stabilitas keamanan kawasan Asia Tenggara. Kondisi darurat dapat terjadi sewaktu-waktu dan memerlukan respon cepat lintas negara ASEAN. Harus memastikan mekanisme perlindungan warganya mampu bekerja dalam situasi paling kritis. Dengan hadirnya forum konsuler, negara anggota dapat berbagi informasi secara efektif dan terarah. Pertukaran data cepat menjadi kunci perlindungan warga terdampak berbagai insiden. Langkah ini memperkuat kemampuan negara kawasan ASEAN merespon ancaman secara kolektif. Forum tersebut juga memperkuat kerjasama menghadapi kejahatan lintas negara yang terus berkembang. Perdagangan orang, penipuan daring, penyelundupan, dan eksploitasi tenaga kerja membutuhkan penanganan bersama. Kolaborasi konsuler menjadi fondasi penting untuk menekan kejahatan lintas batas. Selain itu, forum konsuler meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana dan krisis kemanusiaan kawasan ASEAN. Negara anggota dapat menyusun protokol bersama untuk evakuasi dan bantuan darurat. Mekanisme ini memastikan setiap warga ASEAN memperoleh perlindungan cepat dan terukur. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, ASEAN dikenal mengedepankan semangat kebersamaan dalam setiap kerja sama regional. Prinsip itu harus diwujudkan melalui perlindungan warga yang semakin terintegrasi, dan forum konsuler menjadi langkah konkret memperkuat solidaritas kawasan. Bagi Indonesia, perlindungan warga negara merupakan amanat konstitusi yang tidak dapat ditawar. Diplomasi konsuler harus diperkuat melalui kerjasama regional yang lebih sistematis. Keberhasilan ASEAN diukur dari kemampuannya hadir melindungi setiap warga kapanpun dan dimanapun. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Negara-negara ASEAN menegaskan komitmennya untuk memperkuat ketahanan sistem kesehatan regional. Komitmen tersebut dilakukan melalui peningkatan upaya pencegahan, kesiapsiagaan, dan respon terhadap darurat kesehatan serta pandemi di masa depan. Dari dunia olahraga, Timnas Voli Putra Indonesia lolos ke semifinal CV Cup 2026 setelah berhasil mengalahkan Filipina dengan skor 3-1 di Jakarta International Velodrome. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Indonesia menyapu bersih semua laga grup A dengan total mengumpulkan sebanyak 6 poin. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

berbagai informasi-informasi nasional baru saja kita ikuti pendengar dalam Warta Sentral Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Anda kembali bersama kami di program 1 RRI Ternate. Kok jadi dengan Jakarta? Baik, dan kami akan melanjutkan serangkaian program berikutnya di Ternate pagi ini. Hari ini Sabtu di akhir pekan 25 Juli 2020. Masih ada saya di sini, Roni, ada Bung Dani dan rekan-rekan yang bertugas di Pemancar Kayu Merah.

0: Pernah tidak kalian berpikir dari mana asal-usul kipas yang sering kita gunakan sehari-hari? Kipas yang kini menjadi alat pendingin sederhana ternyata memiliki sejarah panjang yang menarik. Sejarah kipas dimulai dari ribuan tahun yang lalu. Kipas sudah dikenal sejak zaman kuno di berbagai belahan dunia. Di Mesir kuno, kipas digunakan sebagai simbol kekuasaan dan kehormatan. Kipas yang terbuat dari bulu burung merak ini tidak hanya digunakan untuk mengusir panas, tetapi juga sebagai aksesoris kebangsawanan. Tidak hanya di Mesir, di Tiongkok dan Jepang, kipas juga memiliki peran yang penting. Di Tiongkok, kipas digunakan sejak masa dinasti Zhou, sekitar 3.000 tahun yang lalu. Dan kipas lipat dari bambu yang kita kenal sekarang, sebenarnya itu berasal dari inovasi masyarakat Tiongkok loh. Kipas ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penyejuk, tetapi juga menjadi media seni. Di permukaannya, sahabat, kamu bisa melihat seniman melukis gambar-gambar indah atau menulis kaligrafi yang penuh makna. Nah, kalau di Indonesia sendiri, kipas juga telah menjadi bagian dari keseharian sejak zaman nenek moyang kita. Terbuat dari bahan-bahan alami seperti daun kelapa ataupun rotan, kipas tradisional Indonesia dikenal praktis dan ramah lingkungan. Hingga saat ini, sahabat, kipas masih sering digunakan di berbagai acara adat maupun sebagai souvenir wisata. Sekarang, dengan perkembangan teknologi, kipas hadir dalam berbagai bentuk modern. Dari kipas listrik hingga kipas portable yang bisa kita bawa kemana saja. Jadi, sahabat, saat kalian menggunakan kipas untuk mengusir gerah, ingat kalau benda kecil ini punya sejarah panjang dan penting di berbagai budaya. Kipas dari simbol kekuasaan hingga alat keseharian selalu menjadi penyejuk yang setia, sama setianya kayak saya, iya enggak?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

101,8 FM program 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Di pagi ini ya, di hari Sabtu, Anda yang mungkin lagi sibuk di rumah nih ataupun lagi sibuk di tempat kerja ya, walaupun Sabtu, sama jumpa juga yang di pusat-pusat pertokoan semuanya hari ini sibuk dengan dagangannya masing-masing. Kita berharap hari ini semuanya yang Anda dapatkan sesuai dengan juga yang sudah Anda terapkan. Mungkin apa ya, dari kemarin kira-kira aturan mainnya ya, dagangan Anda tuh seperti apa? Apa nanti berubah di hari ini begitu ya? Karena targetnya harus sesuai lah. Mudah-mudahan semuanya bisa terencana dengan baik ya. Baik, saya menginformasikan kembali hari ini ada pemadaman lampu bergilir. Ya, tadi sudah kita informasikan sebelumnya ya, di hari Sabtu 25 Juli ya, dari PLN nih, info peningkatan keandalan listrik ya, rencana penghentian aliran listrik sementara ya. Jadi pemadaman lampu di hari ini yaitu pukul 10 sebentar sampai nanti di jam 2 siang atau pukul 14.00. Nah, wilayah pemadamannya, jadi Anda mungkin sudah apa ya, sudah tahu nih kalau saya informasikan begini kan. Jadi ya, kalau pingin HP-nya dicas penuh, nah silakan sebelum nanti sebentar mati lampu beberapa jam ke depan begitu ya. Nah, masaknya lebih cepat kalau Anda yang mungkin semuanya memakai aliran listrik di rumah. Itu dia ya. Jadi kita informasikan nanti di jam 10 itu pemadaman bergilir sejam 10 sampai jam 2 atau pukul 14, yaitu daerah pemadaman dari Benteng Oranye, Benteng Orange, terus Kampung Makassar, Lelong, Salero, Kasturian sebagian, Kolon Cucu sebagian, dan Sabia sebagian ya. Sekali lagi ada informasi pemadaman hari ini di wilayah Benteng Oranye, Kampung Makassar, Lelong, Salero, Kasturian, Kolon Cucu, dan Sabia. Ini karena ada pekerjaan pemeliharaan jaringan tegangan menengah. Itu dia ya, yang perlu kami informasikan. Ini sepertinya bergilir, jadi mungkin besok di tempat Anda juga ya, bergantian. Baik, dan kita punya informasi-informasi masih kami turunkan untuk Anda pendengar. Coba saya intip dulu dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang memanggil Direktur Utama PT Pertamina Persero Simon Aloysius Mantiri dan Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Mars Eko Legowo. Ini pula mengatakan pemanggilan tersebut untuk membahas mengenai langkah perseroan memastikan saluran energi seperti BBM dan LPG yang disubsidi pemerintah agar betul-betul diterima tepat sasaran gitu ya. Jadi dari laporan yang ia terima sampai sekarang, katanya masih banyak orang yang mampu atau kelas menengah ke atas yang menikmati barang subsidi. Padahal pemerintah mengeluarkan anggaran besar untuk khusus untuk masyarakat miskin gitu ya. Sementara itu mengenai pembahasan kuota BBM subsidi di tengah kenaikan permintaan, ya juga menekankan tidak ada rencana pembahasan hal tersebut. Mungkin hanya saja ia memberikan tanggapan apabila Pertamina ingin membahas hal tersebut. Nah, di tengah kenaikan harga minyak dunia yang kembali tembus yaitu 100 US dollar per barelnya, Purbaya juga menjamin tidak akan menaikkan harga BBM subsidi seperti Pertalite. Hal ini sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto ya. Jadi BBM non subsidi tidak disubsidikan lah, terserah Pertamina. Jadi kalau yang subsidi akan diperjelas ya, jaga terus istilahnya begitu. Itu dia informasi ya, bagaimana Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang memanggil bos Pertamina dan membahas bagaimana pembatasan BBM dan LPG untuk orang kaya. Hati-hati loh ya. Baik, informasi lain juga masih kami turunkan untuk Anda. Saya coba melirik ke informasi olahraga dulu nih ya. Oke, kita lihat pembalap. Sebentar ya. Saya coba ngintip dulu nih. Pembalap Ferrari Lewis Hamilton ini masih memegang rekor sebagai peraih pole position terbaik di satu sirkuit dalam sejarah Formula 1. Hamilton telah mengoleksi 9 pole position di sirkuit Hungaria. Jumlah sebanyak pernah dicatatkan seorang pembalap di satu lintasan
Formula One ya. Selain Hungaroring, Hamilton juga menorehkan 8 pole position di Albert Park Australia. Jadi catatan tersebut menempatkan di atas legenda Brasil Ayrton Senna yang mengoleksi 8 pole di Imola, serta ada Michael Schumacher yang juga mencatat 8 pole di Suzuka. Hamilton turut mendominasi daftar ini dengan 7 pole position di Silverstone and Monza, serta 6 pole di sirkuit Shanghai China, Montreal Kanada, Spa-Francorchamps dan Barcelona Spanyol. Ya, sementara itu Michael Schumacher juga mengoleksi 7 pole di Barcelona dan Hungaroring, serta 6 pole di Montreal. Adapun Ayrton Senna mencatat 6 pole tetap menjadi salah satu sirkuit paling bersejarah lah bagi Hamilton, begitu ya. Oke, selanjutnya juga Mama Indah, bagaimana di situ tidak ada pemadaman lampu? Oke, Mama Indah belum ada giliran pemadaman lampu katanya nih. Oke, Mama Indah sehat-sehat ya. Siap makan di situ, saya meluncur. Baik, pemadaman lampu tadi sudah ya. Jadi Anda yang sudah siap sebentar masaknya harus sekarang ya, jangan sampai terlambat karena sebentar itu ada pemadaman lampu di jam 10 sampai dengan jam 2. Mama Indah siap-siap tuh ya. Meminta belum ya, di AKGL belum ada informasi karena wilayah pemadamannya cuma di Benteng Oranye, Kampung Makassar, Lelong, Salero, Kasturian, Kolencucu, Sabia ya. Jadi Mama Indahnya masih aman. Ayo Mama Indah masak ya, masak. Baik. Nanti informasi tentang tips kita memberi masakan yang enak-enak itu apa Mama Indah hari ini ya. Pemainnya bilang popeda paling sedap. Betul Mama Indah, popeda ya. Popeda sama kasbi rebus. Aduh luar biasa ya. Baik, saya putarkan lagu dulu untuk Anda. Nanti saya kembali ya. Masih banyak informasi yang kita berikan.

Pelan-pelan saja, itu dari kota. Jadi pelan-pelan saja, jangan cepat-cepat. Kalau buru-buru semuanya tidak beres, terbengkalai semuanya ya. Gitu kan? Oke. Dan pendengar, sepertinya kita nanti break di jam 10. Ada lagu kebangsaan Indonesia Raya kami akan hadirkan untuk Anda. Setelah nanti juga, yaitu ada lintas informasi akan kita bagi juga untuk Anda. Setelah itu juga nanti banyak informasi-informasi yang akan kami berikan selanjutnya bagi Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Ternate untuk pagi menjelang siang hari ini. Baik pendengar, dan saatnya tepat di pukul 10, sebagai kecintaan kita terhadap tanah air, kita dengarkan sama-sama lagu kebangsaan Indonesia Raya.

Pendengar pukul 10 kami sampaikan lintas informasi, dua informasi kembali melalui portal rri.co.id. Kita ke informasi nasional. Presiden Amerika Serikat, jadi Prabowo ya. Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan memperlakukan tarif baru impor terhadap 60 negara mitra dagangnya. Tarif baru dikenakan setelah United States Trade Responsive ini melakukan investigasi dan menemukan pelanggaran terhadap praktik kerja paksa. Investigasi dilakukan berdasarkan Section 301 Trade 1974 berkaitan aturan tenaga kerja. Aturan ini antara lain melarang impor barang dari hasil kerja paksa. Tarif baru impor yang akan dikenakan besarannya antara 10% hingga 12,5%. Tarif baru ini akan menggantikan tarif global sementara yang selama ini dikenakan sebesar 10%. Masa berlaku tarif sementara akan berakhir 1 Agustus 2026 bersamaan dengan akan diperlakukannya tarif baru dikenakan Presiden Trump. Indonesia termasuk negara dengan terkena tarif baru Trump tersebut karena masuk dalam 60 negara yang diinvestigasi. Kantor Kemenko Perekonomian merespon kebijakan baru Trump tersebut dalam pernyataan tertulis pada Jumat kemarin. Pemerintah Indonesia secara rutin melakukan komunikasi dengan pemerintah Amerika Serikat terkait dengan proses investigasi Section 301. Pemerintah secara aktif akan terus berkonsultasi dengan USTR untuk mendapatkan tarif yang terbaik dan kompetitif. Saat ini untuk menjaga daya saing ekspor, pemerintah berfokus pada dua langkah utama. Dari sisi domestik, pemerintah menyederhanakan regulasi impor bahan baku guna menekan biaya produksi sehingga produk ekspor dalam negeri semakin kompetitif. Satu informasi daerah, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual DJKI, Kementerian Hukum resmi menggariskan layanan pencatatan hak cipta lagu dan musik mulai 1 Agustus 2026. Kebijakan tersebut diharapkan mendorong lebih banyak musisi mencatatkan karya mereka sekaligus memperkuat sistem perlindungan hak cipta dan tata kelola royalti di Indonesia. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2026 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak atau PNBP yang berlaku pada Kementerian Hukum. Melalui aturan tersebut, biaya pencatatan hak cipta lagu dan musik yang sebelumnya sebesar Rp200.000 diturunkan menjadi nol ataupun gratis. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara, Budi Argap Situngkir juga mengatakan bahwa pembebasan biaya mencatatkan menjadi peluang besar bagi musisi, khususnya di kawasan Indonesia Timur, untuk memperoleh perlindungan hukum atas karya-karya mereka. Ia juga mengajak seluruh pencipta lagu, komposer, hingga pelaku industri musik untuk segera mencatatkan karya mereka. Semakin banyak karya yang terdaftar, semakin kuat pula perlindungan hukum serta sistem pengelolaan royalti yang dibangun pemerintah. Demikian lintas informasi pukul 10.

0: Seserahan udah, gedung, catering juga udah. Kira-kira apalagi ya?
1: Cih, yang mau merit, udah cek kesehatan belum? Biar kita tuh tahu ada penyakit berbahaya apa enggak. Dan untuk mencegah terjadinya stunting.
0: Hah? Stunting? Apa hubungannya sama stunting?
1: Calon pengantin itu punya peran dalam pencegahan stunting karena merupakan fondasi awal kehidupan keluarga dan anak.
0: Terus aku harus ngapain?
1: Nah, mulai dari sekarang kamu harus mengkonsumsi makanan bergizi, menjalankan diet sehat, mengkonsumsi tablet penambah darah, terus menjaga kesehatan diri.
0: Kok banyak banget sih?
1: Ya iya dong. Mak mau nanti anak kamu stunting? Jangan ya dek ya. Makanya calon pengantin harus paham stunting.
2: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna.

terima kasih masih yang di sini di Pro 1 RRI Ternate di pagi menjelang siang hari ini ya. Persembahan lagu-lagu untuk Anda menikmati waktu pagi menjelang siang ini dengan suasana yang terang sekali, terik sekali ya. Baru jam 10 lebih nih. Ini sudah cerah seperti ini. Ini sudah beberapa hari memang di Maluku Utara yang terbawa bisa dibilang sudah memasuki di musim kemarau lah ya. Nah, istilahnya Anda juga yang mungkin lagi bepergian di sekitaran kota Ternate dan mungkin di Jalan Trans Halmahera begitu ya. Hampir seluruhnya mungkin lagi cuaca panas di sepanjang jalan juga Anda, apalagi yang mungkin memakai kendaraan roda dua istilahnya begitu ya. Ini harus memakai penutup pelindung diri lah istilahnya begitu ya. Nah, sebenarnya bagaimana kita bisa menjaga kesehatan tubuh saat cuaca panas seperti ini ya. Nah, cuaca panas di siang hari ini membuat mungkin tubuh menjadi mudah lebih lelah begitu, sehingga aktivitas pun mungkin terhambat bagi Anda yang kerjanya di luar ruangan ya. Jadi terpapar suhu panas dalam jangka waktu yang lama memang dapat membuat suhu tubuh meningkat ya. Pada kondisi tersebut, pendengar tubuh akan secara alami yaitu mengeluarkan keringat sebagai cara untuk mendinginkan diri Anda. Akan tetapi, bila paparan suhu panas di luar batas toleransi tubuh Anda, maka ini dapat memicu lah istilahnya heat stroke ya, yang gejalanya berupa sakit kepala, terus juga kulit memerah dan begitu juga jantung berdebar. Jadi kalau paparan cuaca yang terlalu panas juga berisiko menyebabkan dehidrasi, terus juga kulit terbakar, pusing, rasa lelah yang berlebihan, bisa juga mual. Jadi selain menimbulkan keluhan fisik, paparan suhu panas juga dapat mempengaruhi yang namanya kondisi emosional kita. Jadi ketika terpapar suhu panas, Anda juga bisa menjadi mudah marah, sedih, cemas, gelisah, linglung, stres. Apakah Anda salah satunya begitu ya? Baik. Nah, bagaimana supaya kita bisa menghindari ya suhu panas, apalagi yang di luar ruangan, Anda yang punya waktu-waktu di kebanyakannya di luar lah istilahnya begitu ya, di baterik sinar matahari. Nah, ini disarankan mungkin memperbanyak minum air

putih lah. Minum air putih sebanyak 2-3 liter per hari. Ini akan membuat tubuh Anda terhidrasi meski cuaca sedang terik ya, sedang panas. Jadi selain air putih, Anda juga bisa mengkonsumsi buah tinggi air dan air kelapa muda. Salah satu juga bisa membantu menyejukkan tubuh saat hawa panas. Oke, lari ke kelapa muda sajalah ya, kan banyak di Ternate. Terus juga Anda disarankan membatasi minuman berkafein seperti teh dan kopi serta yang tinggi gula ya, meski terasa menyegarkan jika tidak diimbangi dengan konsumsi air putih yang cukup. Jenis minuman tersebut justru dapat memicu yang namanya dehidrasi. Nah, kalau memang banyak yang kerja di luar ruangan ya, di bawah terik matahari, Anda mungkin bisa menggunakan tabir surya atau sunscreen. Ini menjadi hal yang wajib dilakukan, baik itu saat cuaca panas, mendung, atau bahkan hujan sekalipun. Karena sunscreen ini akan melindungi kulit Anda dari bahaya sinar ultraviolet yang dapat menyebabkan kulit terpapar dan memicu penuaan dini. Bisa ya, mungkin Anda bisa pilih tabir surya dengan SPF minimal 30 lah ya. Oleskan kembali setiap 2 jam atau lebih sering kalau Anda sedang beraktivitas di bawah teriknya matahari. Terus juga yang mungkin dalam perjalanan jauh dengan kendaraan roda 2 juga, pelindung yang baik pakai apa ya? Gunakan pakaian yang tertutup lah. Ya, meski sudah memakai tabir surya, Anda tetap perlu menggunakan pakaian lengan panjang dan celana panjang untuk memberikan perlindungan yang ekstra ya. Hindari baju yang berwarna gelap ya, hitam jangan dulu lah, pakaian yang putih boleh ya. Karena warna ini menyerap panas dan hanya akan membuat Anda semakin nanti kepanasan. Betul ya. Jadi lebih baik gunakan pakaian yang warna cerah, terus yang longgar dan berbahan lembut. Begitu ya. Terus juga seringkali cuaca panas membuat nafsu makan kita menurun. Kok bisa? Iya ya. Jadi perbanyak apa? Minum saja kali ya. Iya, minum ya. Boleh lah. Jadi agar tetap berenergi, Anda juga bisa mengkonsumsi makanan yang ringan dalam porsi kecil tapi lebih sering gitu ya. Jadi selain memastikan Anda selalu menerapkan namanya pola makan yang sehat supaya tubuh tetap fit sepanjang hari dan terhindar dari berbagai masalah kesehatan. Sebisa mungkin terus hindari beraktivitas di luar ruangan saat panas matahari sedang terik-teriknya ya. Yaitu mungkin di pukul 10 sekarang sampai di jam 2 siang. Jadi bila tidak memungkinkan ya, bisa mensiasatinya dengan sering-seringlah berteduh di tempat yang sejuk, misalnya di bawah pepohonan. Jadi asik banget ya. Terus sambil minum kelapa muda, aduh luar biasa. Oke, jadi disarankan di bawah pohon rindang ataupun masuk ke dalam ruangan yang dingin boleh kali ya. Oke. Itu dia beberapa hal yang mungkin perlu juga saya sampaikan untuk Anda ya. Bagaimana kita menjaga kesehatan tubuh saat cuaca yang lagi panas-panasnya sekarang ini. Baik, nanti ada informasi lain, waktu kita masih banyak nih. Ada sekitar 50 menit ke depan hingga nanti di jam 11.

Sampai saat ini, banyak yang meyakini kalau emas adalah logam termahal di dunia. Ya eyalah, emas kan salah satu logam mulia paling banyak dicari dan digunakan. Sebut saja perhiasan, bahan baku alat elektronik, bahan pembuat pesawat, dan lain sebagainya. Apalagi harga emas dunia terus melonjak. Meskipun begitu, ternyata jumlah tersebut belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan logam mulia yang satu ini. Rhodium. Rhodium adalah logam mulia yang pertama kali ditemukan oleh William Hyde Wollaston pada tahun 1803. Dibandingkan dengan emas, rhodium punya daya tahan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian, rhodium memiliki sifat yang tidak mudah bereaksi terhadap oksigen, tahan terhadap korosi dan oksidasi. Karenanya, logam ini banyak digunakan untuk produksi mobil, pesawat terbang, kontak listrik, dan termokapol suhu tinggi, serta kabel resistensi. Terlepas dari kegunaannya, logam ini juga jauh lebih langka daripada emas. Saking langkanya, logam ini hanya bisa diproduksi sebanyak 16 ton secara global setiap tahunnya, dengan perkiraan cadangan 3.000 ton. Untuk itu, rhodium menggeser posisi emas sebagai logam mulia termahal di dunia.

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
2: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
3: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mod anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
4: Pendengar PT Pos Indonesia, Persero ini memastikan layanan kepada masyarakat tetap berjalan normal di tengah proses audit yang saat ini dilakukan oleh instansi ataupun lembaga negara berwenang. Nah, perusahaan juga menyatakan mendukung penuh audit tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola, transparansi, dan juga akuntabilitas. PT Pos Indonesia mendukung sepenuhnya proses audit tersebut ya. Seperti yang dikatakan oleh Corporate Secretary Pos Indonesia Iwan Gunawan, bahwa proses audit tidak mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan. Seluruh layanan kepada pelanggan maupun kerjasama dengan mitra usaha ini tetap berjalan sebagaimana mestinya. Manajemen berkomitmen untuk tetap juga memprioritaskan pelayanan aman, andal, berkualitas kepada masyarakat. Nah, Pos Indonesia juga menyatakan terus melanjutkan berbagai program transformasi dan penguatan kinerja di bawah penampingan Badan Pengelola Investasi dan Antara Indonesia dan Badan Pengaturan BUMN ya. Langkah tersebut juga dibarengi dengan penguatan sistem pengendalian internal sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola perusahaan. Sebelumnya juga pembenahan Pos Indonesia menjadi salah satu agenda dikawal BPBUMN bersama Danantara. Langkah ini dilakukan pendengar setelah manajemen baru Pos Indonesia yaitu melaporkan hasil audit yang mencatat adanya penyesuaian pembukaan periode 2023, 2024 dan 2025 senilai 9 triliun rupiah. Ini sebagai bagian dari proses pembersihan dan pemulihan catatan keuangan perusahaan. Untuk mengawal proses tersebut, Kepala BUMN sekaligus CEO Danantara Doni Oskaria, ia menggelar pertemuan dengan Direktur Utama Pos Indonesia, Iskandar Kuenavi. Pertemuan itu membahas bagaimana percepatan transformasi perusahaan melalui pembenahan menyeluruh mulai dari tata kelola, kondisi keuangannya, hingga modal bisnis. Jadi pembenahan juga difokuskan pada penataan keuangan untuk menekan biaya, beban biaya perusahaan. Ya. Upaya tersebut juga dilakukan, yaitu melalui evaluasi struktur pendapatan, komponen biaya, serta penerapan model bisnis yang dinilai lebih efektif dan berkelanjutan, termasuk melalui sinergi antara badan usaha untuk mempercepat yang namanya penurunan utang gitu ya. Ini salah satunya bahwa Pos Indonesia memastikan operasional tetap normal di tengah proses audit yang lagi berlangsung.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami, mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

masih di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Sudah di menit ke-55 dari pukul 10 pagi menjelang siang ini ya. Sebelum nanti saya akhiri kebersamaan kita di jam 11, masih ada informasi lagi untuk Anda pendengar. Nah, di saat kita menjaga yang namanya pola makan sehat ya, agar tidak gampang sakit, apalagi di tengah teriknya cuaca seperti ini ya. Nah, pola makan sehat adalah kunci utama pendengar dalam menjaga kesehatan dan daya tahan tubuh kita. Dengan nutrisi yang tepat, tentu saja tubuh mampu melawan penyakit, terus menjaga energi dan mendukung fungsi organ optimal. Namun di tengah gempuran makanan olahan dan gaya hidup modern yang serba instan sekarang, dengan menjaga pola makan sehat ini menjadi sebenarnya tantangan tersendiri. Makanya dengan memahami bagaimana cara sebenarnya menjaga pola makan sehat agar tubuh ideal dan tidak mudah sakit, ini menjadi hal yang krusial ya. Oke, kita sedikit berbagi tips untuk Anda bagaimana sih sebenarnya ya, dengan pentingnya menerapkan pola makan sehat agar tidak gampang sakit ini. Karena gaya hidup yang apa ya, yang sibuk seringkali membuat kita abai terhadap pentingnya cara makan sehat untuk menjaga kesehatan. Padahal pola makan yang buruk bisa menyebabkan tubuh rentan terhadap berbagai penyakit, mulai dari flu biasa hingga penyakit kronis seperti diabetes, penyakit jantung, dan lainnya ya. Nah, ada beberapa hal yang perlu Anda tanamkan bagaimana sebenarnya menjaga pola makan sehat agar tidak gampang sakit itu ya. Salah satunya yaitu mengkonsumsi makanan beragam. Cara menjaga pola makan sehat pertama adalah mungkin dengan mengkonsumsi makanan yang beragam dan bernutrisi ya. Jadi tubuh kita memerlukan berbagai jenis nutrisi dan tidak ada satu jenis makanan yang bisa menyediakan semuanya. Makanya penting untuk memastikan bahwa asupan harian kita yaitu mencakup berbagai macam makanan seperti buah-buahan, terus juga sayuran, protein dari hewani maupun nabati, terus juga biji-bijian dan juga susu. Nah, ini merupakan salah satu cara makan sehat untuk menjaga yang namanya kesehatan yang efektif ya. Begitu juga setelah mengkonsumsi makanan beragam, bagaimana sih sebenarnya Anda bisa mengatur porsi makannya? Jadi kalau mengatur porsi makan adalah kunci cara mencegah pola makan sehat. Nah, porsi makan yang terlalu besar ini bisa menyebabkan kenaikan berat badan dan berbagai masalah kesehatan lain. Jadi usahakanlah ya untuk mengkonsumsi porsi makan yang seimbang dengan membatasi asupan kalori yang berlebihan. Maka perlahan dan berhenti sebelum kenyang adalah cara menjaga pola makan agar tubuh ideal dan tidak berlebihan dalam mengkonsumsi makanan. Nah, begitu juga pendengar, yaitu cara menjaga pola makan sehat lain adalah dengan membatasi asupan gula dan lemak jenuh. Konsumsi gula yang berlebihan dapat menyebabkan lonjakan gula darah yang drastis dan meningkatkan risiko diabetes. Sementara lemak jenuh dapat meningkatkan kadar kolesterol dalam darah dan berisiko menyebabkan penyakit jantung. Nah, sebagai alternatifnya, pilihlah sumber gula alami seperti buah-buahan dan gantilah lemak jenuh dengan lemak sehat dari ikan, kacang-kacangan, minyak zaitun. Ini adalah cara makan sehat untuk menjaga kesehatan dan mengurangi resiko penyakit kronis. Begitu juga tadi sudah kita informasikan ya, di cuaca terik begini Anda harus mengkonsumsi cukup air. Air sangat penting bagi tubuh kita. Dengan mengkonsumsi cukup air setiap hari adalah cara menjaga pola makan sehat yang sering diabaikan. Nah, pendengar, tubuh kita membutuhkan air untuk menjaga fungsi organ, membuang racun, dan menjaga kelembaban kulit. Minumlah minimal 8 gelas setiap hari. Jadi cara ini membantu yaitu menjaga tubuh tetap terdehidrasi dan mendukung fungsi organ Anda seperti biasanya ya. Ataupun cara lain yaitu menjaga pola makan agar tubuh ideal lagi adalah dengan menghindari makanan olahan. Kenapa? Karena makanan olahan cenderung tinggi gula, terus juga garam dan lemak tidak sehat. Jadi sebaiknya makanan olahan seringkali rendah nutrisi penting seperti serat dan vitamin. Sebagai gantinya, pilihlah makanan segar dan alami seperti buah-buahan, sayuran, daging tanpa lemak ya. Selain itu, mengatur jadwal makan yang teratur loh, jangan telat-telat makan gitu ya, adalah cara makan sehat untuk menjaga kesehatan. Jadwal makan yang tidak teratur bisa mengganggu metabolisme dan menyebabkan masalah pencernaan.
Jadi usahakan untuk makan 3 kali sehari dengan 2 cemilan sehat diantaranya. Oke? Anda juga bisa menghindari yang namanya hal-hal apa ya, makanan yang mungkin bisa memicu timbulnya penyakit yang ada pada tubuh Anda. Itu dia sedikit yang perlu saya sampaikan untuk Anda pendengar ya, sebelum saya pamit. Bagaimana kita menjaga pola makan sehat agar tidak gampang sakit. Mudah-mudahan bisa ada manfaatnya ya. Buat ibu-ibu di rumah yang sudah menyiapkan menu-menu makan siang di akhir pekan ini, oke, yang pasti berikan yang terbaik bagi keluarga Anda. Baik, di hari libur seperti ini ya. Dan setelah saya nanti ada rekan Maisara akan mengiringi Anda di Ternate Siang. Banyak program-program di Ternate Siang mengiringi waktu siang Anda yang terik begini ya, sambil mendengarkan lagu-lagu yang kami hadirkan di dari program A1 dan sejumlah informasi juga tips mengisi hari libur Anda di akhir pekan hari ini. Ada juga nanti Ternate Malam bersama rekan-rekan selanjutnya juga masih mengiringi Anda selanjutnya hingga nanti di jam 12 malam ya. Selamat menikmati akhir pekan Anda di hari ini. Mudah-mudahan semua rencana jadwalnya sudah disusun sedemikian rupa dan akhir pekan liburannya bisa ada manfaatnya. Akhirnya juga kami yang bertugas di Ternate pagi hingga siang ini, saya Roni, ada Bung Dani, kami harus pamit ya. Nada Maisara selanjutnya nanti bersama Bung Ari akan mengiringi Anda hingga nanti di jam 6 sore. Baik, terima kasih semuanya dan salam sehat, selalu menjaga kesehatan Anda dan jangan lupa makan siang itu perlu juga ya. Saya selalu mengingatkan inilah. Baik, kita ketemu lagi nanti besok, saya akan bersama Anda di Ternate Siang. Hari ini kan pagi ya, besok siang. Oke. Selamat menikmati akhir pekan Anda, selamat menikmati liburan bersama keluarga, dan sampai jumpa.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

ini, jam tangan jadi salah satu tren fashion yang populer dengan berbagai jenis model dan teknologi canggih yang melengkapinya. Sama seperti penemuan barang berguna lainnya, penemuan jam tangan juga telah mengalami perjalanan yang panjang. Salah satu catatan mengenai asal-usul kata watch menunjukkan bahwa kata tersebut berasal dari kata Inggris kuno "wise" yang berarti penjaga. Karena penjaga kota menggunakan jam tangan untuk melacak shift mereka. Teori lain menduga bahwa istilah ini berasal dari pelaut abad ke-17 yang menggunakan mekanisme baru untuk menghitung lamanya jam kerja di kapal mereka dengan menggunakan watch atau jam tangan.

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Iya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial yang

0: Aku adalah plastik. Aku lahir dari bumi yang kaya, tapi kini aku menanggung beban yang tak pernah kubayangkan. Setiap hari, aku melihat saudaraku dibuang begitu saja. Di tanah, di selokan, terbawa air sampai ke lautan. Aku melihat bagaimana kami menghantui bumi kita. Aku menyaksikan ikan-ikan yang memakan saudara-saudaraku, tak tahu bahwa mereka yang membawa racun yang mematikan. Padahal kami diciptakan untuk membantu manusia, membawa barang belanjaan mereka, membungkus makanan mereka. Mereka yang gak bijak menggunakan kami. Tapi kenapa kami yang harus menanggung kesalahan mereka?
1: Tapi aku tahu harapan masih ada. Kalian manusia punya kekuatan untuk mengubah segalanya. Bijaklah menggunakan plastik. Jangan jadikan kami perusak bumi ya. Ayo lindungi rumah kita bersama.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Ternate. Untuk Pro 1 RRI Ternate kembali mengudara ya. Maaf sebelumnya pendengar, sudah diberitahukan juga dari PLN di mana informasi peningkatan keandalan listrik dan penghentian aliran listrik sementara ya, di mana sekitaran kantor RRI Ternate yang masuk di Salero juga termasuk wilayah pemadaman. Dan maaf sebelumnya ya, dari pukul 10 tadi dan alhamdulillah sudah kembali normal ya untuk listrik di daerah sekitaran kantor RRI Ternate, karena tadi dilakukan juga pemeliharaan jaringan tegangan menengah. Dan pendengar untuk Ternate siang pastinya bersama saya Maya Sarah dan juga rekan-rekan teknik studio ada Bung Ariandi Upara dan juga rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah, sambil menikmati akhir pekan Anda di edisi Sabtu 25 Juli 2020. Tentunya untuk lagu-lagu hiburan kami hadirkan dan sembari kami ajak Anda untuk mengikuti beragam informasi dari portal kami KBRN RRI Online. Tetap bersama kami.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Pro 1.

Selamat siang pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Terima kasih sebelumnya buat Anda yang sudah membersamai kami ya, di mana kami sudah kembali mengudara normal gitu ya pendengar untuk siaran di siang hari ini. Karena berhubung tadi yang sudah kami sampaikan sebelumnya pendengar, terjadi pemadaman listrik ya, pemeliharaan jaringan tegangan menengah yang dilakukan oleh PLN terkait peningkatan keandalan listrik, rencana penghentian aliran listrik sementara untuknya wilayah pemadaman di sekitaran kantor RRI Ternate yang termasuk juga gitu pendengar. Dan pendengar, kami hadirkan beragam informasi-informasi olahraga ya untuk menemani waktu akhir pekan Anda. Kita ke Timnas Indonesia yang bakal diperkuat 12 pemain naturalisasi dalam Piala AFF 2026. Dan ini bakal menjadi rekor baru bagi tim Merah Putih. Sebanyak 12 pemain yang dimaksud yaitu Jordi Amat, Sandy Walsh, Zaini Patinama, Justin Hubner, Tim Gaipens, Eliano Rangers, Ivar Jenner, Tom Haye, ada Mark Klok juga, Ragnar Oratmangun juga, Mitchell Becker juga, dan Jens Raven. Dari 12 pemain ini, hanya 2 yang sudah tampil dalam Piala AFF, yaitu Jordi Amat ya dan Mark Klok. Keduanya sama-sama masuk dalam skuad Indonesia dalam Piala AFF 2022. Sebelumnya pendengar, dalam sejarah Piala AFF belum pernah Indonesia tampil dengan pemain naturalisasi lebih dari 5. Ini terjadi karena biasanya pemain naturalisasi tidak bisa dipanggil saat Piala AFF. Pada edisi 2024 hanya ada 1 pemain naturalisasi, yaitu Rafael Struik ya. Edisi sebelumnya Piala AFF 2022 ada 3 pemain naturalisasi yang masuk, yaitu Jordi Klok dan juga Lija Spaso Jevi. Selanjutnya dalam Piala AFF 2020-2021 ada juga gitu ya pendengar, ada 2 pemain naturalisasi yaitu Ezra Walian dan Victor Igbonevo. Adapun pada 2018 juga 2 nama yaitu Beto Gonçalves dan Stefano Lillipaly. Lalu pada tahun 2016 ada Lillipaly juga pendengar. Lantas dalam Piala AFF 2014 ada 4 pemain yaitu Victor Igbonevo ya, Rafael Maitimo, Christian Gonzalez, dan Sergio Fandi. Sementara pada 2012 ada 3 pemain, yaitu Maitimo, Tony Kusel, dan John Van Beuker. Terakhir pada 2010 ada 1 pemain saja, yaitu Christian Gonzalez. Negara lain dengan jumlah pemain naturalisasi terbanyak di Piala AFF yaitu Singapura. Jumlah pemain naturalisasi terbanyak Singapura yaitu 5, yakni pada tahun 2012 pendengar. Dan untuk 12 pemain naturalisasi Timnas Indonesia di Piala AFF 2026 yang tentunya sudah kami sampaikan yaitu 12 pemain. Dari Timnas Indonesia pendengar, kita ke penyerang Manchester City dari Norwegia. Ada Erling Haaland pendengar. Ini menjadi pemain dengan harga tertinggi dalam fantasi Premier League FPL musim 2026-2027. Penyerang asal Norwegia tersebut dibanderol 15,5 juta euro. Juta euro ya, sekaligus menjadi pemain termahal dalam sejarah permainan fantasi resmi Liga Inggris. Harga Haaland melampaui rekornya sendiri sebesar 15 juta euro yang ditetapkan pada musim 2024-2025. Penetapan harga juga dilakukan setelah ia mengakhiri musim 2025-2026 sebagai pemain dengan perolehan poin tertinggi di FPL. Dan melalui unggahan resminya, Fantasy Premier League juga merilis daftar pemain dengan harga tertinggi dari setiap klub untuk musim 2026-2027. Dan daftar tersebut menjadi acuan bagi para manajer FPL atau Fantasy Premier League dalam menyusun skuad menjelang bergulirnya musim baru Liga Inggris. Selain Haaland pendengar ya, sejumlah pemain bintang juga masuk dalam daftar pemain dengan harga tertinggi di FPL musim ini. Ada Mohamed Salah dari Liverpool dibanderol 14,5 juta euro. Bruno Fernandes
dari Manchester United 12 juta euro, Bukayo Saka dari Arsenal 11 juta euro, dan Alexander Isak dari Newcastle United 10,5 juta euro. Nah, untuk 5 pemain dengan harga tertinggi di Fantasy Premier League musim 2026-2027, di mana kelima pemain tersebut pendengar diprediksi menjadi pilihan utama para manajer FPL pada awal musim depan pendengar. Demikian pendengar, informasi-informasi terkini yang kami hadirkan ya, di mana Erling Haaland masih menjadi pemain termahal FPL 2026-2027.

Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

Pendengar, informasi pribadi seperti alamat rumah, nomor telepon, dan alamat email ini dapat muncul ya dalam hasil pencarian Google. Dan ada beberapa cara menghapus informasi pribadi dari hasil pencarian Google, di mana Google pendengar menyediakan fitur result about you atau hasil tentang Anda untuk membantu pengguna menemukan dan mengajukan penghapusan hasil pencarian yang memuat informasi kontak pribadi. Namun penghapusan dari Google Search ya enggak serta-merta menghapus informasi dari situs menerbitkannya. Data tersebut masih dapat ditemukan apabila pengguna mengakses situs sumber secara langsung. Dan ada beberapa cara mencari dan menghapus data pribadi dari hasil pencarian Google. Pengguna tentunya dapat membuat fitur result about dulu terlebih dahulu melalui aplikasi Google maupun peramban di ponsel dan komputer. Melalui aplikasi Google, pengguna perlu masuk akun Google, mengetuk foto profil atau inisial akun, kemudian memilih menu result about you. Sementara melalui peramban di ponsel atau komputer, tentunya Anda bisa membuka halaman result about you lalu memilih get started atau setting. Setelah itu, masukkan nama serta informasi pribadi yang ingin dicari oleh Google. Informasi tersebut tentunya dapat berupa nama lengkap, nama panggilan juga gitu ya pendengar, nama sebelum menikah, nomor telepon, alamat rumah, alamat email. Google bakal menggunakan informasi tersebut untuk memeriksa apakah terdapat hasil pencarian yang memuat data pribadi pengguna. Dan pengguna juga dapat mengaktifkan notifikasi jika Google menemukan hasil pencarian yang cocok. Pemberitahuan bakal dikirim melalui email atau aplikasi Google pendengar. Hasil pencarian terdeteksi tentunya dapat dilihat melalui tab to review di halaman result about you. Pengguna juga dapat memilih salah satu hasil untuk melihat informasi lebih terperinci seperti alamat situs yang menerbitkan data dan jenis informasi pribadi yang dimuat. Apabila hasil tersebut ingin dihapus dari pencarian, buka hasil tersebut kemudian pilih request to remove. Pengguna yang tidak ingin mengajukan penghapusan tentunya dapat memilih mark as a review untuk menandai hasil sebagai telah diperiksa. Google bakal mengirimkan email untuk mengonfirmasi permintaan dan memberitahu perkembangan proses peninjauan. Pendengar, permintaan penghapusan juga ini dapat diajukan ya ketika pengguna menemukan data pribadi melalui pencarian Google. Langkah-langkahnya bisa Anda langsung masuk ke akun Google melalui ponsel atau komputer atau laptop juga. Cari nama sendiri di Google, tambahkan nama kota atau alamat rumah agar hasil lebih spesifik. Pilih ikon 3 titik atau menu more di samping hasil pencarian. Buka panel about this result juga. Pilih remove a result. Pilih alasan it's all my personal info and I don't want it here ya. Pilih kategori kontak info. Isi formulir sesuai informasi yang muncul pada halaman tersebut dan kirim permintaan penghapusan. Jadi pengguna perlu memasukkan nama dan juga informasi kontak persis seperti yang tampil dalam hasil pencarian. Apabila halaman memuat nama panggilan atau alamat lama, masukkan informasi tersebut ke dalam formulir sesuai penulisannya. Jadi pengguna nggak perlu mengirimkan beberapa permintaan untuk satu alamat situs yang memuat lebih dari satu jenis informasi pribadi. Cukup cantumkan salah satu informasi kontak yang muncul pada halaman tersebut. Demikian mendengar ya informasi terkini yang bisa Anda akses, yang bisa Anda pahami juga terkait dengan tips teknologi, yaitu dengan cara menghapus data pribadi Anda dari pencarian Google. Dan pendengar, waktu beranjak pukul 15 waktu Indonesia Timur ya, kami ajak Anda juga untuk mengikuti Warta Berita Sentral bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Selamat mendengarkan.

edukasi dan inspirasi. Radio Republik Indonesia, Pro 1 Ternate, segera bergabung dengan Pro 3 untuk

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA.
2: Yang pasti tidak mudah untuk kedua tim di pertandingan ini. Mudah-mudahan pertandingan besok bisa berjalan dengan baik dan menarik.
0: KPK tegaskan penitipan penahanan ex-Jampitsus di rutan KPK merupakan koordinasi KPK dan Kejaksaan Agung. Empat tim yang tergabung di Grup A Piala Presiden 2026 akan saling berhadapan di Stadion Sijalak Harupat Soreang Bandung pada sore dan malam nanti. Tiongkok mengecam tarif baru Amerika Serikat terhadap Tiongkok dan 59 mitra dagang lainnya. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 25 Juli 2026, saya Rudy Zain. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menegaskan bahwa penitipan penahanan ex-Jampitsus di rutan KPK merupakan kerangka koordinasi antara KPK dengan Kejaksaan Agung. Harul Umam melaporkan selengkapnya.
1: Juli 2026, KPK memberikan dukungan dan perbantuan.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menerima penitipan penahanan terhadap mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansah yang berstatus tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang yang ditangani oleh Kejaksaan Agung. Juru bicara KPK Budi Prastio mengatakan penitipan penahanan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi koordinasi dan supervisi antar KPK dengan Kejaksaan Agung. Menurut Budi, penitipan penahanan dilakukan berdasarkan surat permohonan dari Kejaksaan Agung yang telah diterima KPK. Berdasarkan permohonan tersebut, Febri ditahan selama 20 hari pertama. Meski demikian, Budi menegaskan keputusan penahanan sepenuhnya menjadi kewenangan penyidikan Kejaksaan Agung sesuai kebutuhan proses penyidikan.
1: Pada kerangka koordinasi dan supervisi, hari ini Jumat 24 Juli 2026, KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA terkait dengan tindak pidana pencucian uang yang penyidikannya dilakukan di Kejaksaan Agung. Adapun perbantuan penitipan penahanan ini berdasarkan dari surat Kejaksaan Agung yang kemudian diterima oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Sehingga terhadap tersangka saudara FA dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan di rutan Gedung Merah Putih KPK.
3: Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK, Eli Kusumastuti, mengatakan perkara yang menjerat Febri telah menjadi bagian dari koordinasi KPK sejak masih ditangani Polda Metro Jaya sebelum dilimpahkan ke Kejaksaan Agung. Eli menyebut KPK terus berkoordinasi secara aktif dengan penyidik Kejaksaan Agung agar penanganan perkara berjalan efektif dan memberikan kepastian hukum.
4: Pada intinya memang perkara Pak Febri Adriansah memang adalah perkara koordinasi kami. Itu sejak di penyidikan Polda Metro Jaya, kemudian dilimpah di Kejaksaan. Ini perkara adalah koordinasi dari KPK. Bagaimana fungsi Deputi Korsup? Kami sudah dari awal intens melakukan koordinasi aktif terus-menerus bersama dengan penyidik. Dan hari ini, bagaimana rekan-rekan saksikan tadi, memang ada permintaan perbantuan untuk penitipan tahanan dari penyidik Kejaksaan Agung untuk tahanan dititipkan di sini. Ada surat bantuan penitipan tahanan sudah kami laksanakan.
3: Sebelumnya memang Kejaksaan Agung telah menerbitkan seperindik baru, di mana seperindik tersebut terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang yang menjerat Febri Adriansah. Selain penyidikan TPPU, Kejaksaan Agung juga menindaklanjuti 3 perkara dugaan tindak pidana korupsi yang sebelumnya dialihkan oleh kepolisian, yaitu dugaan korupsi di PT Krakatau Steel, pengadaan batubara untuk PLTU PLN yang diduga menyebabkan pemadaman listrik blackout, serta perkara dugaan korupsi di PT Asabri. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah daerah atau Pemda Kabupaten Agam saat ini berfokus dalam memperbaiki infrastruktur yang rusak akibat bencana. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
5: Salah satu kabupaten yang terdampak cukup parah di Sumatera Barat, dan tentu kita bersyukur pada waktu bencana kemarin banyak bantuan dari pemerintah pusat maupun dari pemda-pemda kabupaten kota lainnya di Indonesia, kemudian dari pihak swasta dan dari tokoh-tokoh masyarakat perantau bahu-membahu untuk membangun kembali Kabupaten Agam.
6: Pemerintah daerah atau Pemda Kabupaten Agam saat ini fokus memperbaiki infrastruktur yang rusak akibat bencana. Adapun infrastruktur yang dimaksud antara lain jalan dan juga jembatan. Wakil Bupati Kabupaten Agam Muhammad Iqbal menjelaskan usai bencana banyak jalan rusak dan jembatan putus. Oleh karena itu, Pemda Kabupaten Agam saat ini tengah fokus untuk melakukan perbaikan. Ia juga menjelaskan selain jalan dan jembatan, Pemda Kabupaten Agam juga fokus memperbaiki ladang pertanian yang terkena lumpur akibat banjir, serta fokus memperbaiki gedung sekolah dan rumah-rumah warga yang juga mengalami kerusakan.
5: Bencana Pemda Agam fokus untuk memperbaiki sarana prasarana yang rusak di Kabupaten Agam, seperti infrastruktur, kemudian sekolah-sekolah yang rusak, kemudian sawah-sawah yang hancur, kemudian tempat ibadah dan lain sebagainya. Kita fokus untuk memperbaiki itu. Doakan saja, semoga dalam tidak begitu lama jangka waktunya, perbaikan yang kita lakukan ini insya Allah bisa berjalan dengan baik dan Agam kembali pulih, dan kemudian masyarakat bisa kembali normal menjalani kehidupannya.
7: Apa sih Pak yang perlu diperbaiki Pak untuk wilayah di Agam sendiri?
5: Diperbaiki pasca bencana.
7: Iya, prioritas yang
5: prioritas
7: paling prioritas.
5: Kita tadi yang pertama infrastruktur, jalan-jalan. Karena banyak jalan yang hancur, jembatan yang putus, itu kita prioritaskan. Kemudian memperbaiki sawah-sawah yang terkena lumpur, kemudian sarana pendidikan seperti sekolah-sekolah yang rusak itu kita perbaiki, kemudian memperbaiki rumah-rumah yang hancur tadi.
7: Apakah ada evaluasi Pak ke depannya?
5: Evaluasi
7: Untuk infrastruktur, kemudian juga untuk pasca bencana kemarin.
5: Kita fokus untuk memperbaiki dulu.
7: Memperbaiki ya Pak. Dalam waktu dekat apa memang sudah berjalan Pak?
5: Anggaran sudah ada, dan saat ini kita lagi berproses. Doakan saja dalam tidak waktu begitu lama infrastruktur yang rusak tadi bisa kita perbaiki.
7: Jumlah anggarannya berapa sih Pak nilainya Pak?
5: Ya?
7: Untuk memperbaiki tersebut membutuhkan anggaran berapa?
5: Anggarannya untuk semua itu sekitar
7: 10 triliun ya Pak?
5: Ya, 10 triliun.
7: Okay.
6: Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Agam Yopi Eka Androni menilai penanganan bencana di Kabupaten Agam sudah berjalan dengan baik, baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah.
8: Saya menambahkan dari anggota DPRD terkait pasca bencana di Sumatera seperti apa nih?
9: Tentu kita sebagai bagian dari pemerintah di Kabupaten Agam melihat apakah Pemda baik Agam, pemerintah pusat ini sudah berjalan baik dalam pasca bencana, hingga bagi bagaimana kita menjalani anggaran yang sudah ada ini bisa kita laksanakan baik dari struktur, pertanian, investasi dan lain-lain, sehingga nanti kemudian ekonomi masyarakat kita di Kabupaten Agam ini, terutama di kecamatan dan negara-negara dalam bencana bisa kita atasi.
6: Sekedar diketahui bahwa Kabupaten Agam merupakan salah satu daerah terdampak bencana di Pulau Sumatera pada 26 Desember 2025 lalu. Akibat bencana tersebut, banyak infrastruktur di wilayah tersebut mengalami kerusakan dan membutuhkan perbaikan. Dari Jakarta, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Implementasi coding dan kecerdasan buatan dalam kurikulum siswa di tingkat sekolah dasar diharapkan mampu melahirkan generasi yang cerdas dan unggul dalam teknologi digital seperti di SDN Gendengsari, Yogyakarta. Rosihan Anwar melaporkan.
10: Program PID itu sangat menyenangkan karena belajar itu tidak hanya
11: dalam sebuah webinar yang digelar dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional oleh Direktorat Sekolah Dasar, siswa fenomenal Ibrahim Al-Azhar yang berhasil menemukan celah keamanan atau broken link hijacking dari sistem yang dibangun NASA dihadirkan untuk menceritakan pengalamannya dalam mempelajari coding.
12: Apa sih alasan sehingga Mas Ibra itu tertarik belajar coding?
10: Karena yang digunakan itu adalah basis perintah dari sebuah program dan membuat saya semakin tertarik karena itu pakai bahasa program sendiri dan tidak pakai bahasa manusia.
11: Siswa kelas 6 asal SD Negeri Gendengsari, Kemusu, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah ini turut memberi motivasi kepada para pelajar Indonesia untuk mempelajari coding dan juga cyber security. Baginya, belajar coding dan bahasa pemrograman adalah hal yang jauh dari kata membosankan.
12: Nah, apa nih pesan Mas Ibra untuk teman-teman?
10: Mungkin kalau mau belajar di usia matematika dan mau belajar coding itu mungkin bisa saja, tapi karena kebanyakan bahasa program itu ada yang nggak pakai matematika juga.
11: Keberhasilan Ibrahim Al-Abrar atau Ibra hingga mendapat penghargaan dari NASA berupa Letter of Recognition secara tidak langsung mengangkat citra pendidikan Indonesia. Meski demikian, kecerdasan Ibra juga dibentuk dari ekosistem yang memberi dukungan baginya, baik dari pihak sekolah maupun keluarga.
12: Tapi pernah nggak sih Mas Ibra merasa kesulitan? Pernah di suatu waktu merasa kesulitan, terus nyerah deh, kayaknya nggak bisa nih. Nah, pernah nggak seperti itu?
10: Ya mungkin kalau misalkan sulit itu saya bakal hampir nyerah, tapi karena ada dukungan dari guru-guru, teman-teman, dan orang tua saya, dan jadi nggak bangunnya.
11: Sementara itu, Muhammad Salim Somad, selaku Direktur Sekolah Dasar pada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyebutkan, pemerintah terus memacu digitalisasi pendidikan agar dapat mencetak generasi yang cerdas, unggul, dan juga berdaya saing.
13: Digitalisasi pembelajaran di jenjang sekolah dasar bukan hanya tentang penggunaan perangkat atau aplikasi digital dalam kegiatan belajar dan mengajar. Lebih dari itu, digitalisasi pembelajaran merupakan upaya untuk membuka kesempatan bagi murid untuk mengeksplorasi ini, mengembangkan kreativitas, memecahkan permasalahan.
11: Dalam forum yang mengangkat tema webinar teknologi bersahabat, anak SD hebat belajar coding dan kecerdasan buatan, berkarya dan menginspirasi di Hari Anak Nasional 2026, juga menghadirkan Agus Supramono, selaku guru pengajar di SD Negeri 140 Masumpu, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan, untuk mengisahkan upaya pemerataan fasilitas pendidikan yang dilakukan oleh Mendikdasmen Profesor Abdul Mukti, khususnya untuk implementasi pembelajaran coding di sekolah.
0: Kecerdasan buatan atau artificial intelligence kini berfungsi sebagai mitra kolaborasi penting dalam transformasi industri penerbangan, khususnya untuk pemeliharaan prediktif dan manajemen lalu lintas udara. Farida Kusnia melaporkan.
14: Kecerdasan buatan saat ini hadir sebagai mitra kolaborasi transformasi industri penerbangan, mulai dari pemeliharaan pesawat yang prediktif hingga manajemen lalu lintas udara yang lebih kompleks. Hal ini disampaikan dosen program studi lalu lintas udara Politeknik Penerbangan Poltekbang Surabaya, Dr. Sri Rahayu Surtining Tias saat memberikan orasi ilmiahnya dalam Yudisium.
15: Saat ini kita sedang berada di persimpangan sejarah. Industri kita telah berubah total. Jika dulu kita mengandalkan operasi manual dengan tumpukan dokumen kertas yang statis, kini kita memasuki era ekosistem yang terhubung. Sekarang, kecerdasan buatan atau teman-teman semua sudah mengenal dengan AI. Hadir sebagai mitra kolaborasi mulai dari pemeliharaan pesawat yang prediktif hingga manajemen lalu lintas udara yang jauh lebih kompleks.
14: Sementara itu, Direktur Poltekbang Surabaya Ahmad Bahrawi mengatakan pentingnya teknologi dalam dunia penerbangan.
16: Di dalam dunia penerbangan kita diajarkan bahwa teknologi adalah sesuatu yang sangat penting. Tadi orator kita juga sudah menyampaikan perkembangan teknologi sangat cepat dan kita harus mampu mengikuti perkembangan teknologi itu dengan baik. Tapi teknologi tidak bisa menggantikan integritas. Sistem bisa semakin canggih, peralatan semakin modern, AI, artificial intelligence, semakin cerdas, semakin pintar. Namun, kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan kepedulian terhadap sesama tidak akan tergantikan.
14: Direktur Poltekbank Surabaya, Ahmad Barawi, mengungkapkan Poltekbank senantiasa mencetak SDM yang terampil, bertanggung jawab, sehingga menjadikan lulusan Poltek

0: dengan tebu hingga persoalan bau limbah cair pada musim giling tahun ini. Sidak tersebut dilakukan untuk memediasi serta mencari solusi atas persoalan polusi udara dan lingkungan yang dinilai mengganggu kenyamanan serta ekosistem warga setempat. Sidak dipimpin Ketua Komisi 3 DPRD Sragen Sugiarto, Sekretaris Komisi 3 Budiono Rahmati, dan sejumlah anggota Dewan. Saat sidak, wakil rakyat tersebut ditemui Direktur Utama PG Mojo, Roh Sudianto. Rombongan anggota Dewan diterima manajemen PG Mojo di ruang rapat. Setelah itu mereka melihat langsung proses produksi gula dan sumber debu dari pabrik gula yang dibangun pada sekitar tahun 1880-an tersebut. Di sela inspeksi, Sugiarto mengungkapkan bahwa dari hasil pengecekan langsung di lapangan, penyebab utama peningkatan volume debu lantaran PG Mojo beroperasi melebihi kapasitas idealnya atau over capacity. Sugiarto menegaskan keberadaan PG Mojo sebagai warisan sejarah harus tetap dijaga demi menampung hasil panen petani tebu, tetapi kesehatan dan kenyamanan warga sekitar tidak boleh diabaikan.
1: Pihak manajemen PG Mojo itu sudah berupaya untuk mengurangi debu-debu tersebut, dipakai spray air semprot, pakai itu untuk mengurangi debu-debu yang bertebaran. Di samping itu, kita PG Mojo itu memang warisan leluhur kita, memang harus diuri-uri, harus dijaga supaya untuk bisa menampung petani tebu. Tapi di sisi lain itu warga harus juga dilindungi kehidupan sehari-hari.
0: Pada kesempatan sama, anggota Komisi 3 DPRD Sragen Muhammad Haris Effendi menuturkan bahwa peningkatan kapasitas giling dipicu oleh tingginya suplai tebu dari para petani di kawasan Toloraya. Jika kapasitas giling diturunkan atau jadwal panen ditunda, hal itu berisiko merugikan para petani karena kualitas tebu akan menurun. Guna meminimalisir emisi secara permanen, PG Mojo berencana menambah unit alat penyaring polusi pada musim giling mendatang.
2: Pabrik PG Mojo ini juga milik sudah lama di Sragen dan menerima seluruh hasil produksi tebu dari petani. Artinya memang tahun ini kapasitas produksinya melebihi dari tahun-tahun kemarin. Jadi sudah ada upaya yang dilakukan oleh pihak manajemen terkait dengan penanggulangan polusi ini, tapi tidak maksimal. Nanti maksimalnya akan di tahun 2027.
0: Sedangkan Direktur Utama PG Mojo, Roh Sudianto, mengonfirmasi adanya kenaikan volume giling pada musim ini. Peningkatan tersebut dilakukan untuk mendukung program penugasan swasembada gula nasional sekaligus mengakomodasi hasil panen tebu petani yang melimpah. Perihal keluhan masyarakat, pihaknya telah melakukan berbagai upaya. Salah satunya akan menambah alat penyaring emisi yang rencananya dilakukan pada musim giling 2027. Reri Surakarta, Meletu Isaan, melaporkan.
3: Dinas Kesehatan Kabupaten ND mencatat sebanyak 27 kasus baru HIV sepanjang tahun 2026 yang menjadi peringatan bahwa penularan HIV masih terjadi. Ricardus Kota melaporkan selengkapnya.
4: Dinas Kesehatan Kabupaten ND mencatat sebanyak 27 kasus baru HIV sepanjang tahun 2026. Temuan tersebut menjadi peringatan bahwa penularan HIV masih terjadi di masyarakat sekaligus menunjukkan semakin baiknya upaya deteksi dini melalui layanan kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten ND, Francisca Nusanumbaero, mengatakan angka tersebut perlu dipahami dari dua sisi. Di satu sisi, terdapat 27 orang beserta keluarganya yang harus menghadapi perubahan hidup akibat HIV. Namun di sisi lain, peningkatan temuan juga menandakan semakin banyak masyarakat yang berhasil mengetahui status kesehatannya melalui pemeriksaan.
5: Perlu kita ketahui bahwa angka 27 kasus baru HIV di tahun 2026 ini perlu kita baca dari dua sisi. Sisi yang pertama, ini memberikan peringatan untuk kita semua bahwa angka 27 itu berarti ada 27 orang, ada 27 keluarga yang hidupnya berubah. Ya, HIV ini belum selesai, penularan masih terjadi karena masih ada stigma, masih ada yang takut tes dan juga berperilaku berisiko yang belum berubah. Di sisi kedua, ini juga tanda upaya deteksi kita mulai membaik.
4: Menurut Francisca, layanan tes HIV kini telah tersedia di seluruh puskesmas, rumah sakit, dan sejumlah klinik. Selain itu, terapi antiretroviral atau ARV juga diberikan secara gratis sehingga pasien dapat segera menjalani pengobatan dan menekan risiko penularan. Ia menegaskan tantangan terbesar saat ini bukan hanya penularan HIV, tetapi juga masih adanya stigma yang membuat masyarakat takut menjalani tes. Padahal pemeriksaan HIV dilakukan secara gratis, rahasia, dan menjadi langkah penting untuk melindungi diri sendiri maupun keluarga.
5: Penularan masih terjadi karena masih ada stigma, masih ada yang takut tes, dan juga berperilaku berisiko yang yang belum berubah.
4: Dinas Kesehatan mengajak masyarakat memanfaatkan layanan tes HIV di fasilitas kesehatan

0: terdekat. Dengan deteksi lebih dini, pengobatan dapat segera diberikan dan penularan HIV di Kabupaten Ende diharapkan dapat terus ditekan. Dari Ende, Kota Pancasila, Ricardo Skota, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Tiongkok mengecam tarif baru Amerika Serikat terhadap Tiongkok dan 59 mitra dagang lainnya dengan dalih dugaan kerja paksa. Beijing menegaskan perang dagang tidak menguntungkan pihak manapun. Hal itu dilansir dari Global Times pada Sabtu 25 Juli 2026. Sementara itu sejumlah negara termasuk Sekutu Amerika Serikat turut menyuarakan penolakan terhadap kebijakan tersebut dan beberapa di antaranya berencana membawa sengketa itu ke Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Informasi dari dunia olahraga, 4 tim yang tergabung di grup A Piala Presiden 2026 akan saling berhadapan di Stadion Sijalak Harupat Soreang Bandung pada sore dan malam nanti. Berikut laporan selengkapnya bersama dengan Senpi Hilmansyah dari RRI Bandung.
2: In front of us we have the head coach of Persib Bandung, coach Gotol, and also the assistant coach Bang Jibret, and also the player Adam Alis.
3: Empat tim akan bersaing di grup A Piala Presiden 2026. Mereka adalah Persib Bandung, Arema FC, DPMM FC asal Brunei Darussalam, dan Tamwins Rovers dari Singapura. Persaingan grup ini langsung dimulai sore nanti di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung. Laga pembuka akan mempertemukan DPMM FC menghadapi Tamwins Rovers pada sore hari, sementara pada malam harinya, tuan rumah Persib Bandung akan menghadapi Arema FC dalam pertandingan yang sekaligus menjadi bagian dari opening seremoni Piala Presiden 2026. Laga Persib kontra Arema menjadi sorotan karena akan menjadi debut kompetitif sejumlah wajah baru Maung Bandung di bawah arahan pelatih Igor Tolik. Meski demikian, Tolik masih merahasiakan komposisi pemain yang akan diturunkan pada pertandingan perdana.
4: Semua pemain baru tersedia untuk pertandingan, tetapi saya tidak akan membocorkan 11 pemain pertama sekarang. Saya akan menyampaikannya sebelum pertandingan, saya setelah tahu susunan pemainnya, tetapi kalian akan mengetahuinya besok.
3: Sedangkan gelandang Persib Adam Alis menilai pertandingan pertama musim ini tidak akan berjalan mudah. Ia berharap Maung Bandung mampu memberikan penampilan terbaik sekaligus mempersembahkan kemenangan untuk Bobotoh yang dipastikan memadati Stadion Sijalak Harupat.
5: Pertandingan perdana di musim ini yang pasti tidak mudah untuk kedua tim di pertandingan perdana ini. Mudah-mudahan pertandingan besok bisa berjalan dengan baik dan menarik, dan kita berupaya untuk menyenangkan hati Bobotoh dengan kemenangan.
3: Adam Alis menambahkan Piala Presiden 2026 menjadi ajang penting bagi Persib untuk membangun chemistry antar pemain, mengingat banyak wajah baru yang bergabung pada musim ini. Sementara itu, Piala Presiden Elite 2026 diikuti oleh 8 klub dari 4 negara. 5 diantaranya merupakan klub Indonesia yaitu Persib Bandung, Arema FC, Persija Jakarta, Persebaya Surabaya, dan PSMS Medan yang diundang berdasarkan sejarah, prestasi, dan daya tariknya dalam sepak bola nasional. Turnamen berlangsung pada 25 Juli hingga 6 Agustus 2026 di Bandung dan Surabaya dengan total 8 peserta yang terbagi ke dalam 2 grup. Sedangkan di grup B yang seluruh pertandingannya berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya diisi oleh Persebaya Surabaya, Persija Jakarta, PSMS Medan, serta Port FC.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Terima kasih pendengar Pro 1 RRI Ternate, Anda baru saja mengikuti Warta Berita Sentral bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Dan kembali bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Untuk Ternate sore lanjutan pendengar nantinya pada pukul 15.30 waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda untuk mengikuti program 100% Indonesia ya di sore hari ini. Untuk request lagu, Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon, WhatsApp, dan juga telepon interaktif kami. Tetap bersama kami, Anda juga bisa masuk ya untuk WhatsApp kami juga atau melalui telepon dari WhatsApp. Kami hadirkan satu lagu dari Tatu Yahya dengan Look at Us. Selamat mendengarkan.

Satu lagu dari Tanto Yahya, pendengar kami hadirkan ya dengan Lugatas tentunya menemani Anda di 100% Indonesia banget untuk request lagu. Buat Anda pendengar yang pengen gabung, silakan kami buka telepon. Dan pendengar, untuk informasi kumandang ajan Ashar ya, wilayah Kota Ternate dan sekitarnya pada pukul 16.03 menit waktu Indonesia Timur. Dan sembari menunggu penelpon yang ingin bergabung, tentunya kami hadirkan lagu-lagu hiburan menemani waktu sore Anda. Iya, ada juga Mama Indah yang ini Look at Us ya. Kenapa? Ini siang matahari begini tuh harus putar lagu-lagu yang enak. Kalau terada, ikutin tanggal tua. Darana ya begitu. Oke, jangan faduli ya, karena ada auto truk gitu ya pendengar yang lagi berlalang di samping kantor. Inilah kedengeran juga gitu ya. Dan pendengar, untuk sore hari ini buat Anda yang pengen gabung, silahkan di berapa ya? Di berapa? Di WhatsApp kami 082120375180 atau di 0921312551. Baik, kami hadirkan ya. Kita ke lagunya Yuni Shara dulu pendengar. Satu lagu dari Yuni Shara yang kami hadirkan menemani Anda. Selamat mendengarkan.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Beberapa lagu hiburan sudah kami hadirkan menemani Anda pendengar di program 100% Indonesia Banget Request Lagu ya. Dan pendengar buat Anda yang pengen gabung untuk WhatsApp, silahkan bergabung bersama kami. Dan nantinya setelah kumandang ajan asar ya, kami hadirkan kembali untuk program 100% Indonesia Banget. Dan pendengar, sekali lagi kami informasikan ya buat Anda kaum muslim dan muslimah yang insya Allah nantinya akan melaksanakan sholat asar, kami informasikan untuk waktu kumandang ajan asar pada pukul 16:03 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, nantinya juga kami akan ajak Anda untuk mengikuti lagu-lagu bernuansa islami. Dan satu lagu kami hadirkan kembali ya, kita ke lagunya Titi DJ pendengar. Selamat mendengarkan.

Selamat sore pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Terima kasih sebelumnya untuk Anda yang masih membersamai kami di FM maupun aplikasi radio digital dan stasiun relay kami di Kota Maba dan juga Pulau Morotai. Pendengar, untuk selanjutnya kami ajak Anda ya mengikuti lagu-lagu bernuansa Islami menjelang kumandang azan Asar pada pukul 16 lewat 3 menit waktu Indonesia Timur. Selamat mendengarkan.

jalan berliku, terjalnya tebing, curamnya jurang, bukanlah sesuatu yang mengerikan. Yang paling mengerikan adalah kehilangan keberanian untuk mengarungi kehidupan. Siapapun yang berani mengarungi kehidupan, dia harus menikmati hiruk pikuk kesulitan, terjalnya masalah, dalamnya kepiluan. Karena di balik semua itu tersimpan hikmah yang dalam. Bagi pencari kebenaran, kenikmatan adalah untuk terus mencari, mengarungi samudra kehidupan.

Inspirasi. Inspirasi. Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, khususnya untuk Anda kaum muslimin dan muslimah, saatnya kumandang azan asar dikumandangkan untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Mewakili pimpinan Angkasawan Angkasawati RRI Ternate, kami tim yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat asar.

0: RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita ingin memiliki hati yang bersih. Kita pun harus tahu mana jalan-jalan yang membuat hati kita menjadi kotor. Ternyata kita sering mendengar pepatah, dari mata turun ke hati. Artinya, mata yang tidak terjaga bisa mengakibatkan hati pun menjadi kotor dan membuta. Keterampilan kita menahan pandangan dari apa yang diharamkan Allah, insya Allah akan membuat hati kita tetap bercahaya. Oleh karena itu, menundukkan pandangan adalah amalan yang utama. Marilah kita palingkan pandangan kita dari lawan jenis yang tidak halal kita lihat. Jauhkan pandangan kita dari kemilau dunia yang hanya membuat kita diperbudak oleh keinginan semata. Dan tahan pandangan kita dari merendahkan, meremehkan siapapun jua. Mata mengantarkan kita kepada keinginan. Seandainya keinginan itu yang diridhoi Allah, maka mata kita menjadi penuntun amal soleh kita. Tetapi jikalau keinginan itu justru maksiat kepada Allah, maka kuncinya jagalah pandangan.

01. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat sore pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Kami ajak Anda untuk mengikuti lintas informasi bersama saya Maisara. Kita ke informasi pertama, informasi daerah. Polsek Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah berhasil menggagalkan penyelundupan BBM jenis Pertamax tanpa dokumen yang lengkap. BBM ilegal tersebut diamankan pada Jumat 24 Juli 2026 sekira pukul 1 dini hari waktu Indonesia Timur, bertempat di Pos Pol Moriala. Informasi yang dihimpun menyebutkan BBM sebanyak 1,55 ton tersebut dibawa menggunakan mobil pick-up jenis Daihatsu Grand Max warna hitam dengan nomor polisi DG8023AL dari Sofifi, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore, Kepulauan, dengan tujuan Desa Lelilev, Kecamatan Weda Tengah. Kapolsek Weda Tengah Ibtu Michael Chandra saat dikonfirmasi rri.co.id menjelaskan dari hasil pemeriksaan terhadap sopir berinisial A diketahui bahwa BBM tersebut akan dipasok ke salah satu pelaku usaha di Kecamatan Weda untuk dijual. Saat ini Kapolsek mengakui sopir berserta barang bukti BBM dan mobil tengah diamankan di Mapolsek Weda untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Beralih dari informasi tersebut, kita ke informasi internasional. Kebakaran hutan masih melanda sejumlah wilayah di Eropa Selatan, memaksa Spanyol menetapkan status darurat nasional di wilayah Madrid. Sementara itu, Prancis meminta bantuan Uni Eropa dan Italia terus berupaya mengendalikan kobaran api di Pulau Sisilia. Melansir dari Euronews, pada Sabtu 25 Juli 2026 waktu setempat, kondisi cuaca ekstrim berupa suhu tinggi dan

0: Digi sepakat bentuk tim berantas PAM judi online yang tayang pada Selasa kemarin. Diketahui konteks asli video merupakan momen Menteri Komdigi Meutia Hafid memaparkan hasil pemantauan pemerintah terkait lonjakan spam komentar promosi judi online di berbagai platform media sosial yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan kebijakan perpajakan untuk influencer dan konten kreator. Demikian informasi hoax yang kami hadirkan di Cek Fakta. Komdigi tetapkan pajak baru untuk influencer yang merupakan informasi tidak benar atau hoax. Demikian Cek Fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

0: Satu lagu dari Ebith G. Ade dengan Cinta Sebening Embun. Pendengar, kami hadirkan kembali tentunya di program 100% Indonesia untuk sore hari ini. Buat Anda pendengar yang bergabung, silahkan ya, masih kami buka di interaktif kami 0921312551, atau Anda bisa juga menghubungi kami di kartu Halo Prasatu RRI Ternate, yaitu di 0811 4001 1082, dan melalui WhatsApp kami juga bisa di 0821 2037 5180. Dari lagunya Ebith ya pendengar, kita ke lagunya siapa lagi ya, kita ke lagunya Bob Tutupoli dulu pendengar. Maafkan daku tentunya menemani Anda di Ternate sore, tentunya di program 100% Indonesia. Sebelum itu pendengar, kami ajak Anda ya untuk mengikuti dulu ini Bunda Natalia yang sudah bergabung melalui WhatsApp kami. Kita menyapa dulu. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore 100% Indonesia. Indonesia banget.
0: Indonesia Baca, banget ya? Iya, Bunda Natalia.
1: Iya, benar sekali. Apa kabar Mbak Eca?
0: Baik, insya Allah baik.
1: Sama dong. Baik-baik selalu.
0: Gimana Gorontalo ya, benar ya Bunda?
1: Di Palu, Mbak Eca.
0: Oh iya.
1: Lagi di Palu.
0: Oke, ya, baik.
1: Palunya panas, Mbak Eca.
0: Iya, kenapa?
1: Palunya panas, panas Palu.
0: Sama Ternate juga kemarau sama, kayaknya ya. Musim kemarau ya. Belum iya, belum, musim, hujan. Belum hujan. Belum hujan sama sekali. Iya lagi. Sore ini mau denger lagu apa dengan cuaca panas ini?
1: Aduh, sama suka lagu Pance aja. Sampai kapan?
0: Pance sampai kapan? Sampai kapan ya?
1: Sampai kapan? Ini panas berlalu.
0: Ya lagi. Oke, baik.
1: Jadi salam ya, Mbak.
0: Iya, salam buat siapa aja?
1: Yang pertama Mama Indah yang Mama Indah ya. Selamat sore. Salam sehat, salam manis. Aja Ida juga di Kaditalia Bu Purnama Sari juga ya. Ada Pak Din, ada Ipin, Pak Ripin, Pak Leo, Pak Santoso ya, Ko Aiko Ama. Ada Haji Jafar, Pak Buce, Pak Atus, Kang Ahmad Irwan juga, Pak Taher ya. Pak Andi Batam, Pak Yayan, Pak Andi Jambi, Pak Laras juga ada. Ibu Ila yang ada di Lubuk Bangka ya, ada Pak Akul juga ada. Bang Bintang Pratama ya, ada Bang Luhut, Pak Windy, Bang Le Putra Tengah, Ibu Ani Kota Bangun, dan semua-semua sudah yang lagi. Okay. Oh, ada Pak Leman ya, ada di Lampung ya.
0: Oke. Okay.
1: Selamat sore Pak Leman. Ayo gabung. Mbak Eca-nya tetap semangat.
0: Siap.
1: Sukses selalu sampai hari siaran ya.
0: Bahagia terima
1: selalu
0: kasih.
1: Terima kasih Mbak Eca.
0: Siap, sore. Terima kasih.
1: 100% Indonesia, Indonesia banget.
0: Baik, terima kasih Bunda Natalia yang sudah bergabung bersama kami ya di Sulteng. Iya, kita ke penelpon lainnya. Kita lihat dulu WhatsApp. Oke. Okay. Nanti kami ikutan ya yang sudah gabung di WhatsApp. Oke, kita ke Bung Otis. Halo, Assalamualaikum 100% Indonesia.
2: Indonesia banget. Waalaikumsalam Eca.
0: Saya, apa kabar Bung Otis? Tertawa sudah
2: ya. Baik-baik sama dengan Eca ya, menyir sekarang.
0: Orang lagi terbaik. Astagfirullah.
2: Di apa lagi kamu bilang terbaik?
0: Oh ya pancing, tar ada, gak rasa. Tidak, tidak. Sore ini di rumah saja, di Maliaro atau Kampung Pisang?
2: Di kampis-kampis.
0: Kampis, kadara kelau, kadara kelau. Oke, Bung Otis mau dengar lagu apa?
2: Sore ini mau dengar lagu dari grup band Tipex.
0: Apa tuh dia berjudul?
2: Taunya Eca putar antara satu sudah. Ampun, dia semua bagus lagunya.
0: Tipex ini tuh ada yang sakit hati. Aduh, bagi apa itu?
2: Ujang itu.
0: Oh, kalau ada lagi yang kamu gak sendirian. Terus salam rindu, selamat jalan.
2: Tak sendirian itu. Boleh.
0: Kamu gak sendirian.
2: Iya.
0: Itu sudah. Barang gak ada apa. Oke lah, oke.
2: Barang ada yang Batamang tuh di samping jadi tersendiri. Begitu tuh.
0: No comment. Bang Wadah yang maraju lagi. Siapa tuh dia Batamang tuh ya?
2: Batamang tuh.
0: Batamang saja. Oke, lanjut. Salam-salam buat siapa aja.
2: Harapan sehat. Terus juga yang baru masuk tadi, Bunda Natalia, harapan sehat selalu Bunda Natalia di Palu. Terus juga buat Akegale Generation Station.
0: Oke, astaga Firla. Ma itu dengar juga. Ma nyala.
2: Tidak perlu lah langsung kata-kata.
0: Akegale Generation, astaga Firla. Siapa lagi, Bung Atif?
2: Ipindi Rinaldi, Ko Ama, Ko Buce, terus Ko Ai juga harapan sehat, terus juga dibaca Nandi Alvarez, terus juga buat di Manado, Tondano, salam harapan sehat selalu semua-semuanya. Dan semua-semua sudah, Cah, tanpa terkecuali.
0: Oke, siap.
2: Oke, makasih, Cah.
0: Siap, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bung Otis di Kampis, Kampung Pisang yang sudah bergabung. Baik, kami hadirkan lagu dari Ance ya, dan Pance, Sampai Kapan Lagi, spesial buat Bunda Natalia bersama keluarga tentunya di Sulawesi Tengah, di Palu ya, lebih tepatnya. Dan next nanti satu lagu dari Tipex, Kamu Gak Sendirian, spesial juga buat Bung Otis bersama keluarga. Baik pendengar, tentunya buat Anda pendengar setia kami yang lagi dengerin kami melalui FM, aplikasi RRI Digital, dan stasiun relay kami, selamat mendengarkan.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk MUI.

0: Masih bersama kami pendengar di program Request Lagu 100% Indonesia. Terima kasih buat Bunda Natalia, Bung Otis dan juga Bung Ipin Rinaldi ya, yang ikutan lagu dari Kangen Band Ijab Kabul. Dan katanya untuk salam-salamnya buat Ko Ama, Ko Buce, Ko Si, Ko Din, Bung Otis, Bu Indah, Bung Taher, Ibu Natalia, Purnamasari, Andi Batam, Ibu Farida, anak-anak operator master sound system yang lagi sibuk di acara. Katanya request lagunya Kangen Band Ijab Kabul tadi tentunya buat adik Sasmi Daeng. Insyaallah acara Ijab Kabul besok pagi semoga acaranya lancar selalu. Adik Echa, terima kasih kembali. Dan pendengar, tentunya sebelum kami hadirkan lagu-lagu di program 100% Indonesia, kami ajak Anda untuk mengikuti informasi dari Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara. Untuk masyarakat Maluku Utara, di mana belakangan ini ya semakin banyak penipuan digital, salah satunya dengan modus retur paket. Nah, pelaku biasanya itu menghubungi korban melalui WhatsApp atau SMS dan mengaku sebagai kurir jasa ekspedisi atau pihak marketplace gitu. Jadi mereka mengatakan paket Anda gagal dikirim, akan diretur atau perlu dijadwalkan ulang. Agar terdengar meyakinkan, pelaku kemudian meminta Anda mengklik tautan, memindai kode QR, ada juga atau mengisi data pribadi dengan alasan konfirmasi pengiriman. Nah, hati-hati, jangan mudah percaya. Ikuti tentunya informasi-informasi dari Bank Indonesia terkait dengan waspada modus penipuan retur paket, yaitu dengan opsi atau pilihan pertama. Stop dulu, jangan klik tautan atau scan QR yang dikirim oleh nomor yang tidak dikenal. Selanjutnya cek dulu, pastikan informasi tersebut melalui aplikasi resmi marketplace atau jasa ekspedisi yang bakal digunakan. Jika memang ada kendala pengiriman, informasi bakal tersedia pada aplikasi atau kanal resmi. Jaga data pribadi, tentunya jangan pernah memberikan OTP, PIN, paspor, atau data perbankan kepada siapapun. Dan lapor jika menerima pesan yang mencurigakan, segera laporkan kepada pihak terkait. Ingat ya, pendengar Pro 1 RRI Ternate, untuk masyarakat Maluku Utara pada umumnya, kurir tidak bakal meminta OTP, PIN, paspor, atau meminta kode, meminta Anda untuk men-scan QR untuk mengurus retur paket. Pastikan selalu cek ke kanal resmi, kalau ragu stop dulu. Nah, pesan ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara. Dan pendengar, tetap bersamanya kami waktu beranjak pukul 16 lewat 50 menit waktu Indonesia Timur ya. Dan di sekitaran kantor RRI Ternate ini lagi rame ya pendengar, apalagi akhir pekan. Dan untuk adik-adik Paskibraka juga, adik-adik Marching Band yang sudah mulai aktif tentunya bentar lagi menjelang 17 Agustus di mana hari ulang tahun RI gitu pendengar Republik Indonesia. Dan pendengar, mungkin sebelum kami hadirkan untuk lagu-lagu hiburan lainnya, kita ke Mas Ubiono nih. Ada apa ini, mau request lagu atau mau curhat nih? Kita terima satu penelpon terakhir. Halo, orang Madiun.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, waalaikumsalam. Halo, mau request lagu apa sore ini?
1: Lagu Begadang.
0: Begadang ini siang, sore, begadang apanya?
1: Lagu Begadang Mairama boleh gak?
0: Oh, tidak boleh, itu lagu dangdut.
1: Kenapa gak boleh?
0: Gak boleh, kita gak bisa.
1: Gak bisa.
0: Oke, atau ikutan aja lagunya Black Sweet, Kau, Aku, dan Dia.
1: Lagunya Widuri aja.
0: Lagu Widuri siapa yang nyanyi?
1: Nyanyi mas apa tuh, Bob Tutupoli itu loh, bagus.
0: Bob Tutupoli, lagunya yang Widuri di sini belum, nggak ada. Kita lihat dulu ada. Iya, bentar. Widuri, yang ada.
1: Ada nggak? Salam dulu.
0: Oke, itu kalau nggak salah Novia, kalau packing ya, bukan ya? Bukan. Oke, salam-salam dulu, nanti apa ikutan aja lagu Widuri. Ya, pokoknya lagu salam, Widuri.
1: Salam okay. Malam untuk Ibu.
0: Halo. Astagfirullah, gabung. Silahkan salam-salam buat siapa aja, kita dengar. Silahkan.
1: Ya. Salam malam untuk Bu, kemudian untuk keluarga besar di Lanut Watimena di Morotai. Kemudian untuk Pak Ambon, itu siapa namanya? Pak Junaidi. Selamat sore Om Ambon Manisi. Kemudian Mbak Indah di Tiga Hari. Kemudian untuk itu yang di Susupu, siapa namanya? Pak Tahir. Assalamualaikum Pak Tahir. Kemudian untuk ya seluruh kru lah, kru di Pro 1 RRI Ternate.
0: Okay.
1: Kemudian untuk seluruh pendengar tanpa terkecuali yang lagi on air di sore ini.
0: Oke.
1: Okay. Begitu Mbak Eca.
0: Siap.
1: Selamat sore.
0: Siap, terima kasih Pak Subiono.
1: Masih nunggu dari Papua ini.
0: Apa itu Papua?
1: Masih nunggu dari Papua.
0: Oke, siap-siap. Nanti menyesuaikan ya Pak Subiono. Nanti kami hadirkan lagu dari Bob Tutupoli dengan Widuri. Baik pendengar, Pro 1 RRI Ternate, satu lagu kembali kami, satu requestan kembali kami terima ya. Buat Anda yang pengen gabung silahkan di 0921312521 atau di 0822115322. Bukan itu. Oke. Selalu ingat WhatsApp lama gitu ya pendengar. Baik, kita terima dari orang Kulaba atau Akegale Moderation kah? Apa itu dia yang tadi Bung Otis bilang? Halo.
2: Halo, 100% Indonesia.
0: Halo, kopi sore ada kata rada ya. Kopi itu, kopi bahaya. Kopi pahit,
2: kopi terada gula mari.
0: Itu sudah. Di Kulaba itu, memindah?
2: Iya.
0: Oke. Memindah mau dengar lagu apa sore ini?
2: Lagu Cinta Terbaik dong.
0: Siapa itu menyanyi Cinta Terbaik?
2: Cassandra ya.
0: Oh iya, Cassandra. Cassandra Lee ya. Oh iya. Oke, betul. Okay. Cassandra.
2: Cassandra.
0: Salam buat siapa aja?
2: Oke, okay. Salam buat semua pendengar setia. Ada Ko Ama di Tidore Sana Harapan Sehat. Mm-hmm. Ada Ko Abdu, Ko Aikudin, Ko Buci Bung Ipin. Terus ada Pak Yayan Basunaidi, ada Bunda F, ada Luna Afrika, ada Bunda Natalia juga, ada Bu Ratna, ada Bu Anggraini, Bu Esterlita juga, ada Ibu Ila, ada Bang Purnama juga, ada Pak Haji Halil, Mama Eba, terus ada Ko Andi Alvarez, Ko Tahir Mafia juga, ada Ko Yasi, Mama Ulfa, ada Mas Subiono, Mas Santos juga, ada Bung Benijo, Bung Ono, ada Bang Otis, dan semua sudah tanpa terkecuali kayaknya.
0: Oke, terima kasih Mama Indah.
2: Selamat sore.
0: Siap. Terima kasih buat Mama Indah yang merupakan penelpon terakhir kita yang barusan gabung. Nantinya kami hadirkan lagu dari Cassandra, Cinta Terbaik. Salam buat kopi terada rasa. Oke, peace ya buat Abang Otis. Oke, baik pendengar Pro 1 RRI Ternate ya, terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan untuk program 100% Indonesia banget, kami pamit undur diri. Dua lagu pilihan dari Bob Tutupoli dan juga lagu dari Cassandra kami hadirkan. Selamat mendengarkan, semoga terhibur.

Mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Selamat sore, selamat menikmati waktu sore Anda di akhir pekan ya pendengar. Di sekitaran kota Ternate, lapangan Ngaralamo, Salero, Ternate ini lagi rame banget, pengen lihat gitu ya. Ada adik-adik paskibraka, calon paskibraka kota Ternate yang diiringi marching band. Ini gabungan SMA ya di kota Ternate ini, mereka sudah gabung jadi perdana gitu pendengar. Buat Anda masyarakat kota Ternate, warga kota Ternate yang di rumah aja gitu ya, walaupun di tanggal tua akhir pekan, bisa juga jalan-jalan di sekitaran Ngaralamo atau lapangan Salero Ternate ya. Untuk sore-sore ini tentunya bisa melihat langsung di mana marching band dan juga adik-adik calon paskibraka yang lagi latihan gitu pendengar. Tentunya ini sudah di akhir bulan Juli ya, di tanggal 25. Jadi H-6 kita sudah masuk di bulan Agustus yang merupakan bulan di mana hari ulang tahun RI ya, hari ulang tahun Republik Indonesia, tentunya insyaallah di 17 Agustus, di mana banyak kegiatan, pastinya banyak acara-acara menyambut ya hari ulang tahun Republik Indonesia, dan juga pasti ada yang sudah prepare gitu, yang sudah rapat, yang sudah planning mau melaksanakan kegiatan-kegiatan positif, kegiatan-kegiatan lomba balap karung, makan kerupuk, dan masih banyak lainnya ya, panjat pinang juga. Dan mungkin dari RRI Ternate ya bisa mengikuti atau melaksanakan juga Euforia Dirgahayu Republik Indonesia Ternate tentunya menjelang 17 nanti gitu pendengar. Baik pendengar, untuk Ternate sore hari ini tentunya beragam informasi-informasi terkini kembali kami hadirkan ya menemani Anda. Kita ke informasi mana dulu pendengar? Banyak informasi ya, informasi-informasi terkini di mana peneliti BRIN yang menemukan jejak kehidupan Kota Majapahit di Trowulan pendengar. Nah, ada juga di Keraton Solo merevitalisasi 13 titik. Jadi untuk museumnya ditutup sementara gitu ya pendengar. Ini informasi terkini yang kami hadirkan dari portal kami KBR NRRI Online. Jadi Museum Keraton Solo ditutup sementara selama proses revitalisasi hingga akhir 2026 agar pekerjaan konservasi dan pemugaran berjalan lebih optimal. Nah, revitalisasi mencakup 13 titik di kawasan Keraton Solo. Ini termasuk Museum Pagelaran, Sitinggil, Kasentanan, Panti Pidono, Keraton Kwilen, dan juga Panggung Sangga Buana. Menteri Kebudayaan Fadli John juga menyatakan revitalisasi dilakukan untuk menjaga kelestarian cagar budaya nasional. Ini selalu atau sekaligus juga tentunya ya memperkuat nilai sejarah bagi masyarakat. Dari Museum Keraton Solo yang sementara ini ditutup ya hingga akhir tahun 2026, kita ke destinasi wisata mewah di Ubud yang tidak perlu diragukan. Ada Viceroy Bali pendengar ya, bagi para pelancong yang mencari resort mewah di Ubud, nama Viceroy Bali hampir selalu muncul di urutan teratas. Berdiri megah di atas punggungan tersembunyi di atas lembah para raja ya pendengar, resort ini hanya 15 menit dari pusat kota Ubud. Resort bintang 5 ini telah membangun reputasinya selama 2 dekade dengan satu prinsip sederhana, tidak ada kompromi dalam hal kualitas. Mungkin pendengar ya, buat Anda yang nantinya planning atau prepare akhir tahun, yang rezekinya lebih terus pengen bawa keluarga jalan-jalan, mungkin Ubud Bali ya, Viceroy Bali ini bisa jadi option atau pilihan destinasi untuk Anda di akhir tahun nanti. Dengan 40 villa berkolam renang pribadi yang memeluk lereng lembah, Maestro Bali menawarkan satu hal yang jarang ditemukan di tempat lain, yaitu ketenangan yang sesungguhnya. Sebagai anggota Small Luxury Hotels of the World dan juga penerima One Michelin K 2025, resort ini membuktikan bahwa kemewahan sejati gak perlu berteriak keras untuk diakui. Pilihan villa mencakup 9 kategori dari pool suite-nya yang kompak namun elegan dengan pemandangan hutan tropis. Terrak villa dengan bel tradisional yang seolah mengapung ya di atas kolam, hingga elephant villa juga yang menghadirkan suasana eksklusif, tenang dan juga penuh privasi di tepi jurang sungai. Two bedroom dan juga family deluxe villa yang sangat cocok untuk hunian saat liburan panjang bagi tamu tentunya ya, buat Anda yang pengen pengalaman paling personal. Ada premium club pool villa juga, mendirikan serangkaian guys kemewahan eksklusif sepanjang masa menginap di sana, mulai dari full team breakfastnya pijak ala Bali khas Akoya Spa hingga makan siang atau makan malam di Everitive Restaurant dengan berbagai kejutan yang menanti pendengar. Salah satu alasan terkuat untuk memilih Viceroy Bali sebagai resort mewah di Ubud yaitu kehadiran Everitive Restaurant di dalam propertinya, dinobatkan sebagai salah satu dari 20 restoran terbaik Indonesia oleh Tattler Indonesia selama 2 tahun berturut-turut, di mana 2025 dan 2026. Everitive bukan sekedar restoran fine dining yang biasa pendengar. Tentunya namanya kalau sudah eksklusif gitu ya, mahal gitu ya pendengar. Dan bisa Anda pilih juga menjadi salah satu pilihan destinasi wisata Anda di akhir tahun nanti, yaitu di Ubud, Bali.

0: mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

0: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta traspek lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk, bersihin. Eh, Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
1: Enggak.
0: Oi, Ran!
1: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
0: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
1: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga, kelihatannya ini bentar lagi beres.
0: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
1: Mau dikemanain nih sampahnya?
0: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
1: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
0: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah, Ran, biar cepet.
1: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
0: Tapi ribet, Ran. TPS-nya juga jauh.
1: Sayang banget, gak? Ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar, mah.
0: Ya udah, iya. Yuk, bantuin buat ngangkat ke mobil.
1: Waduh, aku harus cabut lagi nih, gak?
0: Lah, mau kemana?
1: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya, gak? Bye, gak? Semangat!
0: Dasar si Randi. Komen doang, bantuin enggak.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu, tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik,

Masih bersama kami pendengar di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Pendengar, kita ke daftar top skor Piala AFF 2026. Untuk sementara didominasi para pemain timnas Vietnam yang sukses pesta gol pada laga perdana. Vietnam mengawali kiprahnya di pesta sepak bola Asia Tenggara dengan hasil impresif pada match day pertama grup A pada Jumat kemarin 24 Juli. Tim arahan Kim Sang Sik menegaskan sebagai salah satu tim favorit usai mencukur Timor Leste 7-0 di Stadion Honburi, Thailand. Dan tim asuhan Kim Sang Sik tersebut tampil dominan sepanjang laga. Nguyen Dinh Baek menjadi bintang dengan mencetak hat-trick, 2 gol lainnya disumbang Han Do Hwang. Sementara sisanya masing-masing kapten Nguyen Quang Hai dan juga Nguyen Xuan So. Di tempat terpisah, Singapura menang 2-1 atas Kamboja di Phnom Penh. Gol-gol kemenangan Singapura dibukukan Muhammad Sawal dan Ilham Afandi. Sementara satu gol balasan Kamboja dijaringkan Auk So Van. Hasil tersebut membuat Dinh Baek berada di posisi teratas daftar pencetak gol terbanyak. Sementara posisi kedua dihuni sesama pemain Vietnam, Han Do Hoang. Daftar top skor sementara Piala AFF 2026 tentunya berpotensi berubah pada Sabtu 25 Juli ya. Gimana Thailand yang tercatat sebagai tim tersukses di ajang ini bakal menghadapi Laos, sementara Malaysia bakal melawat ke markas Myanmar. Thailand diprediksi bakal meraih kemenangan besar atas Laos pada laga grup B di Stadion New Laos National. Demikian mendengar informasi daftar top skor Piala AFF 2026 sementara ya, yaitu masih di unggulkan oleh pemain Vietnam. Dan kita bakal saksikan nantinya untuk Timnas Indonesia pada 27 Juli mendatang ya pendengar. Dan pendengar, untuk informasi tersebut yang kami hadirkan merupakan informasi terakhir yang kami hadirkan di Ternate sore hari ini. Untuk Ternate sore lanjutan, Anda akan ditemani oleh rekan Titi Kirana. Dan jangan lewatkan juga untuk Warta Berita Sore redaksi bidang pemberitaan Radio Republik Indonesia Ternate nantinya pada pukul 18 waktu Indonesia Timur. Tetap bersama kami. Dan saya Maisar pamit undur diri. Sampai jumpa. Selamat menikmati akhir pekan Anda. Kami hadirkan lagu-lagu hiburan tentunya menemani Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore.

0: Udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

Tahukah kamu hewan apa yang paling cepat berenang di lautan? Jawabannya adalah ikan layar atau shellfish. Ikan ini bisa berenang dengan kecepatan hingga 110 km per jam loh. Kok bisa ya secepat itu? Rahasia kecepatan ikan layar terletak pada bentuk tubuhnya yang ramping dan sirip punggungnya yang besar mirip layar. Bentuk tubuhnya yang aerodinamis dengan otot-ototnya yang kuat membantunya membelah air dengan sangat cepat, sehingga bisa dengan mudah mengejar mangsa dan menghindari predator. Ikan layar biasanya hidup di perairan hangat dan tropis. Mereka memangsa ikan-ikan kecil, cumi-cumi, bahkan burung laut. Yuk kita jaga laut agar ikan layar dan teman-temannya bisa terus berenang dengan bebas.

0: Seserahan udah, gedung, catering juga udah. Kira-kira apalagi ya?
1: Cih, yang mau merit, biar cek kesehatan belum? Biar kita tuh tahu ada penyakit berbahaya apa enggak. Dan untuk mencegah terjadinya stunting.
0: Hah? Stunting? Apa hubungannya sama stunting?
1: Calon pengantin itu punya peran dalam pencegahan stunting karena merupakan fondasi awal kehidupan keluarga dan anak.
0: Terus aku harus ngapain?
1: Nah, mulai dari sekarang kamu harus mengkonsumsi makanan bergizi, menjalankan diet sehat, mengkonsumsi tablet penambah darah, terus menjaga kesehatan diri.
0: Kok banyak banget sih?
1: Ya iya dong, Mang mau nanti anak kamu stunting. Jangan ya dek ya. Makanya calon pengantin harus paham stunting.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara, langsung dari studio Sultan Babula Ternate kami menjumpai Anda lewat Warta Berita Sore Sabtu 25 Juli 2026.

Berikut kami sampaikan berita utama. Maluku Utara butuh 18 triliun rupiah untuk mewujudkan konektivitas jalan dan jembatan. Direktorat Jenderal Pajak DJP menegaskan bahwa Babinsa TNI Angkatan Darat dan Babin Kamtibmas Polri bukan merupakan petugas pajak serta tidak memiliki kewenangan dalam menjalankan fungsi perpajakan. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, dan stasiun Relay Morotai di 93,6 FM. Bersama saya Titi, inilah Warta Berita Sore selengkapnya.

0: Berita pertama, Maluku Utara butuh 18 triliun rupiah untuk mewujudkan konektivitas jalan dan jembatan. Selengkapnya disampaikan reporter Wahyudi Yahya.
1: Karena kata Pak Presiden Prabowo kan harus pemerataan ekonomi. Pemerataan ekonomi tidak bisa tercapai apabila jalan jembatan kita tuh belum terkoneksi.
2: Pemerintah Provinsi Maluku Utara terus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur sebagai fondasi pemerataan ekonomi di wilayah kepulauan. Gubernur Maluku Utara, Shirley Chuanda mengatakan, masih banyak ruas jalan dan jembatan baik kewenangan provinsi maupun kabupaten yang belum saling terhubung. Kondisi tersebut dinilai menjadi hambatan utama bagi distribusi barang, mobilitas masyarakat, serta pertumbuhan ekonomi daerah. Menurut Gubernur Perempuan Pertama di Maluku Utara ini, pembangunan konektivitas sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan pemerataan ekonomi sebagai prioritas pembangunan nasional.
1: Karena kata Pak Presiden Prabowo kan harus pemerataan ekonomi. Pemerataan ekonomi tidak bisa tercapai apabila jalan jembatan kita tuh belum terkoneksi. Dan saat ini jalan jembatan itu belum terkoneksi dengan baik.
2: Berdasarkan hasil inventarisasi pemerintah Provinsi Maluku Utara, kebutuhan anggaran untuk membangun dan menghubungkan jalan provinsi serta jalan kabupaten mencapai sekitar 8 triliun rupiah. Sementara untuk penyelesaian ruas jalan nasional yang belum terkoneksi dibutuhkan anggaran sekitar 10 triliun rupiah. Gubernur Shirley berharap dalam 5 tahun mendatang pemerintah pusat memberikan prioritas pembangunan infrastruktur di Maluku Utara. Apalagi provinsi ini mencatat pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi dan dinilai menjadi potensi besar sebagai kawasan industri dan investasi. Selain membangun infrastruktur fisik, pemerintah Provinsi Maluku Utara juga menyiapkan pembangunan sumber daya manusia agar mampu mengisi kebutuhan tenaga kerja di sektor industri masa depan. Shirley Chuanda menegaskan, peningkatan kualitas pendidikan menjadi fokus utama pemerintah daerah, terutama melalui penguatan pendidikan vokasi dan sekolah menengah kejuruan atau SMK.
1: Di 5 tahun ini saya sangat serius fokus kepada kualitas pendidikan, SDM, berbagai macam upaya sehingga yang dihasilkan oleh SMK vokasi, yang dihasilkan oleh perguruan tinggi itu, SDM-nya itu siap untuk industri masa depan.
2: Shirley berharap pembangunan infrastruktur yang didukung peningkatan kualitas sumber daya manusia akan mempercepat pemerataan pembangunan di Maluku Utara. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menikmati akses jalan dan jembatan yang lebih baik, tetapi juga memiliki kesempatan yang lebih besar untuk bekerja dan berkontribusi pada perkembangan industri di daerah. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Saudara Direktorat Jenderal Pajak DJP menegaskan bahwa Babinsa TNI Angkatan Darat dan Babin Kamtipmas Polri bukan merupakan petugas pajak serta tidak memiliki kewenangan dalam menjalankan fungsi perpajakan. Penegasan tersebut disampaikan untuk meluruskan informasi yang berkembang di media massa maupun media sosial terkait keterlibatan aparat kewilayahan dalam kegiatan Direktorat Jenderal Pajak. Berikut laporan Davi Baba.
3: Babinsa dan Babin Kamtipmas bukan merupakan petugas pajak.
4: Direktorat Jenderal Pajak DJP menegaskan bahwa Babinsa TNI Angkatan Darat dan Babin Kamtipmas Polri bukan merupakan petugas pajak serta tidak memiliki kewenangan dalam menjalankan fungsi perpajakan. Penegasan tersebut disampaikan untuk meluruskan informasi yang berkembang di media massa maupun media sosial terkait keterlibatan aparat kewilayahan dalam kegiatan Direktorat Jenderal Pajak. Kepala KPP Pratama Ternate Rehbina Sari mengatakan seluruh kewenangan perpajakan mulai dari pengawasan, pemeriksaan, penagihan hingga penegakan hukum tetap menjadi tanggung jawab petugas DJP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pernyataan itu disampaikan saat media briefing Torang PAPBN edisi Juli 2026 yang berlangsung di Aula Gamalama Kanwil DJPB Provinsi Maluku Utara kemarin. Menurutnya, DJP dalam melaksanakan tugasnya membangun koordinasi dengan berbagai kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta unsur kewilayahan sebagai bagian dari pengumpulan data dan informasi perpajakan. Koordinasi tersebut merupakan bentuk sinergi antar instansi dalam mendukung pelaksanaan tugas negara.
3: Sehubungan dengan pemberitaan yang berkembang di media massa, Bapak Ibu, bahwa Babinsa dan Babin Kamtipmas ini merupakan mitra kami. Jadi bukan merupakan petugas pajak dan tidak memiliki kewenangan ya untuk melakukan pengawasan, pemeriksaan, penagihan, dan juga penegakan hukum di bidang perpajakan. Kalau kita lihat bahwa dalam pelaksanaan tugasnya, DJP memang menggandeng para perangkat-perangkat daerah, tentunya ini juga selain untuk membuat pekerjaan kami lebih efektif, tapi ini juga sebagai alat monitor. Apakah teman-teman di Direktorat Jenderal Pajak ini sudah melaksanakan kegiatan pengawasan, lalu kegiatan visit dengan baik.
4: Lebih lanjut, Rehbina menjelaskan bahwa pengaturan mengenai koordinasi DJP dengan berbagai pihak bukan merupakan kebijakan baru. Pedoman internal mengenai koordinasi tersebut telah diterapkan sejak tahun 2020 sebagai acuan pelaksanaan tugas di lapangan. Sementara itu, surat edaran yang diterbitkan pada tahun 2026 hanya merupakan penyempurnaan terhadap pedoman yang telah berlaku sebelumnya. Penyempurnaan tersebut bertujuan memperjelas mekanisme koordinasi sehingga pelaksanaan tugas DJP dapat berlangsung lebih efektif dan terukur.
3: Nah, sebenarnya dalam SE itu juga sudah disampaikan bahwa ini rekan kita di Babinsa dan Babin Kamtipmas ini bukan merupakan petugas, tapi memang ini merupakan mitra kami untuk melaksanakan canvassing, begitu. Untuk pengawasan sendiri di Direktorat Jenderal Pajak, kami sangat mengandalkan keandalan dari data dan sistem informasi teknologi. Kita memiliki adanya CRM, Compliance Risk Management, yang ini merupakan cara atau alat kami, tools yang kami gunakan untuk mengukur resiko wajib pajak terkait dengan kepatuhan perpajakan mereka. Kami juga punya Cortex.
4: Melalui penjelasan ini, DJP berharap masyarakat memperoleh informasi yang utuh dan tidak terpengaruh oleh informasi yang keliru mengenai peran Babinsa dan Babinkamtibmas dalam pelaksanaan tugas perpajakan. DJP juga memastikan seluruh kewenangan perpajakan tetap berada di bawah petugas pajak sesuai amanat peraturan perundang-undangan. Davi Baba melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Sore dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, pemerintah Provinsi Maluku Utara menegaskan ambisinya menjadikan daerah ini sebagai salah satu pusat investasi baru di Indonesia. Di tengah capaian pertumbuhan ekonomi dan investasi yang terus meningkat, pemerintah daerah kini mengajak dunia usaha memperluas investasi di sektor-sektor produktif di luar pertambangan agar manfaat ekonomi dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Komitmen tersebut disampaikan oleh Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe saat membuka Forum Bisnis dan Musyawarah Provinsi Musprov ke-5 Kamar Dagang dan Industri Kadin Maluku Utara di Bella Hotel Ternate, Sabtu 25 Juli 2026. Mengusung tema Bersatu Berkolaborasi Berdaya Saing Membangun Maluku Utara Maju, forum itu dihadiri oleh jajaran pengurus Kadin Indonesia, Forkopimda Ketua Kadin Kabupaten Kota, pimpinan organisasi perangkat daerah, asosiasi pengusaha, hingga instansi vertikal. Dalam sambutannya, Sarbin menyebut Maluku Utara memiliki modal kuat untuk menjadi tujuan investasi nasional. Selain mencatat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, provinsi ini juga menjadi salah satu daerah dengan realisasi penanaman modal asing PMA yang terus meningkat. Meski demikian, pemerintah daerah menilai pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus diikuti dengan pemerataan manfaat bagi masyarakat. Karena itu, pemerintah Provinsi Maluku Utara mendorong Kadin mengambil peran lebih besar dalam mempercepat hilirisasi industri dan melahirkan pelaku usaha baru. Berita terakhir, pemerintah Kabupaten Halmahera Utara menegaskan akan memperketat disiplin aparatur sipil negara ASN. Bupati Pithian Babua bahkan mengingatkan bahwa sanksi berat hingga pemberhentian bukanlah keputusan sepihak kepala daerah, melainkan konsekuensi dari pelanggaran disiplin yang dilakukan ASN sendiri. Selain itu, Bupati juga mengungkapkan kondisi keuangan daerah yang tengah menghadapi tekanan akibat beban belanja pegawai. Selengkapnya kembali dilaporkan reporter Wahyudi Yahya.
5: Dari tadi kan tanda tangan saya tahu, tanda tangan dilakukan pada tanggal yang sama, dengan pena yang sama, tarikan yang sama.
2: Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara memperingatkan seluruh aparatur sipil negara agar meningkatkan disiplin kerja dan tidak mengabaikan kewajiban sebagai pelayan publik. Bupati Halmahera Utara, Pithian Babua menegaskan, sanksi berat hingga pemberhentian terhadap ASN bukanlah bentuk kesewenang-wenangan pemerintah daerah. Menurutnya, pemberhentian merupakan konsekuensi dari pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh ASN itu sendiri. Bupati juga menyoroti masih lemahnya pengawasan kehadiran, khususnya di lingkungan sekolah. Dari hasil inspeksi lapangan, ia menemukan praktik pengisian daftar hadir yang tidak sesuai ketentuan. Bahkan ada guru yang hanya menandatangani absensi pada akhir bulan meski tidak hadir setiap hari.
5: Karena apa? Dari tadi kan tanda tangan saya tahu, tanda tangan dilakukan pada tanggal yang sama, dengan pena yang sama, tarikan yang sama.
2: Selain persoalan disiplin, Bupati Pithian Babua juga mengungkapkan tantangan besar yang sedang dihadapi pemerintah daerah di sektor keuangan. Ia menjelaskan, kondisi fiskal tidak hanya dialami Halmahera Utara, tetapi juga sejumlah daerah lain di Indonesia. Salah satu penyebabnya adalah bertambahnya beban pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang kini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Menurut Bupati, kebutuhan anggaran untuk membayar P3K mencapai hampir 60 miliar per tahun. Akibat keterbatasan anggaran, pemerintah daerah juga mengalami kesulitan memenuhi kewajiban pembayaran gaji ke-13 dan tunjangan hari raya bagi ASN.
5: Kemudian tidak orang yang berspekulasi, kita memang sementara mencari-cari. Dan kesulitan ini bukan dialami oleh Halmahera Utara. Beberapa daerah justru mengalami kesulitan yang cukup besar. Ya, kita cukup besar nih, satu bulan THR sekitar 20 miliar.
2: Menghadapi kondisi tersebut, pemerintah Kabupaten Halmahera Utara akan mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan daerah yang melibatkan sedikitnya 15 organisasi perangkat daerah yang memiliki kewenangan mengelola sumber-sumber penerimaan. Di sisi lain, pemerintah daerah juga terus membangun komunikasi dengan pemerintah pusat dengan harapan ada dukungan fiskal sehingga seluruh kewajiban kepada ASN dapat dipenuhi dalam beberapa bulan mendatang. Reporter Wahyudiyah yang melaporkan.
0: Saudara, laporan reporter Wahyudi Yahya tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Sore edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Titi. Teknik montase Dini Himah, DS Editor Wahyudi Yahya pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya, apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas, ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua, mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang

0: Masih kami temani Anda pendengar di Ternate malam untuk hari ini, Sabtu 25 Juli 2026. Saya Titi dan juga ada Mbak Dini menemani waktu Anda hingga nanti pada pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Utamanya untuk Anda umat muslimin dan muslimah, hari ini kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya pukul 18.45 waktu Indonesia Timur. Menantikan kumandang azan maghrib, kita dengarkan terlebih dahulu lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Sore ini dilantunkan oleh Haji Muhammad ZA membacakan Quran Surat Tahrim dimulai dari ayat 1 dan seterusnya.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

Sadaqallahulazim, Maha Benar Allah dengan segala firman-Nya untuk Anda umat muslimin dan muslimah. Pukul 18:45 waktu Indonesia Timur, saya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

0: القائمه والصلاه القائمه آتي سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Kita ingin memiliki hati yang bersih. Kita pun harus tahu mana jalan-jalan yang membuat hati kita menjadi kotor. Ternyata kita sering mendengar pepatah dari mata turun ke hati. Artinya, mata yang tidak terjaga bisa mengakibatkan hati pun menjadi kotor dan membuta. Keterampilan kita menahan pandangan dari apa yang diharamkan Allah, insya Allah akan membuat hati kita tetap bercahaya. Oleh karena itu, menundukkan pandangan adalah amalan yang utama. Marilah kita palingkan pandangan kita dari lawan jenis yang tidak halal kita lihat. Jauhkan pandangan kita dari kemilau dunia yang hanya membuat kita diperbudak oleh keinginan semata. Dan tahan pandangan kita dari merendahkan, meremehkan siapapun jua. Mata mengantarkan kita kepada keinginan. Seandainya keinginan itu yang diridhoi Allah, maka mata kita menjadi penuntun amal soleh kita. Tetapi jikalau keinginan itu justru maksiat kepada Allah, maka kuncinya, jagalah pandangan.

0: Suatu ketika, ada dua orang guru dan murid sedang melakukan perjalanan. Dan ketika sampai di hutan, si murid melihat sepasang sepatu butut di tepi jalan. Mereka yakin sepatu tersebut adalah milik seorang pak tua yang sedang mencari kayu di hutan. Si murid berpaling pada sang guru.
1: Guru, mari kita sembunyikan sepatunya, lalu kita bersembunyi di balik semak-semak dan melihat apa yang terjadi kemudian.
0: Guru itu menjawab,
1: Muridku, kita tidak seharusnya bersenang-senang dengan mengorbankan orang miskin. Kau dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, dan itu akan mendatangkan kesenangan besar dalam dirimu. Sekarang coba masukkan uang ke dalam kedua sepatu butut miliknya. Setelah itu kita bersembunyi untuk melihat reaksi orang tersebut.
0: Si murid pun melakukan apa yang dikatakan sang guru. Lalu mereka bersembunyi di balik semak-semak. Tak lama kemudian, pak tua si pemilik sepatu keluar dari hutan dan bergegas mengambil sepatunya. Ketika memasukkan salah satu kakinya, ia merasakan ada benda yang mengganjal. Ia pun merogoh ke dalam sepatu dan terkejut. Dia terheran-heran karena ada uang dalam sepatunya. Ia memegang sambil menatap uang itu, lalu melihat ke sekeliling apakah ada orang di sekitarnya. Tapi ia tidak melihat seorang pun di sana. Lalu ia memasukkan uang tersebut ke kantongnya sambil memasang sepatu lainnya. Tapi lagi-lagi dia terkejut karena ada uang dalam sepatu yang satu lagi. Perasaan haru menguasainya. Ia jatuh tersungkur dan menengadah ke atas. Doa ucapan syukur terdengar jelas dari mulutnya. Ia berbicara mengenai istrinya yang sakit serta anaknya yang kelaparan karena tidak ada uang. Ia bersyukur atas kemurahan yang Tuhan berikan melalui orang yang tidak dia ketahui. Melihat hal itu, si murid meneteskan air mata. Ia berpaling pada sang guru dan berkata,
1: Guru, kau telah memberiku pelajaran yang tak akan kulupakan. Kini aku mengerti bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima.

Pendengar disampaikan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib, utamanya untuk Anda umat muslimin dan muslimah, khususnya yang berada di seputaran kota Ternate dan sekitarnya. Masih kami temani Anda di Ternate Malam mendengar beragam informasi dari portal RIKO ID akan kami hadirkan untuk Anda, dan lagu-lagu hiburan juga akan kami hadirkan menemani waktu malam minggu Anda kali ini. Tetap bersama kami di 101,8 FM Pro 1 RRI Ternate.

Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

0: cinta luar biasa pendengar ya, dari Admes Kalang Kamaleng. Kamaleng bener ya. Lagu romantis cocok ya untuk malam minggu ini yang mungkin sementara Anda sedang apa ini pendengar ya, makan malam mungkin pendengar ya. Baru habis maghrib ini loh. Ada selamat malam sekali lagi untuk semuanya. Selamat bermalam mingguan untuk Anda yang ya rencananya malam minggu ini mau keluar atau ada acara apa bareng sama pasangan Anda atau gebetan Anda atau keluarga ya, malam aja deh, sukses untuk acaranya di malam minggu hari ini 25 Juli 2026. Pendengar dari portal RRI.co.id diinformasikan bahwa Polsek Ternate Utara menggagalkan peredaran miras. Ada sebanyak 110 kantong miras ya. Nanti kita kabarkan untuk Anda di Spilduk. Dongkrak ekonomi lokal melalui pariwisata berbasis indikasi geografis. Dan pendengar, Maluku Utara PD ya, jadi magnet investasi nasional. Jadi Bapak Wakil Gubernur mengajak Kadin untuk mempercepat hilirisasi ya. Selain itu juga kabar lainnya, yakni ada sebanyak 202 atlet bertarung. Wakil Gubernur yakin Maluku Utara bisa melahirkan bintang PON di 2028 ya. Kabar lainnya yakni PAUD Barunawati memeriahkan jalan sehat di Hari Anak Nasional 2026 ya. Polda Maluku Utara juga menggelar kegiatan Gaktim Plin di Polres Sula. Ini semuanya ada di portal kami rri.co.id. Jadi Anda bisa ngecek langsung di rri.co.id untuk informasi lebih lengkapnya ya pendengar. Masih ada ragam kabar lainnya, tetap bersama kami di 101,8 FM Pro 1 RRI Ternate.
1: Ada keajaiban di Ternate. Ternate adalah sebuah kota kecil di timur Indonesia yang kaya akan keindahan alamnya, panorama gunungnya, dan pesona lautnya. Namun, ada keajaiban luar biasa lainnya yang tersimpan di Ternate. Keajaiban itu adalah Mahkota Sultan Ternate. Mahkota Sultan Ternate adalah mahkota yang ditumbuhi rambut yang senantiasa dapat memanjang dengan sendirinya. Mahkota ini dihiasi dengan limpahan ratusan batu-batuan permata seperti mutiara, berlian, safir, akik, jamrud mira'ah, emas, perak, dan perunggu. Ketika rambut pada mahkota kian memanjang, terdapat ritual atau upacara khusus pemotongan rambut yang akan dilakukan ketika tibanya hari raya Idul Adha. Mahkota ajaib ini bernama Stampa, tersimpan dan terjaga di Kedaton Kesultanan Ternate hingga saat ini.

Benteng Kalamata dibangun pada tahun 1540 atas prakarsa Antonio Pigafetta yang berfungsi sebagai pertahanan dan ekspansi kekuasaan Portugis di Ternate. Pada awalnya, benteng tersebut dibangun menghadap Pulau Tidore dan Maitara ini dinamai Benteng Santa Lucia. Namanya kemudian diganti oleh Belanda menjadi Benteng Kalamata, diambil dari nama Pangeran Ternate, Kaicil Kalamata, yang merupakan saudara dari Sultan Mandarsa yang memimpin Kesultanan Ternate pada pertengahan abad ke-17. Setelah bangsa Portugis diusir oleh Sultan Babula dari Ternate pada tahun 1575, benteng ini beberapa kali berpindah tangan atau kekuasaannya ke Spanyol, Belanda, lalu kembali ke tangan Portugis. Kesultanan Tidore, Inggris, kembali diambil alih oleh Belanda, kemudian menjadi milik Indonesia. Ketika dikuasai Spanyol saat itu, benteng ini digunakan sebagai pos perdagangan di Ternate. Benteng Kalamata yang didesain sangat unik, berbentuk menyerupai empat penjuru mata angin. Jika dilihat dari atas, benteng ini menyerupai seekor penyu.

0: Prosa tú.
1: Kanál informací den inspirací.
0: Prosa tú.

0: aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Eh, kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

Masih kami temani Anda pendengar di Pro 1 RRI Ternate, Ternate malam ini. Pendengar, utamanya untuk Anda umat muslimin dan muslimah, kumandang azan isya malam hari ini untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya pukul 19.57 waktu Indonesia Timur. Kita nantikan kumandang azan isya dengan lagu-lagu bernuansa religi terlebih dahulu.

0: hadapi adalah perjalanan yang harus diarungi. Namun demikian, bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi dua jalan, yaitu jalan kebenaran yang berakhir dengan surga yang penuh kenikmatan dan kedamaian, dan jalan kesesatan yang berakhir dengan neraka yang penuh kesengsaraan. Rumus kehidupan adalah menentukan salah satu dari dua pilihan. Namun yang pasti, akhir dari perjalanan insani adalah suratan diri kemana akan kembali, semua terserah kita, karena semua adalah di hadapan kita.
1: Pendengar utamanya untuk Anda umat muslimin dan muslimah, saatnya dikumandangkan azan Isya untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Allahu

Jalan berliku, terjalnya tebing, curamnya jurang, bukanlah sesuatu yang mengerikan. Yang paling mengerikan adalah kehilangan keberanian untuk mengarungi kehidupan. Siapapun yang berani mengarungi kehidupan, dia harus menikmati hiruk pikuk kesulitan, terjalnya masalah, dalamnya kepiluan. Karena di balik semua itu tersimpan hikmah yang dalam. Bagi pencari kebenaran, kenikmatan adalah untuk terus mencari, mengarungi samudra kehidupan.

Pendengar disampaikan selamat menjalankan ibadah sholat Isya, utamanya untuk Anda umat muslimin dan muslimah, khususnya Anda yang berada di seputaran kota Ternate dan sekitarnya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Saudara, personel opsional Polsek Ternate Utara menggagalkan upaya penyelundupan 110 kantong minuman keras tradisional jenis siap tikus di Pelabuhan Sultan Mudafar Syah 2, Kota Ternate, Jumat 24 Juli 2026. Penindakan tersebut dilakukan setelah polisi menerima informasi masyarakat terkait dugaan pengiriman miras menggunakan KM Queen Mary dengan rute Jailolo Ternate. Personel kemudian melakukan pemeriksaan di dek satu kapal dan menemukan dua kardus yang dibungkus tas plastik berwarna hijau. Berdasarkan pemeriksaan, kedua kardus berisikan 110 kantong cap tikus yang diduga akan diedarkan di wilayah Kota Ternate. Barang tersebut diketahui merupakan titipan yang dimuat dari Pelabuhan Jailolo, sementara pemiliknya belum diketahui. Kasih Humas Polres Ternate Ibda Sudirjo mengatakan pihaknya akan terus meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap peredaran miras ilegal di wilayah hukum Polres Ternate. Ia juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif memberikan informasi kepada kepolisian terkait aktivitas yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Seluruh barang bukti 110 kantong cap tikus telah diamankan oleh personel Polsek Ternate Utara untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Demikian lintas informasi program Satu Radio Republik Indonesia Ternate.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia dan seringkali menemukan sesuatu yang memicu keprihatinan mendalam. Antara lain, saya menemukan di beberapa tempat yang semula penuh dengan hutan yang rimbun, yang semula hijau royo-royo, berubah drastis menjadi tempatnya lingkungannya rusak karena ada sekelompok orang yang tidak sungguh-sungguh mementingkan kelestarian lingkungan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kerusakan lingkungan yang parah akibat keserakahan, akibat kesembronoan, bukanlah sesuatu yang Pancasilais. Apalagi jika itu juga dibarengi dengan tidak tersejahterakannya rakyat kebanyakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita memang membutuhkan arus balik. Arus balik menyangkut penghayatan dan praktik Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat kebanyakan. Pembangunan sesungguhnya bisa dilakukan tanpa mesti merusak lingkungan, tanpa mesti mengubah lahan yang semula penuh dengan hutan tropis yang melindungi keragaman hayati menjadi tanah yang

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Masih kami temani Anda di Ternate Malam kali ini, mendengar ya, kok jalanan masih sepi ya? Belum begitu nampak apa ya, kesibukan orang-orang di malam hari ini ya pendengar ya, mungkin baru selesai sholat isya ya. Malam minggu pendengar, Anda rencananya mau kemana nih besok libur ya, bagi yang libur sih. Tapi untuk Anda yang besok masih diharuskan atau punya tugas tetap kerja ya, paling tidak ya jangan terlalu malam lah tidurnya pendengarnya untuk malam ini ya, karena besok masih beraktivitas. Nah, sambil menemani waktu Anda yang mungkin malam ini tidak ada agenda kemanapun, tidak ada acara dimanapun ya, duduk manis di rumah ya, tetap kami akan temani Anda ya, menemani waktu malam minggu Anda di 101,8 FM di Ternate Malam, mendengar masih dengan beragam informasi, berita-berita dari portal rri.co.id dan juga lagu-lagu hiburan. Anda boleh kok ingin, oh mau dengar lagunya ini sambil malam minggu di rumah aja, sambil mendengarkan lagu ini, sambil mengenang masa-masa lalu ya, yang punya masa lalu ya, boleh nanti, boleh mengirimkan pesan singkat Anda di 0821-2037-5180 atau di 0811-4001-1082 pendengar ya, untuk malam hari ini spesial di malam minggu 25 Juli 2026. Yuk kami awali dulu ya. Okay. Ini lagu ini cocok gak untuk diputarkan atau mungkin didengarkan di pas malam minggu? Dari Yuni Shara dengan Hati Selembut Salju untuk Anda pendengar.

Harvey Mariholo pendengar ya, dengan lagunya Kusadari. Anda sudah sadar kalau di malam minggu? Ada yang gak sadar kalau ternyata ini sudah malam minggu ya pendengar ya. Biasanya yang ini ya, yang belum ada pasangan ya, entah ini malam minggu atau malam Kamis atau malam Selasa, gak tahu, yang penting malam gitu aja kan. Deh, spesial untuk semuanya tadi Harvey Mariholo lagu

Nah, pendengarnya dan membawa kita ke menit yang ke-28 dari jam 8 malam kali ini. Yuk, kita cek kabar lagi ya. Oke, yuk kita cek kabar lagi pendengar. Ada kabar dari mana kalau dari Polsek Ternate Utara tadi. Weh, nangkep tuh cap tikus tuh pendengar, banyak ya, 110 kantong miras ya yang ditangkap dan diamankan. Mudah-mudahan ya, apa, ada yang beredar lagi, bisa ditangkap lagi gitu loh. Tapi mudah-mudahan udah gak ada lah yang ngedarin cap tikus ya pendengar ya. Ini biang dari segala biang gitu kan. Yuk pendengar, ada kabar lainnya. Loh ini kenapa gak jadi ini kebuka? Oke, mana tadi ya? Oke, sip. Ini kabar lainnya masih dari Ternate. Oke, masih dari Maluku Utara ya pendengar ya. Di mana cuaca ekstrim pendengar, BPBD Sula menghimbau longboat antar pulau untuk waspada. Jadi kita ke Sula sebentar ya. Oke, dikabarkan pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kepulauan Kabupaten Kepulauan Sula menghimbau seluruh motoris longboat yang melayani penyeberangan antar pulau, khususnya untuk rute Sulawesi dan Pulau Mangoli, supaya meningkatkan kewaspadaan menyusul kondisi cuaca ekstrim masih terjadi di wilayah perairan Kepulauan Sula. Tapi yang benar ya, anginnya lumayan kencang ya pendengar ya. Nah, Kepala Pelaksana BPBD Kepulauan Sula ada Samsudin Ode Maniwi dikatakan pendengar, angin kencang disertai gelombang tinggi berpotensi membahayakan aktivitas pelayaran, terutama bagi kapal penumpang yang berukuran kecil seperti longboat ya. Dihimbau kepada para motoris supaya tidak memaksakan pelayaran apabila kondisi cuaca tidak memungkinkan, karena keselamatan penumpang itu harus menjadi prioritas utama dibanding mengejar jadwal keberangkatan gitu pendengar ya. Selain kepada para operator longboat ya, beliau juga meminta masyarakat, nelayan, juga seluruh pengguna transportasi laut untuk tidak mengabaikan peringatan cuaca yang dikeluarkan oleh insight terkait teman-teman BMKG ini biasanya ya. Langkah antisipasi dinilai penting guna mencegah terjadinya kecelakaan laut akibat angin kencang dan gelombang tinggi ya pendengar. Ini biasanya saling ikutin, kalau anginnya kencang ya gelombangnya pasti akan tinggi ya pendengar ya. Oke, tapi mudah-mudahan informasi angin kencang yang dikeluarkan teman-teman BMKG ini bisa kembali normal lah anginnya lah ya, sehingga tidak memicu terjadinya gelombang yang tinggi atau ombak besar. Oke, ya. Ada, selain itu masih ada kabar lainnya pendengar. Kabar lainnya selain dari Kepulauan Sula, kami juga masih ada kabar-kabar yang sudah dihimpun oleh teman-teman reporter kami. Ada Bung Karman Samuda, ada juga Mbak Ria ya, Mbak Khairatul Mahmuda. Oke, teman-teman reporter, ada Bung Opan ya, ada Bung Wahyudi. Ini yang banyak sekali membagikan informasi-informasi untuk kita supaya tahu ya pendengar ya. Nah, kemana dulu nih Bung Opan mendengar, selamat malam ya. Membagikan informasi tentang pariwisata berbasis indikasi geografis. Anda yang suka berwisata pendengar, kenapa? Ya kayaknya informasi ini juga bolehlah, pentinglah pendengar ya. Di mana pelindungan indikasi geografis di Indonesia termasuk di wilayah Maluku Utara tidak hanya bisa meningkatkan nilai produk atas kekayaan intelektual yang bersumber dari kekayaan alam dan masyarakat pendengar ya. Jadi Kemenkum Maluku Utara Bapak Budi Argap Situngkir, beliau memberikan kabar bahwa indikasi geografis yang telah terdaftar pada DJKI, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkum, juga bisa menawarkan potensi besar dalam pengembangan pariwisata daerah berbasis indikasi geografis gitu ya. Dan yang pastinya lagi di sini beliau mengatakan akan terus mendorong pelindungan ragam potensi indikasi geografis di Maluku Utara yang nantinya ini bisa meningkatkan nilai produk,
pariwisata berbasis indikasi geografis maupun kesejahteraan masyarakat ya. Sementara itu, Kadiv Kepala Divisi Pelayanan Hukum ada Bapak Rian Arvin bersama dengan jajarannya juga sempat menggelar wisata indikasi geografis. Beliau menggandeng Dinas Pertanian Pemerintah Kota Ternate Masyarakat Perlindungan Geografis berlokasi di Kelurahan Moya. Oke, sempat ngikut kemarin. Oh deh, beragam kabar, berita masih ada banyak di sini yang nanti akan kami kabarkan untuk Anda di Ternate Malam pendengar ya. Dan pun kabar-kabar nasional, kabar mancanegara nanti juga akan kami kabarkan untuk Anda dalam penyampaian Warta Berita Sentral jam berapa? Jam 9 malam nanti, belum. Kita masih punya waktu beberapa menit lagi untuk berbagi lagu untuk Anda. Selamat malam Om Jojo ya, Om Jojo Udin di Toloko, Bunda lagi ya, Mama Indah di Akiga Ali. Selamat malam semuanya. Terima kasih loh, Kak, bermalam mingguan, Kak. Kok sibuk, masih sibuk mendengarkan kami. Terima kasih ya. Walaupun malam minggu, tetap memilih Pro 1 Ternate sebagai teman dengar Anda untuk malam ini, pendengar ya. Sebagai hadiahnya, saya kasih lagu ini deh. Lagu dari Lydia Natalia dengan Kangen untuk semua.

Tahukah kamu, dari hutan Papua, Indonesia kembali bikin dunia melirik. Sebuah anggrek unik bernama anggrek ulat atau Dendrobium erusiform berhasil masuk daftar 10 penemuan tanaman baru paling fenomenal tahun 2025 versi Royal Botanic Gardens Kew, London. Anggrek ini ukurannya kecil tapi bentuknya luar biasa. Sekilas, tampilannya menyerupai koloni ulat yang berbaris rapih di batang pohon. Dari situlah julukan anggrek ulat berasal. Penemuan ini merupakan hasil kolaborasi ilmuwan internasional dan peneliti lokal Indonesia, sekaligus menjadi bagian dari 190 spesies baru yang berhasil dideskripsikan sepanjang tahun 2025. Fakta ini menegaskan satu hal bahwa Indonesia masih menyimpan kekayaan hayati yang belum sepenuhnya terungkap. Namun, di balik kabar membanggakan ini, terselip peringatan serius. Para ilmuwan mengingatkan bahwa kerusakan hutan dan perubahan iklim bisa mengancam keberadaan spesies endemik seperti anggrek ulat bahkan sebelum dikenal luas oleh dunia. Jadi, penemuan ini bukan cuma soal prestasi, tapi juga pengingat pentingnya menjaga alam Indonesia. Karena dari hutan yang lestari, lahir keajaiban yang tak ternilai.

Pendengar, pukul 21.00 waktu Indonesia Timur, kami akan bergabung terlebih dahulu bersama dengan program H3 mengikuti Warta Berita Sentral. Pukul 21 waktu Indonesia Timur.

Radio Republik Indonesia Pro 1 Ternate segera bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sekarang kita buka, baik untuk khusus anggota maupun open. Untuk khusus anggota, kita laksanakan tempat parkir tersisi.
2: Saya tegaskan, penanganan perkara itu tetap menjadi kewenangan tim 9 yang dipimpin oleh Saudara Rudi Margono selaku Jaksa Agung Muda Pengawasan.
0: Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan Kapolri Cup Shooting Championship 2026 tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga. Tim 9 Kejaksaan Agung menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus FA sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi 2 warga sipil yang menjadi korban aksi kekerasan oleh kelompok TPNBP OPM. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan Kapolri Cup Shooting Championship 2025 tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga. Kejuaraan tersebut juga diharapkan memperkuat sinergi lintas lembaga sekaligus membina atlet menembak Indonesia. Selengkapnya disampaikan oleh Alfred Tuter.
3: Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan, Kapolri Cup Shooting Championship 2026 diikuti berbagai kalangan, mulai dari personil Polri TNI, Kementerian dan Lembaga DPR RI, media masyarakat umum, hingga atlet menembak. Menurut Kapolri, keterlibatan berbagai unsur tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi sekaligus membangun kolaborasi melalui olahraga.
4: Ini Pak. Jadi hari ini kita melaksanakan kegiatan Kapolri Cup Shooting. Dimana kegiatan ini ada beberapa kategori, pertama kategori ID ya. Memang sengaja kita mengundang mitra-mitra kita dari Kementerian Lembaga juga DPR bersama-sama dikejarakan di samping juga tentunya untuk meningkatkan sinergitas.
3: Ketua Panitia Kapolri Cup Shooting Championship 2026 sekaligus dan Korbrimo Polri Komjen Pol Ramdhani Hidayat mengatakan kejuaraan mempertandingkan kategori anggota Polri maupun kategori terbuka. Untuk kategori anggota, pertandingan nomor presisi telah berlangsung sejak Kamis kemarin. Panitia mencatat peserta kategori anggota mencapai hampir 1.000 orang dari berbagai daerah di Indonesia. Sementara kategori open diikuti sekitar 700 peserta.
5: Rekor terkini dipegang siapa?
1: Sekarang kita buka baik untuk khusus anggota maupun untuk open. Untuk khusus anggota kita laksanakan tembak target persisi dan sudah dilaksanakan mulai hari Kamis kemarin. Kemudian untuk kelompok perwira menengah sama pagi kita laksanakan yaitu menembak 2.000. Kemudian untuk open sendiri, kalau untuk anggota hampir 1.000 yang ikut seluruh Indonesia. Kemudian dari untuk kegiatan yang reaksi mungkin 700 pendaftar.
3: Panitia berharap Kapolri Cup dapat menjadi agenda rutin untuk mendukung regenerasi atlet menembak nasional. Selain meningkatkan prestasi olahraga, kejuaraan tersebut juga diharapkan mempererat sinergi Polri dengan masyarakat dan para pemangku kepentingan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim 9 Kejaksaan Agung menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus FA sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Koordinator Tim 9 Kejaksaan Agung Rudi Margono mengatakan tim 9 telah melakukan penahanan mulai kemarin malam. selama 20 hari ke depan. Berikut Muhammad Isnen Suwanda melaporkan.
6: Saudara Eva telah ditetapkan tersangka dan dilakukan penahanan 20 hari ke depan sampai tanggal 24 di rutan KPK Jakarta Cabang Jakarta.
7: Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin mengatakan perkara yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus FA akan ditangani oleh tim 9 Kejaksaan Agung yang dipimpin Jaksa Agung Muda Pengawasan Rudi Margono.
2: Khusus terkait penanganan perkara dengan dugaan tindak pidana korupsi dari penyidikan Polri atas 6 tersangka DR dan FA yang saat ini penyidikannya telah diserahkan kepada kejaksaan. Saya tegaskan penanganan perkara itu tetap menjadi kewenangan tim 9 yang dipimpin oleh Saudara Rudi Margono selaku Jaksa Agung Muda Pengawasan.
7: Sementara itu, Koordinator Tim 9 Kejaksaan Agung Rudi Margono mengatakan FA ditetapkan sebagai tersangka pada hari Jumat malam, tanggal 24 Juli 2026. Rudi menjelaskan tersangka FA langsung dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di rutan KPK. Menurutnya, penempatan lokasi penahanan di rutan KPK berdasarkan pertimbangan objektif, yaitu bentuk sinergi kelembagaan antara Kejaksaan Agung dan KPK, serta untuk menjamin perlindungan keamanan bagi tersangka.
6: Kami memandang perlu untuk perlindungan yang bersangkutan juga, untuk proses akuntabilitas, transparansi, dan kita sinergi dengan KPK juga, oleh karenanya untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan, mohon maaf, mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, kita ketahui. Itulah salah satu pertimbangannya kenapa di sana.
7: Rudi menerangkan komitmennya untuk tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah serta menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas penyidikan. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi dua warga sipil yang menjadi korban aksi kekerasan oleh kelompok TPNPB OPM. Kodab 16 Yahukimo, pimpinan Kopi Tua Helukan di Yahukimo. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby O. Sapulete.
8: Prajurit Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi dua jenazah warga sipil yang menjadi korban aksi kekerasan TPNPB OPM Kodab 16 Yahukimo, pimpinan Kopi Tua Heluka di sekitar Jalan Trans Papua Distrik Seradala Kabupaten Yahukimo Kamis kemarin. Lokasi jenazah diketahui telah berpindah di bawah jembatan Kaliahom tidak jauh dari ruas Jalan Trans Papua yang menjadi lokasi terjadinya aksi penembakan. Pada saat tim evakuasi bergerak menuju lokasi jenazah, keberadaan OPM sempat terdeteksi dan terjadi kontak tembak dengan kelompok tersebut yang berada di sekitar area kejadian. Meski demikian, personil Korps TNI Habema tetap mengutamakan keselamatan seluruh anggota tim dan memastikan proses evakuasi dapat dilanjutkan. Setelah situasi berhasil dikendalikan dan dinyatakan aman, personil Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi dua jenazah korban untuk dibawa ke RSUD DKI guna menjalani proses identifikasi sebelum diserahkan kepada pihak keluarga. Sementara satu orang perempuan dari suku Unah Ukam hingga saat ini masih dalam proses pencarian oleh tim gabungan. Berdasarkan laporan lapangan, satu orang yang diduga anggota OPM dilaporkan tewas, sementara seluruh personil TNI berhasil menyelesaikan operasi tanpa korban. Pangkops TNI Habema, Mayjen TNI Yuda Erlangga dan jajaran menyampaikan bela sukawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga yang ditinggalkan dan juga seluruh masyarakat Papua yang mendambakan kehidupan yang aman dan damai.

0: Berkat perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, anggota kita dari Koops TNI Habema berhasil menjangkau daerah penembakan tersebut dan melaksanakan evakuasi tadi sekitar pukul 10.30. Kami sangat menyayangkan dan mengecam kekerasan yang dilakukan oleh kelompok OPM. Kami sekali lagi mengajak, kasihan rakyat, pada semua pihak agar mendinginkan situasi. Dan apabila ada saudara-saudaraku ingin bergabung, ingin menyerahkan diri baik-baik, kami tangan terbuka. Kasihan rakyat, itu pesan saya. Setelah ini korban akan diberikan pada RSUD, ini Pak Bupati ini juga ntar lagi mau ke Jayapura, supaya maskapai dapat berfungsi lagi di Balinggama. Kami berharap dengan terbukanya maskapai, baik itu AMA ataupun maskapai yang lainnya, kehidupan masyarakat dapat tercipta ruang untuk menghidupkan kembali roda perekonomian. Itu berdasarkan identifikasi dokumen, diduga adalah kelompok Opitua Heluka. Sudah banyak mengorbankan jiwa masyarakat. Ya, kita berusaha terus untuk melakukan, pertama kita utamakan keselamatan rakyat dulu, menjaga rakyat-rakyat yang berada di pedalaman. Yang kedua, kami akan melakukan pengejaran kelompok tersebut, karena itu di luar perhitungan bisa. Kemudian yang ketiga, kami akan berusaha untuk mencari korban yang ketiga.
1: Koops TNI Habema meyakini bahwa setiap nyawa warga Papua sangat berharga. Karena itu perlindungan terhadap masyarakat akan selalu menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan tugas bersama seluruh elemen masyarakat, pemerintah daerah, dan aparat keamanan. Koops TNI Habema terus berkomitmen menjaga stabilitas keamanan sebagai fondasi bagi terwujudnya Papua yang aman, damai, dan sejahtera. Demikian laporan Bobby Kousapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dampak makan bergizi gratis dapat dirasakan manfaatnya oleh para pelajar, ibu hamil, hingga ibu menyusui di daerah terpencil di wilayah Nias Utara. Hingga saat ini telah dibangun 14 dapur MBG yang telah melayani 30.000 penerima manfaat di Nias Utara. Selengkapnya laporannya disampaikan Munieli Harefa dari RRI Gunung Sitoli.
3: Sampai dengan fase pertama, belum ada yang berinvestasi membuka dapur MBG di dua kecamatan itu.
4: Sebanyak 14 dapur program makan bergizi gratis di Kabupaten Nias Utara telah beroperasi sejak Agustus 2025. Namun dua kecamatan masih belum mendapat suplai makan bergizi tersebut. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Satgas MBG Kabupaten Nias Utara, Bazi Sehihulu, saat dialog di studio RRI Gunung Sitoli. Bazi Sehihulu menjelaskan Satgas MBG dibentuk sejak 2025 di Nias Utara dan melibatkan ASN serta Badan Gizi Nasional. Saat ini ada 14 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG yang mendistribusikan makanan setiap hari ke 9 kecamatan. Target penerima adalah siswa, ibu hamil, tenaga kependidikan, dan ibu menyusui. Total penerima manfaat hingga saat ini di Kabupaten Nias Utara sekitar 30.775 jiwa dari total penduduk 153.609 jiwa.
3: Ada dua kecamatan lagi yang masih belum, yaitu Kecamatan Tugalaoyo dan Kecamatan Afulu. Sehingga kondisi terakhir yang sudah tersuplai, baik itu kepada siswa, kepada ibu hamil, tenaga kependidikan, dan kepada ibu-ibu yang menyusui, ya, saat ini kurang lebih sudah melayani 30.775 penerima manfaat.
4: Sementara itu Ketua DPRD Nias Utara yang Aman Telambanua menyebutkan Komisi 2 dan Komisi 3 DPRD Kabupaten Nias Utara aktif melakukan pengawasan melalui rapat dengar pendapat dengan Satgas dan Kepala SPPG tentang penyaluran MBG di Nias Utara. Dari hasil pengawasan ada 4 kendala utama, yakni pertama pemahaman sekolah yang masih menganggap MBG sebagai program sementara. Selanjutnya standar bangunan dapur ideal butuh biaya 2-3 miliar rupiah. Sebagai daerah 3T standar saat ini masih dimaklumi karena keterbatasan investor. Kemudian akses geografis wilayah seperti Kecamatan Namahalu dan Sawe belum semua sekolah terlayani. Ya Aman mengusulkan skema dapur 3T dengan memanfaatkan kantin sekolah. Keempat, kelangkaan bahan baku lokal. Nias Utara masih tergantung pasokan dari luar daerah.
5: Kita sangat kita menghimbau pada saat itu, kita memberikan semangat kepada adik-adik kita SPPG itu, termasuk pemerintah daerah, bagaimana mengkonsolidasikan itu.
4: Ya.
5: Yang kesulitan kedua mereka yang dapat informasi itu ya dari pemantauan kita adalah soal ketersediaan bahan baku.
4: Ya.
5: Masih bergantung mengimpor dari luar. Nah, dari luarnya sih. Ini kesulitan bahan baku.
4: Untuk itu ya Aman mengimbau Pemda Nias Utara segera membenahi rantai pasok bahan baku agar program MBG berjalan optimal dan berkelanjutan di Kabupaten Nias Utara. Dari Gunung Sitoli, Muniali Harefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur sukses mencatat transaksi sebesar 12 triliun rupiah pada misi dagang dan investasi dengan Hong Kong. Dari RRI Surabaya, Anika Sana melaporkan.
6: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim sukses mencatatkan transaksi sebesar 12 triliun rupiah pada misi dagang dan investasi dengan Hong Kong. Kegiatan East Java Trade Investment Forum 2026 ini digelar di Regal Hotel Hong Kong. Diikuti sekitar 100 peserta yang terdiri atas delegasi pemerintah Provinsi Jawa Timur serta para pelaku usaha Jawa Timur. Sedangkan dari Hong Kong diikuti jajaran Konsulat Jenderal Republik Indonesia Hong Kong, calon buyer serta investor dari Hong Kong. Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa menegaskan, keberhasilan forum tersebut menjadi bukti semakin tingginya kepercayaan pasar internasional terhadap kualitas produk-produk unggulan Jawa Timur.
7: Terima kasih atas seluruh kehadirannya, terima kasih atas seluruh supportnya. Mudah-mudahan semuanya akan bisa menghasilkan dan menguatkan hubungan dagang dan investasi antara Jawa Timur dan Hong Kong.
6: Acting Consul Jenderal RI di Hong Kong, Fitonatul Marati menyampaikan bahwa East Java Trade and Investment Forum 2026 menjadi momentum penting dalam memperkuat hubungan perdagangan dan investasi, baik antara Jawa Timur dengan Hong Kong serta kawasan Greater Bay Area.
8: Terima kasih banyak atas kunjungannya ke Hong Kong, atas kerjasamanya dengan KJRI Hong Kong. Semoga kegiatan kita hari ini dapat terus berkontribusi untuk peningkatan hubungan ekonomi Indonesia, Hong Kong, Macau, dan Greater Bay Area.
6: Misi dagang di Hong Kong merupakan penyelenggaraan ke-8 yang dilaksanakan pemerintah Provinsi Jawa Timur di negara mitra. Ani Hasana melaporkan.
2: Kasus perundungan di Kota Kediri menunjukkan tren peningkatan dari Januari hingga Juni 2026. Ana Kusuma melaporkan selengkapnya.
9: Kasus perundungan di Kota Kediri menunjukkan tren peningkatan. Dalam kurun waktu bulan Januari hingga bulan Juni 2026, laporan kasus bullying yang diterima oleh pemerintah Kota Kediri telah mencapai hampir 40 kasus. Jumlah tersebut diketahui melampaui total laporan sepanjang tahun 2025 lalu yang tercatat sebanyak 30 kasus. Mayoritas kasus terjadi di lingkungan sekolah, baik di tingkat SMP maupun SMA dengan bentuk perundungan yang beragam, mulai dari kekerasan fisik hingga perundungan yang dipicu oleh faktor ekonomi. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, DP3AP 2KB Kota Kediri, Dr. Muhammad Fajri Mubashir menjelaskan bahwa meningkatnya kasus bullying ini juga dipengaruhi oleh lemahnya peran ayah dalam pengasuhan anak atau fenomena fatherless.
10: Tahun lalu selama satu tahun ada sekitar 30 kasus. Sekarang baru 6 bulan sudah hampir 40 kasus yang kami tangani. Kasus-kasus ini paling banyak terjadi di lingkungan sekolah, baik di tingkat SMP maupun SMA. Nah, salah satu faktor yang kami lihat cukup berpengaruh adalah minimnya peran ayah atau yang sering disebut fatherless. Karena apa? Ayah itu punya peran penting sebagai pelindung sekaligus figur yang membuat anak merasa aman. Jadi, kalau ada sosok ayah yang hadir dan dekat dengan anaknya, biasanya anak jadi lebih percaya diri dan tidak mudah takut. Kemudian sebaliknya, ketika figur ayah tidak hadir dalam pengasuhan, anak bisa lebih rentan menjadi sasaran perundungan.
9: Sementara itu, Wali Kota Kediri Finanda Prameswati dalam hal ini turut menegaskan bahwa perlindungan anak harus menjadi bagian penting untuk selalu diperhatikan. Finanda juga mengingatkan bahwa membangun masa depan bangsa tidak cukup hanya dengan memberikan pendidikan yang baik, akan tetapi juga memastikan setiap anak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, penuh kasih sayang, serta mendapatkan seluruh haknya secara utuh.
11: Tahun ini Hari Anak Nasional mengusung tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Tema ini mengingatkan kita bahwa membangun masa depan bangsa tidak cukup hanya dengan memberikan pendidikan yang baik, tetapi juga memastikan setiap anak ini tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, penuh kasih sayang, serta mendapatkan hak-haknya secara utuh.
9: Pemerintah Kota Kediri berharap kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan juga seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat perlindungan anak sekaligus menekan angka perlindungan di Kota Kediri. Anu Kusuma melaporkan.
2: Lembaga Pers Dr. Sutomo atau LPDS meluncurkan buku berjudul Jejak Zaman Nilai Jurnalisme 5 Tokoh Perempuan Pers Indonesia. Buku tersebut mengisahkan tentang tokoh perempuan dalam dunia pers. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
12: Kami ini sejarah pers sebenarnya. Jadi setiap ulang tahun kami menerbitkan buku tentang tokoh-tokoh pers agar menjadi catatan sejarah generasi pers kemudian.
13: Lembaga Pers Dr. Sutomo atau LPDS meluncurkan buku berjudul Jejak Zaman Nilai Jurnalisme 5 Tokoh Perempuan Pers Indonesia. Buku ini berkisah mengenai perjalanan tokoh perempuan dalam dunia pers. Direktur Eksekutif LPDS Kristanto Hartadi menjelaskan ada 5 tokoh perempuan yang diangkat dalam buku tersebut, salah satunya Rohana Kudus, SK Trimurti, Ani Idrus, Herawati Diah, dan Tuti Aziz. Ia juga menjelaskan lewat buku ini masyarakat khususnya generasi muda pers bisa belajar sejarah pers Indonesia.
12: Kenapa kami ingin menerbitkan buku ini? Supaya kita semua belajar, terutama generasi muda pers hari ini, gitu, bahwa membuat media itu bukan hanya bikin media gitu, tapi ada perjuangannya, ada nilai-nilainya, ada visi-misi yang harus dikejar dan seterusnya gitu. Ada kemerdekaan pers yang harus dijaga dan sebagainya. Nah itu yang ingin kami sampaikan. Ini sejarah pers sebenarnya. Ya. Jadi setiap ulang tahun kami menerbitkan buku tentang tokoh-tokoh pers agar menjadi catatan sejarah generasi pers kemudian.
14: 5 orang ini siapa juga?
13: Sementara itu, Wakil Bupati Kabupaten Agam Muhammad Iqbal mengapresiasi peluncuran buku tersebut sekaligus bangga sebab di dalam buku ada sosok Rohana Kudus yang merupakan tokoh dari Kabupaten Agam.
15: Dari Kabupaten Agam, dan tentu kami dari Agam sangat bangga sekali. Rohana Kudus merupakan salah satu tokoh wartawan di Indonesia pertama dan tokoh nasional Indonesia. Kami bangga dan saya sangat senang sekali diundang acara ini.
13: Apresiasi ya Pak dengan kegiatan LPDS ya? Oke. Sekedar diketahui, buku yang mengisahkan perjalanan 5 tokoh perempuan pers Indonesia diluncurkan di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat. Dan kegiatan ini bertepatan dengan momen ulang tahun LPDS ke-38 tahun. Dari Jakarta Pusat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: yang berlangsung di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Untuk mengetahui situasi terkini dan antusiasme masyarakat pada pertandingan ini, kita simak laporan langsung bersama dengan rekan kami, Senpi Hilhamsyah. Senpi.
1: Iya, pendengar, saat ini saya sedang berada di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung, di mana saat ini telah berlangsung opening ceremony Piala Presiden 2026 dan akan dilanjutkan dengan pertandingan nanti ada Persib versus Arema yang akan kick off pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Sementara itu saat ini steering committee Piala Presiden 2026 yaitu Marwar Sirait saat ini Mas telah memberikan speech-nya, dan Won juga di sini saat ini hadir juga Menpora sekaligus juga Ketua PSSI yaitu Erick Thohir bersama juga Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, yang memang pembukaan Piala Presiden resmi ini telah dilakukan sejak pukul 19 waktu Indonesia Barat tadi dan juga akan diberikan oleh beberapa penampilan musisi tanah air, dimulai dari Jackson Zeran, ada Edo Kondolongi tadi yang juga menyanyikan lagu Indonesia Raya, hingga Toton Karibon yang sukses juga akan menghibur ribuan penonton yang hadir, dan juga tadi ada Ustadz Sumki Al-Bukhari yang juga mengajak seluruh insan sepak bola agar berdoa bersama. Di sini pun dengan gemerlapnya lampu-lampu yang sudah berada di Stadion Sijalak Harupat, akan ada juga konfigurasi tarian yang berada di tribun timur dengan bendera Piala Presiden yang sangat besar akan dibentangkan di tengah lapangan. Sementara itu juga akan didukung oleh para pemain-pemain muda ataupun pemain yang akan melakukan juggling. Ini sekitar 500 anak yang akan melakukan juggling di stadion ini sebelum pertandingan Persib menghadapi Arema. Memang selain menyuguhkan pertandingan sepak bola, penyelenggaraan Piala Presiden tahun ini juga memberikan ruang bagi pelaku usaha lokal, yaitu dengan panitia melebatkan total 100 pelaku UMKM yang memang terbagi di dua kota penyelenggara, yaitu di Bandung masuk di Stadion Jalak Harupat ini 50 UMKM, sedangkan juga di Surabaya juga disebar sebanyak 50 UMKM yang juga memberingatkan bagaimana di area stadion, yaitu tidak hanya kuliner, ada fashion juga hingga produk kreatif yang dapat dinikmati oleh para supporter. Sementara itu dari sisi pengamanan sendiri, panitia memastikan seluruh rangkaian pembukaan juga aman dan tertib, di mana unsur gabungan pengamanan yang TNI Polri dan Stewart dan pemerintah daerah juga sudah melakukan persiapan sejak H-2. Dan sebelum pembukaan ini, memang tadi pertandingan dimulai ataupun ada pertandingan pembuka grup, yaitu antara DPM FC asal Brunei Darussalam melawan Tampis Proper FC dari Singapura yang telah berlangsung sore tadi dan berakhir imbang dengan skor 2-2. Setelah rangkaian opening ceremony usai, perhatian kini tertuju pada laga yang dinantikan juga dinantikan oleh Boboto, ya ini Persib Bandung menghadapi Arema FC, karena memang dari update panitia yang disebutkan tadi bahwa 30.000 penonton hadir di Stadion Sijalak Harupat ini menunggu pertandingan tersebut. Sementara itu tadi sekitar 20 menit yang lalu Persib baru dan juga Arema baru saja melakukan pemanasan, sehingga kita akan nantikan detik-detik kick-off dan juga opening ceremony yang akan dilakukan pada malam hari ini. Ya, pasti akan semakin seru dan juga ini akan menjadi titik mula bagaimana Piala Presiden 2026 akan dimulai, karena esok akan dimulai juga di Surabaya. Kita nantikan hasilnya seperti apa pertandingan Persib Bandung versus Arema. Namun kita akan kembali dulu ke studio dari Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung. Syamri Hansa, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa Kilau Pancasila. Baru saja saya melihat sebuah meme yang menarik yang ada di sosial media. Jadi meme itu mengungkapkan tiga kategori manusia. Pertama, kritikus. Kedua, talker. Ketiga, dual. Kritikus tentu saja, ini orang yang banyak mengkritik. Segala hal dikritik. Dan jumlahnya banyak sekali. Talker, orang yang suka membicarakan sesuatu, termasuk membicarakan segala hal yang jelek. Ya, jumlahnya juga banyak. Tetapi, dual, orang yang mau beraksi, berbuat hal yang nyata untuk memperbaiki apa yang tidak benar, itu jumlahnya sangat sedikit. Tentu saja kalau kita merujuk pada Pancasila, kita harus menjadi dua, kita harus menjadi orang yang beraksi, orang yang memberi solusi kepada masalah yang ada dan nyata. Tentu saja bukan berarti kita tidak boleh membicarakan apa yang menjadi masalah kita bersama. Menjadi kritikus pun itu hal yang lumrah. Apalagi kalau Anda menjadi korban dari ketidakadilan, Anda melihat segala bentuk kelaliman yang nyata, Anda harus melakukan kritik yang tegas, kritik yang memang realistik ya, sesuai dengan fakta di lapangan. Dan tentu saja itu menjadi bagian dari kehidupan yang demokratis, yang Pancasilais. Tetapi saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita tidak cukup hanya membicarakan masalah, hanya memberikan kritik. Kita juga harus menjadi contoh dari keberadaan orang-orang yang siap menjadi problem solver, menjadi pihak yang bisa menyelesaikan masalah. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita punya banyak masalah lingkungan, ekonomi, ketidakadilan, disharmoni politik. Ini tentu saja membutuhkan orang-orang yang bisa menjadi nyala terang. Orang-orang yang bisa memberi inspirasi, orang-orang yang bisa memberi contoh dan keteladanan. Saya mengajak Anda untuk berbuat sesuatu. Mari. Setidaknya masing-masing orang bisa menyelesaikan satu masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika di tempat Anda ada masalah sampah, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk menyelesaikan masalah itu? Jika di lingkungan Anda masih ada orang-orang yang kelaparan atau kesusahan untuk makan, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk mengajak tetangga-tetangga lain membereskan masalah itu? Kita membutuhkan lebih banyak dua. Kita membutuhkan lebih banyak orang yang bisa beraksi. Inilah implementasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar, kembali bersama kami di Ternate Malam Pro 1 RRI Ternate. Saya Titi dan Mbak Dini ya, masih menemani waktu malam minggu Anda kali ini sampai nanti jam 12 malam. Pendengar ya, masih ada 3 jam, 2 jam setengah ya waktu kami untuk menemani Anda di malam ini. Yang pasti malam minggu ini di jalanan seputar Jalan Sultan Khairun di depan kantor kami kok lenggang-lenggang aja ya. Kurang begitu apa ya? Kurang begitu banyak pengguna jalan malam hari ini, ataukah sudah ada acara masing-masing? Sudah di tempat acara masing-masing kali ya pendengar ya. Yang pasti ya, mudah-mudahan kegiatannya, acara di malam hari ini semuanya berjalan dengan lancar ya pendengar ya. Nah, ini ada beberapa informasi lagi yang nanti coba kami hadirkan menemani waktu malam Anda. Nah, ini ini lagi ya. Biasanya kalau malam kayak begini, pendengar ya, informasi-informasi yang kami berikan tuh seputar tips ya, yang ringan-ringan aja lah untuk menemani waktu malam minggu Anda kali ini. Siapa tahu ada tips yang nantinya kita bagikan dan cocok sama Anda, pas gitu loh. Anda butuh tips ini, ternyata ada malam ini ya. Oke. Tetap di sini di 101,8 FM Pro 1 RRI Ternate. Pendengar, kami coba kita spill dulu deh ya. Kita spill dulu informasi apa sih yang nantinya dibagikan dari dunia olahraga. Oh, jangan di olahraga, kesehatan ya pendengar ya. Kabar kesehatan malam hari ini pendengar, yakni kabar ini satu artikel. Anda suka mengkonsumsi buah pendengar? Sekarang ini kan musim buah ya, banyak rambutan, banyak duku, banyak durian ya. Ada informasi itu ya, sabar dulu. Di sini kami coba bagikan nanti ya, seberapa, bukan buah ya. Telur ternyata mendengar ya, ini loh ada kabar. Ada orang yang mungkin makan, gak bisa makan ikan, ayam, larinya ke telur gitu kan ya. Atau mungkin malah sebaliknya. Nah, nanti kita coba infokan ke Anda terkait seberapa batas amannya sih kita mengkonsumsi telur dalam satu hari itu ya. Amannya berapa butir gitu kan mendengar ya. Nanti kita kabarkan untuk Anda ya. Selain itu, apalagi kabar tentang, itu dulu ya. Kalau untuk nasionalnya juga sabar. Untuk nasional, mana tadi pendengar ya? Nasional pendengar, kita coba berbagi kabar kesehatan di mana ada jenis-jenis teh ya yang kaya akan kesehatan, khasiat kesehatan pendengar. Kita kan paling taunya cuma teh hitam yang kita konsumsi tiap hari itu pendengar ya, dengan berbagai merek tehnya gitu kan. Terus ada yang spesial yang memang mau diet gitu, ada teh hijau gitu kan. Nanti ada 5 jenis teh ya yang bagus untuk kita konsumsi mendengar, yang imbasnya ke kesehatan. Teh apa aja itu nanti kita akan berkabar untuk Anda. Satu lagu dulu ya untuk menemani waktu malam Anda kali ini. Mungkin ada yang baru makan malam atau baru mau cari makan malam apa ya gitu kan ya. Sambil menemani waktu Anda yang mungkin sementara sedang di jalan, pendengar, di jalan sambil dengar radio, bisa kan? Bisa dong ya. Hati-hati aja lah yang sementara masih ada dalam perjalanan, mau kemanapun itu, hati-hati, fokus dengan kendaraan Anda, pendengar ya. Jangan fokus di handphone atau tempat yang lain ya. Yuk, apa mungkin dari Bernadia kami hadirkan untuk Anda. Setelah ini nanti kita akan berbagi informasi terkait konsumsi telur dan teh yang
banyak sekali khasiatnya untuk kesehatan kita. Tetap di sini di Pro 1 RRI Ternate.

Apa mungkin dari Bernadia tadi mendengar ya, dan selamat malam sekali lagi untuk semuanya. Selamat bermalam mingguan sekali lagi pendengar yang masih apa? Masih ya masih di rumah. Masih di rumah, deh. Anda tidak usah merasa kesepian, masih kami temani kok pendengar ya di malam ini ya, malam Minggu kali ini 25 Juli 2026 ya. Mungkin ada di antara dari Anda yang sementara ini sedang kangen sama seseorang gitu kan, tapi enggak bisa ketemu. Tidak bisa apa ya? Itulah, enggak bisa ketemu ya sudahlah pendengar lah ya. Tetap di situ aja dan jangan dimatikan radionya ya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate di Ternate malam ini. Yuk, kita tadi mau berbagi kabar loh, kok menghilang ini pendengar ya. Oke, seberapa banyakkah batas aman untuk kita konsumsi telur per harinya pendengar? Ngomongin masalah kesehatan tuh perlu banyak yang kita tahu ya, supaya kita enggak salah langkah untuk mengambil keputusan gitu ya. Hari ini sarapannya telur deh mungkin gitu ya. Biar untuk nahan lapar satu hari, pagi 3 terus siang 3, malam 3, jadinya ya 9 satu hari. Itu batasnya kelebihan ke pas-pasan atau gimana ya pendengar ya. Yuk, kita cek artikel terkait dengan konsumsi telur pendengar ya, di mana telur ini kan salah satu sumber protein hewani yang kaya akan nutrisi dan mudah kita peroleh ya, nggak gampang banget kita ngedapetin telur ya. Yang penting ada duit bisa beli, kalau ada ayam ya tunggu ayamnya bertelur dulu kan. Ada kandungan protein, vitamin, mineral, kolin, dan ada antioksidan ya di dalam sebutir telur yang menjadikannya sebagai salah satu makanan yang baik untuk mendukung kesehatan tubuh kita. Meskipun kaya akan manfaat, ternyata pendengar banyak loh orang-orang yang masih mempertanyakan seberapa sih batas aman konsumsi telur dalam satu hari. Oke, khawatirnya kan kaitannya dengan kolesterol ya, karena kuning telur yang selama ini dikaitkan dengan risiko penyakit jantung kan pendengar ya. Wih, nanti kalau kebanyakan telur, kolesterolnya naik. Nah, kebanyakan kuning telur nanti, atau kebanyakan makan telur nanti bisa alergi, kan gitu biasanya pendengar ya. Dilansir dari laman Halodoc pendengar, bagi sebagian besar orang dewasa yang sehat, konsumsi 1 hingga 2 butir telur dalam satu hari itu umumnya masih tergolong aman ya. Aman sebagai bagian dari pola makan seimbang. Beberapa penelitian bahkan menunjukkan bahwa konsumsi hingga 3 butir telur per hari ini juga masih bisa ditoleransi oleh orang yang sehat ya, selama diimbangi dengan pola makan yang bergizi dan gaya hidup aktif. Para ahli juga memberikan penjelasan kalau kolesterol dari makanan itu tidak selalu terdampak langsung terhadap peningkatan kolesterol jahat di dalam darah. Pada kebanyakan orang sehat, tubuh itu mampu mengatur produksi kolesterol sehingga faktor seperti konsumsi lemak jenuh, makanan ultra proses, dan kurangnya aktivitas fisik justru lebih berpengaruh terhadap kesehatan jantung. Beda dengan orang lain ya, individu yang memiliki masyarakat orang sehat sama orang yang kurang sehat itu beda pendengar ya. Individu yang memiliki kolesterol tinggi, memang dasarnya Anda kolesterolnya tinggi, Anda punya riwayat penyakit jantung atau diabetes ya pendengar, disarankan untuk lebih membatasi konsumsi telur utuh pendengar ya. Kelompok-kelompok yang tadi itu pendengar yang kurang sehat ini umumnya dianjurkan konsumsi sekitar 3 hingga 4 butir telur per minggu ya, bukan per hari malahan. Kalau tadi kan kalau orang yang sehat boleh nih konsumsi satu hari sampai 3 butir telur aman. Tapi Anda yang mungkin punya riwayat kesehatan yang kurang sehat pendengar, dianjurkannya yakni konsumsi sekitar 3 sampai 4 butir telur per minggu ya, atau mengikuti anjuran dokter dan ahli gizi sesuai dengan kondisi kesehatan. Jadi itu pendengar ya, gak boleh sembarangan. Nah, selain memperhatikan jumlahnya,
cara mengolah telur ini juga menjadi faktor penting untuk menjaga kesehatannya, manfaatnya maksudnya. Telur itu alangkah bagusnya diolah dengan cara direbus, dikukus, atau dimasak menggunakan sedikit minyak. Kemudian dipadu-padankan dengan sayuran, buah, sumber serat lainnya supaya kebutuhan gizi harian tetap seimbang ya. Dengan kita konsumsi atau dengan kandungan gizi yang lengkap, pendengar, telur itu bisa menjadi pilihan makanan yang baik untuk kita konsumsi setiap hari dalam jumlah yang wajar. Jadi pola makan yang seimbang, aktivitas fisik yang cukup, pemeriksaan kesehatan secara berkala, ini menjadi kunci untuk memperoleh manfaat telur tanpa meningkatkan resiko gangguan kesehatan. Itu jawabannya. Udah tahu kan pendengarnya. Jadi Anda yang memang kondisi kesehatan Anda aman, Anda sehat jasmani rohani pendengar ya. Konsumsi 2 hingga 3 telur butir telur per hari tidak masalah. Lain halnya Anda yang mungkin punya riwayat penyakit tertentu pendengar ya, atau kurang sehat lah kesehatan Anda. Kurang bagus kesehatan Anda mungkin ya. Disarankan 3-4 butir telur dalam seminggu, bukan sehari lagi hitungannya, dalam seminggu ya. Oke, itu dulu. Oh, ada lagi. Oh, yang tadi ya pendengar ya, teh yang kaya akan khasiat kesehatan. Teh ini kalau diminum anget-anget sesuai ini ya, sesuai dengan suasana kali ya pendengar, cuaca ya. Teh kalau udaranya dingin ya konsumsi teh panas itu seger, seger ya. Kalau udaranya panas, minum teh dingin, wih, lebih segar lagi tuh dengar ya. Nanti kita bagikan beberapa jenis teh yang punya khasiat yang apa ya, besar ya untuk tubuh kita. Oke ya. Apa aja? Sabar, ada katon dulu deh untuk semuanya dengan lara hatinya.

Laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.

Nah, waktunya kita untuk berbagi kabar, informasi tentang teh pendengar ya. Dimana teh ini kan menjadi salah satu minuman yang digemari oleh banyak orang ya, karena menawarkan cita rasa sekaligus manfaat kesehatan. Saya tanya dulu, Anda lebih suka minum teh atau minum kopi? Yuk, yang mana mendengar ya? Oke, pasti beda-beda dong. Ada yang bilang teh, ada yang bilang kopi kan mendengar ya. Anda lebih suka kopi karena Anda laki-laki mungkin, atau ya entahlah, banyak alasan lah untuk kita memilih salah satunya mendengar ya. Beda-beda pasti juga alasannya. Yang pasti Anda harus tahu pendengar, beragam jenis teh itu ada kandungan antioksidan dan senyawa alami yang bisa membantu menjaga kesehatan tubuh kalau kita konsumsinya secara bijak. Nah ya, teh apa saja? Oke, meskipun berasal dari tanaman yang sama ya, yakni ada Camellia sinensis, setiap jenis teh punya proses pengelolaan yang berbeda-beda ya. Perbedaan inilah yang menghasilkan karakter rasa, warna, dan kandungan senyawa aktif yang memberi manfaat kesehatan secara beragam ya. Oke, dilansir dari berbagai sumber kesehatan pendengar, ada ragam jenis teh yang berkhasiat untuk tubuh kita. Yang pertama, ada teh hijau. Sudah sering dengar ya namanya teh hijau. Ini teh hijau ini pendengar dikenal sebagai salah satu jenis teh dengan kandungan antioksidan polifenol yang cukup tinggi. Minuman ini juga ada kandungan katekin yang berperan melindungi tubuh kita dari paparan radikal bebas ya. Kalau kita konsumsi teh hijau secara rutin bisa membantu menjaga kesehatan jantung kita dan mendukung fungsi otak kita pendengar ya. Kandungan L-teanin di dalam teh hijau ini juga memberikan efek yang menenangkan sehingga tubuh terasa lebih rileks, itu ya manfaatnya. Terus yang kedua, selain teh hijau adalah teh rosemary. Apa ini? Kalau teh rosemary ini merupakan teh herbal yang dibuat dari daun tanaman rosemary yang beraroma khas. Daun ini ada kandungan minyak atsiri, ada flavonoid, ada terpen, dan asam fenolat yang bersifat sebagai antioksidan. Nah, teh ini pendengar, teh rosemary ini manfaatnya untuk memperbaiki pencernaan dan mendukung pengelolaan kadar gula darah. Teh ini juga bisa meningkatkan produksi urin sehingga membantu proses pembuangan cairan dan racun yang bersarang di dalam tubuh kita. Kan kita sering pipis kalau konsumsi teh rosemary pendengar ya. Jadi tetap membantu proses pembuangan cairan dan racun yang ada di dalam tubuh kita ya. Terus ada lagi yang paling sering dikonsumsi masyarakat ya, adalah teh hitam. Nah, Anda konsumsi teh hitam kan? Nah, teh hitam ini pendengar dihasilkan melalui proses oksidasi penuh sehingga memiliki warna seduhan yang lebih pekat. Kan proses ini memberikan cita rasa kuat dan aroma yang khas ya, membuat jenis teh hitam ini cukup terkenal. Nah, mengkonsumsi teh hitam bisa membantu menjaga kesehatan jantung dan meningkatkan konsentrasi karena ada kandungan kafeinnya ya. Antioksidan di dalam teh hitam pendengar berperan pula, yakni melindungi sel-sel dalam tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Hei, ya. Iya, itu ternyata ya. Keempat, ada teh olong. Loh, apa ini tehnya? Aku googling dulu ya, teh olong itu yang bagaimana ya? Penasaran juga mendengar ya. Oke, yang bagaimana teh ini? Oke. Oh, warnanya tidak terlalu pekat ya ternyata ya. Nah, teh olong ini jenis teh yang mengalami proses oksidasi sebagian sebelum dikeringkan. Nah, proses ini menghasilkan rasa teh yang berada di antara teh hijau dan teh hitam pendengar ya, di tengah-tengahnya. Teh olong dipercaya membantu menjaga metabolisme tubuh dan bisa menjaga berat badan yang
sehat. Iya, kandungan antioksidannya juga bisa membantu menjaga kesehatan jantung apabila dikonsumsi secara seimbang gitu pendengar ya. Oke, dan satu lagi ada teh putih. Air dong. Oke, kita coba cek ya. Oh, warnanya lebih itu ya pendengar ya. Mana tadi? Kalau teh putih ini berasal dari daun teh muda yang mengalami proses pengelolaan yang sangat minim ya. Sebutan putih berasal dari tampilan bulu-bulu halus berwarna putih pada kuncup daun teh yang belum terbuka sepenuhnya. Kandungan antioksidan pada teh putih ini bisa menjaga kesehatan kulit dan mulut dan memperlambat penuaan dini. Selain itu, teh putih juga bisa mendukung daya tahan tubuh dan menjaga kesehatan sel-sel secara keseluruhan. Nah, itu tadi ada jenis 5 teh yang khasiatnya gede banget ya. Ada teh hijau, ada teh rosemary, ada teh hitam, teh olong, dan teh putih pendengar ya. Semuanya punya jenis manfaat yang berbeda-beda ya. Oke, dari 5 jenis teh ini saya paling sering minum teh hijau sih ya. Soalnya ada teh hijau, teh hitam pendengar ya. Kalau teh hijau itu memang biasanya untuk mereka-mereka yang sedang diet gitu kan ya. Oke, itu udah tahu kan pendengar ya 5 jenis teh tadi. Oke, sudah di sini dulu informasi terkait dengan teh pendengar, mudah-mudahan bisa menambah bisa menambah ketahuan Anda, pengetahuan Anda tentang teh itu sendiri. Nanti pendengar jangan lewatkan jam 10:30, 22:30. Biasa kami akan hadirkan Sandiwara Radio ya. Malam ini di 25 Juli nanti kita gabung sama RRI Mana ya, atau persembahan RRI Mana untuk Sandiwara Radionya. Pastikan masih bersama kami di 101,8 FM Pro 1 RRI Ternate pendengar ya. Dan yuk, ini mau ada lagu apa lagi ini? Wih, banyak loh, banyak. Anda mau denger lagunya siapa? Nanti deh di Ruang Rindu pendengar ya, baru boleh on air, kita aktifkan handphone-nya untuk Anda. Ada pas yang bermalam mingguan ini, cocok nih pendengar ya, malam mingguan tapi LDR-an. Wis. LDR-an sambil dengar lagunya Dea Mirella. Pas ya pendengar ya, ada yang visi dengan pasangannya, backsound-nya pakai Dea Mirella. Wis, cocok kayak pendengar ya. Coba kita dengarkan sama-sama ya.

0: saya nikahkan Ananda dengan anak saya dengan mas kawin dibayar tunai.
1: Setia kepadanya selama saudara berdua hidup, sampai hanya maut yang dapat memisahkan kalian berdua.
2: Pernikahan adalah hal sakral pengikatan janji lahir dan batin antara dua orang untuk meresmikan suatu hubungan. Dan buku nikah adalah dokumen yang akan didapatkan dari kantor urusan agama. Perihal buku nikah untuk suami dan untuk istri ada perbedaannya. Secara kasat mata, cover atau sampul halaman buku nikah memang berwarna tidak sama. Ada perbedaan warna untuk suami dan istri. Adapun secara isi tulisan dan yang lainnya tidak ada perbedaan sama sekali. Bagi suami, akan mendapatkan dokumen ini dengan warna cover atau sampul buku merah marun. Pada halaman depan buku, jelas tertera tulisan Buku Nikah Marriage Book Kementerian Agama Republik Indonesia, Ministry of Religious Affairs Republic of Indonesia. Selanjutnya, mulai halaman pertama sampai dengan akhir, isian dokumen pada buku nikah tidak ada perbedaan dengan pasangan buku yang dipegang oleh pihak istri. Pihak istri mendapatkan buku nikah berwarna hijau tua. Hanya pada cover warna hijau inilah yang membedakan dengan dokumen yang dipegang oleh pihak pria dan pihak wanita. Jadi, jika Anda hendak melakukan kopi atau legalisir buku nikah atau fotokopi dokumen keperluan lain, Anda cukup menggunakan salah satu buku untuk menggandakannya atau fotokopi. Alasannya yaitu tadi, tidak ada perbedaan dalam isi buku nikah untuk suami maupun istri.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Masih kami temani Anda pendengar di Ternate Malam kali ini ya. Dan untuk selanjutnya kami ajak Anda mengikuti drama radio. Nah, di 25 Juli 2026, drama radio persembahan dari RRI Singaraja dengan judul Cahaya di Balik Siaran Bola. Pendengar ya, udah selesai siaran bolanya. Kita dengarkan dulu pendengar ya. Kami sampaikan selamat malam, selamat mendengarkan Sandiwara Radio malam ini.
2: RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: 1 RRI di seluruh Indonesia dan juga pemirsa RRI.
1: Suara stadion rasanya gak pernah berubah. Tendangan bola, suara itu kayak masih sama seperti belasan tahun yang lalu. Waktu aku masih duduk di bangku sekolah dasar, setiap istirahat yang ada di pikiranku cuma satu, sepak bola. Aku selalu yang paling semangat berlari di lapangan, kadang sampai lupa waktu. Aku ingat hari itu, matahari sangat terik. Kami sedang bermain seperti biasa. Lalu seseorang menendang bola dengan sangat keras. Aku sempat mendengar temanku berteriak untuk berhati-hati. Arga, awas! Lalu semuanya gelap. Aku masih ingat rasa takut itu. Aku membuka mata berkali-kali, berharap cahaya kembali muncul. Tapi yang ada hanya kegelapan. Waktu itu aku marah. Marah pada keadaan. Marah pada diriku sendiri. Aku pikir hidupku selesai. Aku pikir mimpiku hilang bersama dengan penglihatanku.

0: hari setelah itu terasa berat, sangat berat. Aku gak mau keluar rumah, gak mau bertemu dengan teman-teman. Aku ngerasa hidupku sudah berakhir. Tapi ternyata aku salah. Kehilangan penglihatan memang mengubah hidupku, tapi bukan mengakhiri hidupku. Justru dari situlah aku belajar melihat dengan cara yang berbeda. Kalau dulu aku bermimpi menjadi pemain sepak bola, sekarang aku bersyukur bisa menjadi guru, bisa membantu anak-anak disabilitas percaya pada diri mereka sendiri.
1: Harga? Nak? Sedang melamun lagi nih, Nak.
0: Ibu
1: sedang mengenang masa lalu lagi.
0: Ya, tadi ada suara tendangan bola di radio, Bu. Entah kenapa aku langsung teringat kejadian waktu SD, Bu.
1: Ibu juga masih ingat hari itu. Dulu ibu sangat takut kehilangan semangatmu, Nak. Bukan kehilangan penglihatanmu, tetapi kehilangan harapanmu.
0: Waktu itu aku memang ngerasa semuanya udah selesai.
1: Ibu tahu, kamu bahkan tidak mau keluar kamar sehari-hari, tidak mau bertemu teman-teman kamu, bahkan tidak mau sekolah. Tapi lihatlah dirimu sekarang, Nak. Kamu sudah berhasil menyelesaikan sekolah, kamu kuliah, dan sekarang bekerja. Kamu menjadi guru yang pastinya membantu banyak anak-anak disabilitas menemukan kepercayaan diri mereka.
0: Ya, semua itu karena ibu. Ibu yang gak pernah menyerah mendampingin Arga.
1: Tidak, Arga. Semua itu karena kamu. Ya, kamu memilih untuk bangkit, Nak. Mungkin Tuhan menutup satu jalan, tetapi Tuhan membuka jalan yang lain. Kalau dulu cita-citamu menjadi pemain sepak bola tidak terwujud, sekarang kamu menjadi cahaya bagi anak-anak yang membutuhkan semangat, Arga.
2: Siap-siap. Konsentrasi sudah dilakukan.
1: Nah, tim kesayanganmu mencetak gol tuh sepertinya, Arga.
0: Iya, Bu. Dulu aku pikir sepak bola udah pergi ya dari hidup seorang Arga gitu. Nah, lewat radio aku bisa membayangkan setiap umpan, setiap tendangan, setiap gol. Ini seolah-olah aku ikut main bersama mereka, Bu.
1: Dari nada suaramu saja, ibu sudah tahu kamu pasti sedang senang. Iya, betul ya?
0: Iya, Bu. Kalau dengar siaran bola, ini kayak rasanya selalu semangat.
1: Dulu waktu kecil juga begitu. Kalau sudah ada pertandingan, susah deh disuruh pulang.
0: Benar juga ya, Bu. Kadang sampai lupa makan kalau udah main bola. Ya, kerinduanku kepada sepak bola nih terobati sekarang di sini, Bu. Lewat suara-suara yang menemaniku sejak kecil. Aku memang gak bisa lagi berlari di lapangan, gak bisa lagi ngelihat bola melaju ke gawang. Tapi setiap kali dengar siaran pertandingan di radio, rasanya kembali berada di sana.
1: Tapi Arga, sekarang ibu sangat bersyukur.
0: Bersyukur kenapa, Bu?
1: Ya, karena meskipun hidupmu berubah, semangatmu tidak ikut hilang. Ya?
0: Ya, sempat hilang sebenarnya, Bu. Setelah kejadian kemarin, aku ngerasa semuanya selesai.
1: Iya, ibu tahu. Dan ibu juga ingat bagaimana kerasnya kamu berjuang untuk bangkit lagi.
0: Kalau bukan karena ibu yang terus nyemangatin, ya mungkin aku gak akan sampai di sini.
1: Jangan begitu. Ibu kan hanya menemani Arga. Yang menjalani semua proses itu ya tetap kamu. Dan kamu sudah membuktikannya.
0: Sekarang giliran Arga, Bu, yang ingin membuktikan kepada murid-murid di sini ya, kalau mereka juga bisa berhasil.
1: Mereka pasti beruntung punya guru seperti kamu.
0: Bisa aja ibu. Aku cuman pengen mereka gak nyerah sih. Seperti dulu aku hampir nyerah bu.
1: Iya, karena kamu pernah merasakan sulitnya bangkit. Makanya kamu tahu cara menguatkan orang lain. Kalau begitu sekarang ibu yang mau mengingatkan sesuatu.
0: Apa sih itu bu?
1: Jangan pernah berhenti bermimpi. Meskipun jalan hidup berubah, mimpi tetap bisa dicapai dengan cara yang berbeda.
0: Aku akan ingat terus itu, Bu.
2: Emil Audero, ya. Masih terjadi duel di udara. Kevin Dix coba mendekati oleh Romeni.
0: Gol! Akhirnya gol juga, Bu.
1: Senangnya sampai seperti anak kecil lagi kamu, Arga.
0: Ya, begitulah Bu. Karena siaran seperti ini nih kayak ngebantu banget, ngerasa deket lagi sama sepak bola.
1: Dan ibu senang ngelihat kamu tetap tersenyum setiap mendengarnya.
0: Makasih ya sudah selalu ngedukung aku Bu.
1: Dan terima kasih juga ya karena kamu tidak pernah menyerah, Nak.
3: Di balik suara sorak penonton dan riuhnya pertandingan yang mengalun dari radio, tersimpan kisah tentang keteguhan hati dan kasih sayang yang tak pernah padam. Arga memang kehilangan penglihatannya akibat sebuah peristiwa di masa kecil. Namun, ia tidak kehilangan semangat untuk melanjutkan hidup dan meraih masa depan. Siaran sepak bola di RRI bukan hanya menjadi pelepas rindu Arga terhadap olahraga yang dicintainya, tetapi juga pengingat bahwa setiap keterbatasan tidak pernah menjadi akhir dari sebuah perjalanan. Sebab harapan selalu ada bagi mereka yang memilih untuk terus melangkah dan tidak menyerah pada keadaan. Dari sebuah radio, dari sebuah kenangan, dan dari sebuah semangat yang terus dijaga, Arga membuktikan bahwa cahaya tidak selalu hadir melalui mata yang melihat, melainkan juga melalui hati yang tetap percaya dan berani bermimpi. Demikian drama radio Cahaya di Balik Siaran Bola, persembahan Teater Kris, keluarga Radio Republik Indonesia Singaraja.

101,8 FM, program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Malam mendengar ya, makin malam kok makin sedikit ya yang wira-wiri di jalan depan kantor kami mendengar ya. Wajarlah malam ya, udah pada tidur, udah pada istirahat mungkin mendengar ya. Pendengar, kalaupun tadi kami sudah berikan informasi tentang seberapa aman sih kita konsumsi telur untuk kesehatan tubuh kita, dan pun ada kabar tadi, bukan kabar sih, kita sudah berbagi artikel menarik tentang jenis teh ya yang kaya akan khasiat kesehatan yang perlu kita tahu supaya kita juga bisa konsumsi, pendengar ya. Oke, sudah itu dulu. Nanti di Ruang Rindu pendengar sesaat lagi pada pukul 23.00 waktu Indonesia Timur, jam 11 malam waktu Ternate mendengar, akan kami buka line telepon untuk Anda dalam program Ruang Rindu malam Minggu 25 Juli 2026. Untuk yang selalu menanti, selalu bergabung di program Ruang Rindu, saya sapa dulu ya. Ya, harus di absen ya pendengar ya. Ada Mama Indah, Pak Subiono, Bung Otis, Bunda Natalia, terus Bung Ipin, Ko Ama, siapa lagi ya? Sabar ya. Oke, Ko Buce ya pendengar ya. Bung Udin di Malifu, terus Mbak Dika, Bunda Ila, Bung Ipin, siapa lagi ya? Bunda belum, Bun, belum buka untuk rindunya. Ada juga Pak Yasim, selamat malam deh untuk semuanya ya. Fans Pro 1 RRI Ternate, mudah-mudahan sehat selalu, mudah-mudahan bahagia selalu, mudah-mudahan ceria selalu gitu ya pendengar ya. Apalagi malam minggu gak ada yang kesepian, karena kami selalu ada untuk Anda pendengar ya. Batas sampai jam 12 malam aja sih ya. Bunda Natalia, selamat malam Bun ya. Kalau mau gabungan nanti Bun ya. Kita masih belum buka ya. Masih tutup ya. Masih tutup malam ini untuk Ruang Rindu. Belum melayani orang gitu kan. Nanti Bun sesaat lagi. Atau Bunda mau dengar lagunya siapa, bisa kirimkan pesan singkatnya aja Bun ya di WhatsApp aja. Lagunya siapa Bun, nanti kita kasihkan ke Bunda, kita putarkan untuk Bunda ya. Malam untuk semuanya pendengar, dan yuk sambil kita menanti ya untuk Ruang Rindu di malam ini pendengar. Oke, kalau di Ruang Rindu lagunya bebas ya, bukan cuma lagu Indonesia, mancanegara juga bisa, selama atau selagi lagu yang ingin Anda dengarkan itu ada di daftar putar kita ya, ada di list kita, pasti kita putarkan pendengar ya. Oke, saya lagu ini cukup apa ya, cukup banyak disukai orang ya pendengar, dan ini juga sering di request oleh pendengar kita di program-program requestnya Pro 1 Ternate. Ada Drive dengan Bersama Bintang untuk semuanya, masih di Pro 1 RRI Ternate.

0: warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar ya. Ruang Rindu hadir kembali menyapa Anda di malam ini Sabtu 25 Juli 2026. Asalkan kau bahagia, lagu dari Armada sebagai pembuka kita di malam ini ya. Line telepon sudah kami aktifkan 3125521 0821-2037-5180. Anda bisa WhatsApp, bisa telepon juga di line teleponnya Pro 1 malam ini. Aduh, cepat banget ada yang gabungan. Selamat malam Bunda.
1: Halo sister Mbati, apa kabar?
0: Selamat baik, malam. Alhamdulillah baik, malam juga. Bun, gak malam mingguan ya?
1: Di Palu. kalau di toli-toli sudah naik di atas di RRI. Ini di sini ada karaoke kalau di Palu, Mbak Titi. Kalau di toli-toli tiap malam Minggu memang rutin sudah.
0: Kita
1: naik ke atas.
0: Oh gitu. Sehat terus, ya Bun ya?
1: Puji Tuhan sehat. Mbak Titi gimana? Sehat
0: baik,
1: ya?
0: Sehat-sehat aja malam ini.
1: Terus lagu apa Mbak Titi?
0: Lagunya ya terserah Bunda dong, lagu apa nanti kita coba cariin.
1: Lagu Manca bisa ya?
0: Bisa.
1: Oke. Okay. Saya mau suka lagunya Conway Twitty.
0: Conway Twitty itu lagunya siapa Bun?
1: Lagunya Hello Darling.
0: Hello Darling. Hello.
1: Nyanyi Conway Twitty. Hello, hello, hello.
0: Ada gini lagu dangdut yang hello gitu ya.
1: Mbak Titi, okay. tadi saya so aja istrinya Pak Sarman, ayo kita ke Ano, ke Ternate. Iya Bun, nanti katanya kalau katanya dia cuti atau apa dia mau jalan-jalan ke sana katanya.
0: Iya.
1: Saya panggil, saya aja, ayo kita sama-sama bareng ke sana. Dia soalnya ada masih anak sekolah, masih ada anak sekolah satu di sini yang laki, jadi itu dia masih sibuk.
0: Iya beneran deh. Bun, Hello Darling yang apa tadi judulnya ya. Bun?
1: Conway Twitty, Hello Darling.
0: Hello Darling, Conway.
1: Hello okay, Darling, ya. Tapi penyanyinya Conway Twitty, ada ya?
0: Ada, Bun ada.
1: Oke, saya mau salam ya.
0: Boleh.
1: Yang pertama, ada Ibu Ila yang ada di Lubuk Bangga ya. Yang kedua Mama Indah. Ayo gabung Mama Indah, Ibu Haja Ida juga ya, Dika di Taliabu, Purnama Sari, Pak Din, Pak Ipin, Pak Arifin, Pak Leo ya, Pak Santoso, Ko Aiko Amak, Bu Jafar, Pak Buce, Pak Atus, Kang Ahmad Irwan, Pak Taher, Pak Andi Batam, Pak Yayan, Pak Andi Jambi, Pak Laras ya, ada juga Bung Akbul, dan ada Putra Tengah ya, Bang Lai, Ibu Ani Kota Mobagu, Bang Luhut, Pak Windy Tok, dan semua-semua sudah.
0: Okay,
1: Mbak
0: sudah.
1: Titi tetap semangat ya.
0: Semangat,
1: bahagia
0: Bun.
1: Bersama keluarga yang ada di rumah. Makasih, selamat malam.
0: Malam.
1: Bun, berbagi rindu memori lewat lagu. Dadah.
0: Memori lewat lagu Bun ya, lagu dari tuh kan suka banget kelupaan ya. Halo lagi. Oke, mana tadi ya? Conway Twitty ya. Hello darling. Oke, yuk. Masih ada yang mau gabungan kembali diaktifkan lagi pendengar ya. Oke, di 3125521 juga di 0821-2037-5180. Sambil menanti kita dengar dulu deh requestannya dari Bunda Natalia tadi ya, mendengar ya, tetap di Ruang Rindu Pro 1 RRI Ternate.

0: Ini dari Republik ya, mendengar ya. Aku takut gitu kan mendengar ya. Kalau malam dia takut. Bung Ipin, selamat malam. Bung Ipin kan ini lagi WhatsApp kita nih. Telepon di nomor WhatsApp ini aja. Mau minta nomor telepon yang mana lagi ya? Atau di 3125521. Oke ya. Nomor ini aja Bung Ipin ya. Ayo gabungan ditunggu ya. Oke. Sabar ya, kita oke, kan. Bung Ipin ke kalah cepet ini ya. Halo, Mama Indah.
1: Halo,
0: gimana kabar, Mam?
1: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat, kabar bahagia.
0: Alhamdulillah. Syukur deh kalau kayak gitu ya. Bahagia selalu ya, ya Mam ya. Ini malam mingguan kah?
1: Belum.
0: Oh, belum. Belum.
1: Di rumah saja.
0: Oh, di rumah aja. Oh, deh, malam mingguan gitu loh, Mam, biar kayak anak muda gitu.
1: So tua saya.
0: So tua, siapa bilang tua, ya ampun ya. Jangan bikin diri tua, Kak. Ya Allah. Ada ya, ini Mam Indah mau dihibur sama lagunya siapa ini?
1: Lagunya Cakrakan, Mencari Cinta Sejati.
0: Loh, belum dapat?
1: Susah.
0: Loh, apa sih susahnya? Kayaknya begitu kok susah itu ya. Cakrakan, Mencari Cinta Sejati ya. Ini targetnya berapa lama bisa ketemu ini? Masa belum dapet?
1: Aduh.
0: Mencari Cinta Sejati. Mau dibantu nyariin gak, Mam? Loh, ini tanya beneran loh ya. Oh, ada salamnya buat siapa?
1: Oke, salam buat semua-semua. Ada Bunda Natalia yang baru lewat tadi. Makasih salamnya, Bunda. Terus ada Pak Junaidi juga, ada Pak Yayan, Bunda El, Nona Vika, terus ada Ibu Ratna, Ibu Sterlita, Bung Anggraini, Bung Benijo, Bung Ono, terus yang di Tidore sana ada Ko Ama, ada Ko Abdu, Ko Aiko, Din, Ko Buce, Bung Ipin. Oh, ini kayaknya lagu ini cocok buat Bung Ipin ya.
0: Oh iya, masa kok belum dapat ya?
1: Iya, harusnya Bung Ipin yang request. Oke, terus ada Bung Laras juga, ada Bang Otis, terus ada Ibu Ila, ada Ayu Masuk, Ibu Farida juga, terus ada Bang Andi, Purnama Sari, ada Mama E, Bapak Haji Halil, terus ada Ko Andi Alvarez, ada Ko Tahir, ada Mak Fiat, ada Ko Yasim, ada Mas Subiono, Mas Santoso, dan semua-semua sudah ke titik.
0: Ini dapat salam dari Bung Ipin ini ya.
1: Ayo masuk dulu bergabung Bung Ipin.
0: Oh iya, lagunya, jangan cuma WA aja gitu loh ya.
1: Lagunya mewakili itu Bung Ipin.
0: Iya, semoga. Iya pas.
1: Ya, ya soalnya keras kan Bung Ipin punya nih Kak Titi.
0: Terlalu tinggi kali ya intinya Bun.
1: Iya, dan terlalu tinggi-tinggi, susah gapainya.
0: Oh iya, asli Bun ya. Jangan terlalu tinggi lah kriterianya ya.
1: Oke, buat Kak Titi dan buat yang lain yang lagi bermalam minggu, selamat bermalam minggu. Yang sudah beristirahat, selamat beristirahat. Oke, buat Kak Titi, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
0: Malam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Indah, lagunya. Mana tadi ya? Lagunya udah ketemu tadi dari Cakrakan. Bung Ipin, selamat malam Bung Ipin ya. Salam buat Bu Indah. Oke, lagunya Cari Jodoh dari Wali katanya. Iya, Cari Jodoh makanya. Ini nyari yang ini dulu. Nyari yang mana tadi Bun ya? Hilang Bun. Kok hilangnya lagi? Oh, salah. Belum, Cakra. Mencari Cinta Sejati. Kalau udah dapet, baru tuh nyari jodohnya. Oh, sama aja ya. 11-12 ya ini mereka berdua ya. Bung Ipi, Mama Indah, malam dan untuk semuanya. Boleh kembali di 3125521 mendengar, sudah kami aktifkan lagi line teleponnya untuk Anda. Wali cari jodoh, nanti kita putarkan ya setelah Mama Indah lagu dari Cakrakan mendengar ya. Ya, yang masih menunggu jodohnya belum kunjung datang, ya mudahan cepat datang lah pendengar ya. Cepat datang kemana? Cepat datang ke rumah Anda gitu. Eh, jodoh tuh dicari loh pendengar ya, jangan coba diem aja. Ya gimana orang datang cari jodoh lah ya. Kayak siapa ini cari, kayak Wali ya. Kayak Bung Ipin. Bung Ipin biasanya nyari jodohnya sampai ke Halbar ya Bung ya. Coba datang ke mana, ke Akiga Ali, siapa tahu nanti ketemu ya Mam ya. Ada tetangganya Mama Indah mungkin gitu kan. Atau ke Palu, siapa tahu ya nanti Bunda Natalia cariin jodohnya Bung Ipin di sana ya. Kan banyak ya di sana ya Bun ya. Tuh kan. Ya deh, kita dengar dulu lagunya pendengar. Ada dua lagu, spesial lagunya buat Mama Indah. Dari Cakrakan dengan Mencari Cinta Sejati, dilanjutkan requestan Bung Ipin, jodoh, Wali dengan Cari Jodoh.

laku-laku bunyi pin gitu kan ya. Mama Indah sama geleng-geleng kepala di sini ya, Mama Indah ya. Selamat malam untuk semuanya. Kita masih di Ruang Rindu Pro 1 Ternate mendengar. Line teleponnya, ayo deringkan dong Pak Junaidi, Bunda Els. Di manakah Anda semuanya malam ini? Oh iya ya Allah, malam mingguan, lupa saya, mohon maaf ya. Ini pasti yang gabungan ini orang-orang yang gak malam mingguan ini, makanya sempat gabung ya. Dan tetap kami hibur Anda kok ya. Dan siapa ya yang biasanya ya? Oke, di BA kembali ya pendengar ya. Oke. Pak Yasim, malam mingguan juga nih Pak Yasim kayaknya ya. Bunda Ila, selamat malam Bun, Mbak Dika, Bung Ipin, siapa lagi ya? Mas Andi, Bung Andi, terus juga Bung Leman ya, selamat malam semuanya. Kan walaupun tidak di Ternate kan tetap ya, masih malam minggu juga ya di sana ya pendengar ya. Jamnya aja sih yang beda ya, yang selisih kan pendengar ya. Ada yang pasti... Untuk semuanya besok ada ini nggak, ada janjian besok jogging atau olahraga pagi barengan sama teman atau siapapun itu. Ada, mudah-mudahan bisa bangun pagi gitu kan mendengar ya. Kalau nggak bisa

Ya, mudah-mudahan juara satu apa nih ikut ini ikut apa ini apa sih namanya ya Allah tuh kan bintang radio mendengar suaranya kan menggelegar gitu kan oh deh yuk ini juga siapa lagi nih oh udah 25 menit ya dari jam 11 ya mendengar ya malam untuk semuanya mendengar. Oke, kita hapus dulu yang ini. Oke, kita berbagi kabar yang lain dulu ya. Nggak usah. Oke, oh, hilang dia ya. Oke, banyak banget sih. Pendengar, tadi ada informasi terjadi kebakaran di kawasan Bastiong sana ya. Mudah-mudahan. Belum terupdate sih, nanti akan coba kami update informasinya bersama dengan teman-teman reporter ya, mendengar ya. Mudah-mudahan tidak banyak kerugian ya, atau mungkin nggak ada korban nyawa, mudah-mudahan ya, pendengar ya. Musibah itu kadang kita tidak pernah tahu kapan terjadinya dan di mana musibah itu terjadi, tapi ayo ya, kita selalu ikhtiar untuk selalu berbuat yang apa ya kayak tidak berbuat hal-hal yang nyerempet dengan hal-hal yang kurang bagus gitu ya mendengar ya deh mudah-mudahan kita semuanya dalam lindungan Yang Maha Kuasa Tuhan Yang Maha Kuasa amin ya robbal alamin pendengar ada apa lagi nih sambil nungguin pada kemana malam mingguan bener kayaknya malam ini banyak malam mingguan ya pendengar ya ini kita mau bagi-bagi bagi-bagi info lagi ya pendengar ya masih dari rubrik kesehatan yang kami kabarkan untuk Anda pendengar besok pagi ada yang tetap aktivitas tetap kerja di hari libur. Tetap semangat berarti ya. Oke, ini tak kasih bekal ini deh. Sarapan sebelum beraktivitas pendengar ya. Oke. Sarapan apa bagusnya? Sabar ya. Kita sambil nunggu ya pendengar ya. Sambil nunggu Anda yang mau gabung request lagu di ruang rindu malam hari ini. Pendengar, sarapan ini kan hal yang penting ya. Hal yang penting dalam rutinitas keseharian kita dengan manfaatnya yang tidak sedikit ya asupan makanan di pagi hari ini bisa membantu memberikan energi pada tubuh kita untuk beraktivitas seharian. Kalau kita sampai nggak sarapan, maka tubuh kita akan menjadi lemes, letih, lesu, kepala berkunang-kunang. Akibatnya ya aktivitas harian kita menjadi terhambat ya gitu. Kelaparan tuh namanya tuh. Ini melansir dari Halodoc, ada sarapan yang bisa meningkatkan daya ingat dan konsentrasi kita pada saat beraktivitas atau berkegiatan pendengar ya. Dan hal ini bisa terjadi karena otak kita mendapatkan stok glukosa yang dibutuhkan untuk belajar, berpikir, ataupun bekerja secara maksimal. Selain itu, sarapan juga bisa membantu menjaga supaya metabolisme tubuh kita berjalan dengan baik. Rutinitas ini sendiri membuat tubuh kita lebih siap mendengar untuk membakar energi supaya aktivitas kita berjalan lancar ya. Oke, gimana tadi ya? Loh, kok nggak ada? Oke. Sarapan juga bisa membantu memenuhkan kebutuhan gizi kita dalam satu hari ya. Makanan apapun yang mengandung, pokoknya ada kandungan protein, serat, karbohidrat, mineral ya ini bisa menjadi sumber nutrisi bagi tubuh kita. Meskipun demikian, manfaat sarapan akan lebih maksimal kalau kita memakan makanan yang sehat dengan gizi yang seimbang. Sayuran, telur ya, buah-buahan dan susu itu bisa melengkapi menu sarapan pagi kita ya. 4 sehat 5 sempurna kan? Oke. Besok pergi apa ini ya? Besok besok pagi. Oh gitu. Bung Ipin besok pagi datang ke acara pernikahan jam 10. Siapa yang nikah Bung Ipin? Jangan cuma datang sebagai undangan lah Bung Ipin.
Jadi

0: membelai laki-lakinya gitu loh ya. Siapa yang datang kok? Ini infonya Ibu Shirley juga dapat undangan makan siang. Siapa yang menikah Bu Ngipin? Kabarin dong gitu. Kalau perlu undangannya itu di Bu Ngipin yang nikah gitu ya. Mama Indra pasti datang kalau Bu Ngipin nikah, beneran deh. Dari Ternate nanti akan nyebrang ke Tidore. Kalau nggak ada speed pasti Mama Indah rela berenang kok. Rela batu bu dari Ternate ke Tidore demi menghadiri pernikahannya Bung Ipin. Betul kan Mama Indah ya? Mama Indah, oh jelas gitu. Yang penting undangannya nyampe ke sini gitu kan. Oh deh, kita lanjut dengan ada yang gabung nih. Mau lanjut ada yang telepon. Selamat malam orang jauh. Halo.
1: Halo, selamat malam.
0: Malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Batam ke Ternate kalau jalan kaki butuh waktu berapa lama ya?
1: 1 bulan.
0: Loh, siapa ketawa itu? Kok takut aku dengar ketawanya? Aduh.
1: Dari Jawa 1,5 bulan, dari Batam 1 bulan.
0: Oh gitu ya, ya ampun ya, lebih jauh dong ya. Ini ya. Bung Andi.
1: Kan kalau malam,
0: Ini malam mingguan sama kalau, siapa itu?
1: Makanya ada malam mingguan harus di luar lah, tempat santai lah, ramai.
0: Itu siapa tadi? Kok suaranya kok?
1: Ramai sekali, ada belasan orang nih.
0: Belasan orang, tapi saya cuma dengar satu suara yang ketawa tadi.
1: Iya, karena dia dekat,
0: oh,
1: dia
0: gitu.
1: Di samping.
0: Wih, kenalan dong, ini di samping siapa itu? Wah, takut nih.
1: Nama,
0: loh.
1: dia datang bawakan anu ini, sop kondro Mbak Titi.
0: Bawa sop kondro?
1: Iya.
0: Oh, orang Makassar berarti.
1: Oh, iya.
0: Oh gitu.
1: Dia hidangkan sop kondro di kafe. Wei,
0: jangan banyak-banyak itu makannya, itu kolesterol nanti.
2: Kolesterol.
1: Oh. Uh-uh. Tidak, Mbak Titi, saya kuat olahraga, Mbak Titi.
0: Oh, gitu ya.
1: Iya. Pokoknya Pak besok pagi mandi keringat nanti olahraganya.
0: Oh gitu. Heeh, deh. Faktor U itu biasanya walaupun itu tapi tetap faktor. Oh, deh, yaudah yuk, ini mau denger lagunya siapa, Bung Andi?
1: Lagunya Kotak.
0: Apa? Hantam?
1: Apa judulnya?
2: Masih Cinta.
1: Masih. Terima kasih. Apa?
2: Masih Cinta.
1: Masih Cinta.
0: Gimana sih ini? Request kok gak tahu judul gitu.
1: Habis saya dengar Mbak Ati tadi menunggu nelpon tidak ada. Mata-mata sob kontrolnya ditinggalkan dulu, gabung dulu.
0: Oh iya, asli betul banget. Masih Cinta ya? Bukan udah gak cinta ya? Masih ya?
1: Oh masih.
0: Oh masih.
1: Masih terus.
0: Ya. Selama sop kondronya selalu datang ke rumah pasti masih cinta terus.
1: Yang jelas kalau jalan kaki 1 bulan lihat Batam ke Ternate, kalau lewat atas 1 hari sampai.
0: Gak sampai sehari, sejam 2 jam itu udah sampai.
1: Apa dari sini ke Sulawesi aja berapa jam tuh?
0: Nggak tahu, kok tanya sama saya sih.
1: Nggak, saya bilang Batam Jakarta 1 jam lebih. Jakarta Sulawesi mau berapa jam tuh?
0: Oh gitu ya. Dapat salam
1: nanti sore.
0: Ini dapat salam dari Bung Ipin nih. Sore ya. Dapat salam dari Bung Ipin. Dapat salam dari Bung Ipin.
1: Iya, okay. Salam kembali Bung Ipin. Gabung dong Bung Ipin. Sudah gabung dia belum?
0: Sudah WA aja sih Bung Ipin mah pelit suara.
1: Jangan WA Bung Ipin.
0: Iya.
1: Malam mingguan Bung Ipin kemana tuh?
0: Itu lagi.
1: Malam minggu harus dipergunakan Bung Ipin karena kita semingguan kerja, liburan cuma malam apa Sabtu Minggu aja.
0: Oh gitu ya.
1: Jadi malam minggu harus dipergunakan yang betul.
0: Yang betul tuh kayak gimana ini? Oh deh yuk. Masih Cinta dari Kotak sudah siap diputarkan. Salamnya buat ya, siapa?
1: Salamnya buat Mbak Titi. Mm-mm. Semoga saya selamat Mbak Titi. Diberikan rezeki.
0: Amin. Sabar, Mama Indah sabar.
1: Beri kesehatan siapa itu?
0: Enggak, ini Mama Indah pesen nih. Bung Andi, di Bida? Batam ada cewek yang ini gak? Mau ke Tidore gak? Katanya kenalin sama Bung Ipin kah gitu kan.
1: Oh gitu. Nanti Bung Ipin. Nanti Bung Ipin itu nomor sama Mbak Indah ya, biar saya carikan di Batam nanti, biar video call nanti.
0: Iya, soalnya cari jodoh dari kemarin gak dapet-dapet nih.
1: Mau umur yang berapa katanya, di Batam ada semua.
0: Bung Ipin, mau cari umur yang berapa Bung Ipin? Ya, ayo. Gaspol ya.
1: Di Batam lengkap semua ada, mau umur berapa Bang mana Bung Ipin?
0: Oke, lanjutin buat siapa lagi?
1: Salam buat Bung Ipin, semoga sehat selalu Bung Ipin, Mama Indah juga, tetap semangat Mama Indah. Terus ada Pak Junaidi, ada Bunda Natalia, Bunda Els, terus Ko Buce, Ko Ai, Ko Ipin, Ko Andi, pokoknya semuanya deh, tanpa kecuali. Oke, makasih. Assalamualaikum.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Andi ya. Salam ya buat yang ngirimin kondro tadi ya. Mudah-mudahan langgeng. Oke, yuk. Bung Ipin ada di Malam Rorio. Waduh, ya Mama Indah. Bung Ipin ini loh, apa namanya? Nawarin mau waji La Lampa, lapis Tidore, lapis bendera. Bendera apa nih? Kalau bendera Argen gak mau aku. Bendera apa dulu ini ya? Ya, Mama Indah gak terima ini ya. Oh, deh. Selamat malam untuk semuanya pendengar ya. Mas Andi, tunggu lagunya. Lagu dari Kota dengan Mas Cina yang kita putarkan. Mama Indah, di mana itunya ya? Oke. Oke, kita dengarkan dulu Masih Cinta dari Kota untuk semuanya pendengar.

0: Dari Cassandra, pendengar ya, lagunya Aku Janji untuk semuanya. Dan masih kami temani Anda di Ruang Rindu malam ini di Sabtu 25 Juli 2026 ya. Oke, Anda yang masih apa? Masih belum makan? Kenapa? Kok ditawarin makan? Iya, pendengar, mengingatkan aja ya, jangan sampai malam nggak makan malam gitu kan, itu kurang bagus buat kesehatan. Tapi kalau jam segini makan nggak apa-apa ya, mungkin porsinya dikecilin aja ya, dikurangin pendengar ya. Deh, yuk, selamat malam sekali lagi untuk semuanya pendengar. Ada Bunda Esther, kita sapa dulu Bunda Esther. Selamat malam, Bun. Halo, Bun.
1: Halo.
0: Ah, halo, selamat malam, Bun.
1: Halo. Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Dengan siapa, Bun? Masih di Manado?
1: Masih.
0: Oh, masih.
1: Bun sudah pindah.
0: Oke, siapa tahu jalan-jalan.
1: Kapan mau pindah di Ternate?
0: Kapan? deh. Ini Bunda Esther udah pulang dari malam mingguan atau gimana nih?
1: Sudah pulang.
0: Tadi kemana tadi malam minggunya tadi?
1: Halo.
0: Ya, malam mingguan di mana, Bun, tadi?
1: Jalan-jalan.
0: Oh, jalan. Oh, jalan-jalan aja, nggak capek ya jalan-jalan ya?
1: Jalan-jalan aja, cari angin.
0: Oh, cari angin. deh, mudah-mudahan udah dapat berapa kantong anginnya?
1: Lumayan.
0: Ada ya. Ini mau dengar lagunya siapa, Bunda Esther?
1: Dari apa? Dari Peter Pan boleh?
0: Peter Pan yang mana ini Peter Pan-nya?
1: Yang terdalam.
0: Yang terdalam. Wih. Salamnya buat siapa? Oke. Okay. Boleh. Iya. Yang terdalam. Buat siapa ini, Bun?
1: Yang punya suara merdu ini, dengan yang punya suara ini siapakah? Yang punya suara merdu.
0: Ini Titi, Bun.
1: Suaranya Bu Titi merdu sekali ya, enak
0: waduh,
1: didengar.
0: Waduh.
1: Mbak Titi, terima kasih ya sudah angkat telepon.
0: Okay.
1: Salam sehat, selalu semangat dan sebahagia, diberkati selalu bersama keluarga ya.
0: Amin.
1: Oke, amin. Oke, lanjut. Menyapa ada Ibu Farida yang ada di Palu. Terus menyapa buat yang ada di Luwu Banggai,
0: Bunda Ila.
1: Ya. Bunda Ila, salam kenal ya dari Manado, Ibu Esther Lita. Terus yang di lokal ada Pak Arifin, Pak Abdul, Pak Haji Hali, Pak Haji Jafar, juga ada Bang Ipin juga, ada Mama Indah, ada juga Bang Andi yang ada di Batam, Bang Andi yang ada di Jambi juga, yang di Pakpak ada Bang Putra Tengah. Lanjut, ada Ibu Ani yang ada di Manado, mewakili Jokang, ada sudah lupa yang lain itu.
0: Ini dapat salam balik nih, Bun. Bunda Esther dapat salam balik dari Bunda Ila.
1: Bunda Ila. Oh, monitor ya?
0: Iya, lagi pantau sekarang.
1: Salam kenal Ibu Bunda Ila. Okay. Ya, kita kompak-kompak ya, walaupun hanya di udara. Dengan Mbak Titi, suaranya yang merdu, selalu ceria, dan selalu semangat. Terima kasih.
0: Terima kasih, Bunda.
1: Selamat malam.
0: Ruang
1: rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Dadah, bye-bye.
0: Bye. Ada memori dengan lagu yang terdalam dari Peter Pan, Bun? Pasti ada dong. Kalau nggak ada, nggak di request jelasnya ya, pendengar ya. Oke. Boleh ya, menelpon terakhir kita ya, Bunda Ila nggak gabung, Bun? Bunda Ila boleh nih, ayo dringkan-dringkan teleponnya kita Bun ya, dari Lubuk Banggaikan. Jangan cuma we apoin, ayo telepon dong Bunda. Oke deh, yuk. Oke, yang terdalam dari Peter Pan sudah ngantri. Aduh, lagi tapping apa ini Bunda? Deh, mudah-mudahan semuanya sehat ya pendengar kita ya untuk malam hari ini. Kalau sudah pulang malam mingguan, langsung istirahat pendengar, sudah hampir jam 12 soalnya ya. Oke, jangan terlalu larut tidurnya, takutnya besok gak bisa bangun pagi gitu loh. Oke, ayo Bunda, terakhir nih, telepon langsung tak angkat nih Bunda ya. Bunda Ila di Lubuk Banggai, tak tungguin sampai berapa ini ya, 3 menit ya Bun. Ayo Bun, ditunggu. Langsung teringkan teleponnya. Oh deh, oke, yuk ditunggu sampai, oh tinggal 2 menit Bunda, gak telepon-telepon, mau saya telepon Bun. Oh deh, yang jelas mendengar, oke, kenapa? Yang masih di tempat malam mingguannya, udah hampir jam 12 malam, jadi ayo cepet balik pulang ya. Oke, ya gak sih? Oke. Ini nungguin satu penelpon ini loh. Kok Bunda Ila terlalu ini ya Bun ya. Oke, yuk. Ayo, angkat nggak ini ya? Oke, nggak berani angkat ternyata ya. Ya udahlah ya. Oke, selamat malam Bunda.
2: Malam juga.
0: baru pulang atau masih di tempat acara nih Bun?
2: Baru pulang.
0: Cuma jalan-jalan aja juga, sama kayak Bu Esther.
2: Enggak jalan-jalan, soalnya ada pay 2, enggak bisa jalan-jalan.
0: Lah, lo kenapa kok enggak bisa jalan-jalan pay 2 di rumah?
2: Soalnya dia di rumah, jadi enggak bisa.
0: Oh gitu. Ya diajak jalan-jalan bareng toh Bunda.
2: Dia enggak mau.
0: Oh enggak mau ya. Deh yuk, ini mau denger lagunya siapa Bun?
2: Ikutan aja soalnya waktunya cuma mepet nih kayaknya.
0: Iya, ikutan Peter Pan yang terdalam aja ya Bun ya.
2: Iya, kalau ada yang terdepan boleh.
0: Itu merek ini. Itu merek kendaraan itu yang terdepan, bukan judul lagu, gimana sih. Oke. Salam deh Bunda buat siapa Bun? Loh. Dimatiin. Allahu Akbar. Makasih ya Ibu Ila ya. Makasih untuk semuanya yang udah gabungan, udah pantau di malam ini. Tapi harus kita kabur. Beneran kabur. Soalnya pay tua ada katanya gitu. Kalau pay tua ada gak bebas ya Bu Nela ya. Makasih untuk semuanya pendengar ya. Mudah-mudahan bahagia selalu. Nanti malam tidur mimpi indah ya. Biar besok pagi semangat ya. Akhirnya saya Titi dan juga Mbak Dini Running Studio pamit. Terima kasih untuk semuanya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, seiring terdengarnya irama musik ini, maka berakhir sudah kami menyelenggarakan program siaran sepanjang hari ini di hari Sabtu 25 Juli 2026. Mewakili pimpinan Angkasawan-Angkasawati Radio Republik Indonesia Ternate, kami bertugas, saya Titi, teknik studio ada Mbak Dini, serta rekan-rekan di pemancar kamera, sampaikan terima kasih. Selamat malam, selalu beristirahat, dan sampai jumpa esok hari, pukul 5.00 waktu Indonesia Timur. Sambutlah salam kebangsaan kita bersama, sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.